di berbagai negara. Pertunjukan tersebut mengangkat lagu tradisional Korea, Arirang, yang dipadukan dengan sentuhan modern khas BTS. Melalui penampilan ini, BTS ingin memperkenalkan budaya Korea kepada audiens internasional sekaligus menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi para penggemarnya. Teman Pro 2, sekian info Pro 2 pada pagi hari ini dan akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio, gue ada kabar gembira buat lo yang punya keluhan, aduan, maupun pertanyaan tentang pelayanan publik dan fasilitas umum yang mungkin belum sesuai dengan ekspektasi lo, teman Prodio. Jadi lo bisa sampaikan itu semua ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor lewat WhatsApp 0815x4200 atau 02518312450, teman Prodio. Dan nanti aduan, pertanyaan maupun keluhan yang lo sampaikan akan diproses, akan kita sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu, agar didapatkan solusinya segera, teman Prodio. Dan program Halo RRI ini siar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz untuk kawasan Jonggol, dan AM 1242 kHz, teman Prodio. Jadi nggak perlu bingung lagi, teman Prodio, langsung aja sampaikan semuanya ke Halo RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir Marissa untuk menemani Anda ya di rangkaian Bogor pagi ini. Yang walaupun memang seharusnya dimulai dari jam 5 ya, saya sudah standby di sini, tapi karena harus menyiarkan siaran langsung Piala Dunia ya. Dan tadi sudah mempertemukan dua negara beda benua, yaitu Brazil ya dari benua Amerika, tepatnya dari Amerika Latin. Kemudian bertemu dengan perwakilan dari Afrika yaitu Maroko. Dan ternyata cukup imbang pendengar ya. Wow. Secara di atas kertas sih memang Brazil lebih diunggulkan gitu ya. Pasukan dari Carlo Ancelotti sebetulnya lebih diunggulkan, tapi ternyata Maroko bisa bisa imbang gitu ya untuk bermain, di mana Maroko mencatat gol terlebih dahulu dari Ismail Saibari, kemudian di menit 32 ada Vinicius Junior yang membalas golnya ya, dan sampai pertandingan berakhir ya skornya 1-1 ya. Jadi sudah pertandingan tersebut, dan kita kembali ke studio Pro 1 RRI Bogor, tentunya akan disiapkan informasi-informasi teraktual ya. Sesaat lagi akan kami sampaikan warta berita pagi RRI Bogor pendengar. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di siaran Bogor pagi ini.

0: latihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
1: Inilah yang memang kita kumpulkan dan disitulah ditempatkan, dan Pak Gubernur memberikan nama sekolah untuk manusia unggulan Maung disingkat.
2: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta RRI Bogor edisi pagi ini, Minggu 14 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman Warta Sepekan RRI Bogor selengkapnya.
3: Penanggulangan.
2: Rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai ditetapkan Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor sebagai desa tangguh bencana sebagai upaya menekan resiko korban bencana di kawasan wisata dan areal penyangga pertanian di sana. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
0: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
3: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
4: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang 20 orang di luar, indoor. Intinya pada dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
3: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
5: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan tim Destananya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tangguh bencana.
3: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
2: Untuk mengembangkan SDM Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing global, Pemprov Jabar meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai modal sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, dan siap kerja. Selengkapnya kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
6: Peningkatan mutu pendidikan terus menjadi perhatian pemerintah melalui berbagai program strategis. Salah satunya adalah Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung yang disiapkan sebagai wadah pembinaan bagi siswa-siswa berprestasi dari berbagai daerah di Jawa Barat. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Samsul Hidayat, mengatakan program tersebut dibentuk untuk mengakomodasi peserta didik yang memiliki kemampuan unggul agar dapat berkembang lebih optimal. Namun ia menegaskan, pelaksanaan Sekolah Maung harus tetap berjalan beriringan dengan upaya menjaga kualitas pendidikan di sekolah reguler.
7: Tercipta
1: SK-nya ada sekolah maung. Kita melihat banyak anak-anak yang berprestasi yang memang di tahun-tahun yang lalu belum terakomodir. Inilah yang memang kita kumpulkan dan disitulah ditempatkan, dan Pak Gubernur memberikan nama sekolah untuk manusia unggulan maung disingkat. Apapun yang terjadi, karena ini sudah jadi program, sudah diluncurkan, dan kita sekarang ya harus mensiasati apa? Ya mensiasati memang kita tidak boleh mengorbankan anak-anak untuk mengenyam sebuah pendidikan yang berkualitas, baik di reguler maupun di sekolah maung. Itu aja prinsip kita.
6: SMAN 1 Kota Bogor menjadi salah satu sekolah yang dipercaya menjalankan program tersebut. Penunjukan itu sejalan dengan rekam jejak sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sekolah model oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kepala SMAN 1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan, program sekolah maung akan menerapkan kurikulum nasional yang diperkaya dengan kurikulum Cambridge. Melalui skema tersebut, siswa diharapkan tidak hanya unggul dalam aspek akademi nasional, tetapi juga memiliki wawasan dan kompetensi global.
7: Ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi sekolah maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
6: Melalui kurikulum tersebut, siswa tidak hanya dibekali kemampuan akademik sesuai standar nasional, tetapi juga kompetensi yang berorientasi global. Pihak sekolah pun akan melibatkan orang tua dalam memahami di seluruh program pembelajaran yang dijalankan. Dengan dukungan semua pihak, sekolah maung diharapkan mampu mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.
2: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menilai pemisahan jalur kereta api dan kendaraan akan membuat mobilitas masyarakat lebih lancar sekaligus meningkatkan aspek keselamatan perjalanan. Untuk itu, penataan lintasan sebidang menjadi fokus dalam meningkatkan keselamatan transportasi di Kota Bogor. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Penataan lintasan sebidang kereta api dan kendaraan bermotor di Kota Bogor menjadi perhatian pemerintah dan legislatif guna meningkatkan keselamatan transportasi. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi potensi kecelakaan sekaligus mendukung kelancaran perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Sejumlah lintasan sebidang yang berada di kawasan padat lalu lintas masih menyimpan kerawanan karena tingginya mobilitas kendaraan dan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlunya solusi jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang lebih aman dan terintegrasi. Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, menilai pembangunan underpass atau flyover perlu dipersiapkan di sejumlah titik strategis seperti Pasar Anyar, MA Salmun, dan Kebun Pedas, dan kawasan lainnya. Menurutnya, pemisahan jalur kereta api dan kendaraan akan membuat mobilitas masyarakat lebih lancar, sekaligus meningkatkan aspek keselamatan perjalanan.
9: Tentu, sesuai dengan amanat dan arahan dari Pak Presiden, lintasan perkeretaapian di seluruh Republik Indonesia menjadi perhatian khusus. Jadi, alternatif opsinya adalah pemasangan palang pintu, flyover dan underpass. Kota Bogor dari kunjungan spesifik Komisi 5 tadi survei ke jalan MA Salmun, dan itu masuk intervensi untuk tahun 2027 dibangunkan flyover. Sambil menyelam minum air, saya sampaikan juga bahwa Kebun Pedas pun menjadi prioritas kami yang kami butuh intervensi bantuan dari pusat dan provinsi. Kebutuhan Kebun Pedas ini sudah masuk dalam DED di PUPR, anggaran kurang lebih total pembebasan lahan dengan konstruksi di 350 miliar. Nah, ini kan disampaikan oleh PT KAI, tentu kan ini menjadi trigger ya, sehingga Pak Presiden tegas ketika berbicara untuk kepentingan rakyat, tidak lagi memilah jalan provinsi, jalan nasional, jalan daerah, ke negara harus hadir.
8: Ketua Tim Komisi 5 DPR RI Hamka menegaskan bahwa penataan lintasan sebidang perlu dilakukan secara bertahap agar perjalanan kereta api tidak terganggu, dan keselamatan masyarakat lintasan sebidang perlu dilakukan secara bertahap agar perjalanan kereta api tidak terganggu, dan keselamatan masyarakat semakin terjamin. Selain pembangunan underpass dan flyover, penguatan petugas penjaga pintu perlintasan lintasan juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas sistem keselamatan.

0: keselamatan transportasi di Kota Bogor.
1: Bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang khususnya di sektor transportasi kereta api harus terjamin dengan baik. Nah, oleh karena itu, pekerjaan daripada masing-masing kementerian ini akan dibagi. Ya, tentu dari perkeretaapian kita harap dari Danantara mengeluarkan CSR-nya untuk membantu. Kementerian PU membangun flyover dan underpass. Kemudian Kementerian Perhubungan itu adalah koordinasi sekaligus mendorong bagaimana persinyalannya nanti apabila persinyalan itu masih memungkinkan kita upgrade, kita perbaharui teknologinya, itu semua bisa selesai. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang itu secara terprogram itu dapat dilaksanakan. Kami minta 3 tahun terakhir ini dan 5 tahun ke depan sudah ada roadmap-nya penyelesaian.
0: Pembahasan mengenai permataan lintasan sebidang itu menjadi salah satu agenda dalam kunjungan spesifik tim Komisi 5 DPR RI ke Stasiun Bogor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah Kota Bogor. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mengurangi resiko kecelakaan dan mendukung kelancaran operasional transportasi perkeretaapian.
2: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
3: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
4: Ya elah, Cak. Bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
3: Ih, gak asik. Gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
4: Ya itu kan kalau gua mah Der Panzer kali.
5: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
4: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
3: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya. Keberadaan cadangan tambang yang dimiliki Indonesia merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang, termasuk potensi sumber daya alam yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali Sony Agung Saputra melaporkan.
0: Ketahanan sektor pertambangan dinilai menjadi salah satu pilar dalam menjaga kedaulatan ekonomi di Indonesia di tengah meningkatnya kebutuhan global terhadap sumber daya mineral. Keberadaan cadangan tambang yang dimiliki Indonesia merupakan aset strategis yang perlu dikelola secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan hingga generasi mendatang, termasuk sumber daya alam yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya. Akademisi Presiden University Tengku Rezansah menilai sektor pertambangan tidak hanya berfungsi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi tapi juga bagian dari instrumen ketahanan nasional. Menurutnya negara harus memastikan pengelolaan sumber daya mineral berjalan seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kebutuhan pembangunan jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan tambang yang bernilai strategis dan semakin langka. Kehadiran negara menjadi pengawasan yang kuat diperlukan agar eksploitasi sumber daya tidak mengorbankan kepentingan generasi mendatang.
6: Kedua negara itu ada geoeconomy, satu lagi geosocial cultural. Jadi pokoknya kita bermain dengan mereka serentak, kita sedot energinya dulu. Tapi kita tidak sampai menjadi ekor mereka. Nah, jadi kalau hari ini kesannya kita dekat ke Amerika, jauh dari Cina, tapi tahun lalu dekat kepada Cina daripada Amerika kan? Dalam pertahanan ada yang namanya, kita kerjasama namanya Super Garuda Shield. Betul kan? Dan Garuda Shield. Itu macam perang beneran gitu, di tiga pulau itu. Sedangkan tentara-tentara Amerika Serikat, marinir itu untuk perang dengan hukum apa? Dan hukum dia kan? Kalau ada terjadi sesuatu. Jadi dengan adanya Latin dan Amerika Serikat, itu merupakan jaminan juga bahwa kalau ada pihak-pihak lain yang nyenggol-nyenggol kita berteman di situ. Kita nggak mengatakan itu.
0: Tengku berpandangan bahwa cadangan mineral yang terus berkurang tanpa pengelolaan yang tepat dapat menggerus potensi ekonomi nasional secara perlahan. Kondisi tersebut berisiko mengurangi kemampuan Indonesia dalam mempertahankan daya saing ekonomi serta memperkuat posisi strategis di tingkat global.
6: FDI China lebih banyak kepada Indonesia. Jadi kesan, jadi intinya adalah kita kasih di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat, kita kasih bidang ekonomi dengan China. Dan dengan sosial budaya, China sudah sangat kuat. Kerjasama China itu sudah punya kerjasama level pemerintah.

0: sekaligus memastikan manfaatnya dapat diwariskan kepada generasi Indonesia pada masa yang akan datang.
1: Untuk meningkatkan harga serapan sapi murni dari tingkat petani, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik membantu melalui dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara. Selengkapnya Yofri Haryadi melaporkan.
2: Kecamatan Cisarua, agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan eks HGU PTPN.
3: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Minggu 7 Juni 2026. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan kepada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
4: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi, antara di koperasi dengan pabrik, kemudian yang selanjutnya tentu bagaimana pemenuhan ini menjadi komitmen kita semua.
3: Saat ini kebutuhan susu pada program MBG 2026 diperkirakan mencapai 4,8 miliar kemasan susu ukuran 115 mili dan 125 mili. Sementara itu Indonesia harus mengimpor sebanyak 3,7 juta ton dari kebutuhan nasional sebanyak 4,7 juta ton. Anggota himpunan alumni PB yang juga pengelola salah satu usaha peternakan lokal di Citeko, Cisarua, Dr. Satrio berharap kehadiran negara dalam pengembangan budidaya ternak lokal
5: menjadi tolak ukur untuk kemajuan peternakan sapi perah di Indonesia. Baru saat ini kami membuka agrowisata. Agrowisata peternakan sapi perah yang tentunya kita tetap menjaga kaedah-kaedah lingkungan. Dan kedepannya kami bekerja sama dengan para pemuda di Cisarua, salah satunya dengan Karang Taruna ya, Kang Nafer, dengan Desa Wisata Citeko, dan juga dengan pemerintah Desa Citeko dan pemerintah Kecamatan Cisarua, agar kami bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
3: Jumlah sapi perah nasional saat ini hanya berkisar di angka 540 ribu ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari, di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Santosa, Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Teman-teman sekalian, senang sekali kita tidak terasa sudah akan hadir Piala Dunia 2026 dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya mengapresiasi RRI akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Kita sama-sama ikutin dan saya ngedukung Jerman karena memang Jerman itu adalah tim favorit saya selama ini. Mudah-mudahan Jerman tahun ini menang. Nggak tahu kalian ngedukung siapa. Yang penting kita sama-sama ikutin di RRI kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Kita sama-sama dukung tim kita. Nanti kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama diskusi. Dan selamat RRI, terima kasih banyak sudah menyiarkan langsung kegiatan sepak bola Piala Dunia 2026. Terima kasih.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Perumda Pasar Pakuan Jaya perketat pengawasan stok dan produksi tempe dan tahu di mana pedagang mengeluhkan dampak kenaikan harga kedelai akibat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat saat ini. Selengkapnya, dilaporkan Sony Agung Saputra.

0: Perumda Pasar Pakuan Jaya terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran komoditas tahu dan tempe di pasar-pasar tradisional di Kota Bogor. Langkah tersebut dilakukan di tengah kenaikan harga kedelai yang dipengaruhi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang pada Selasa 9 Juni 2026 disebut berada di atas Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Kepala Unit Pasar Jambu 2 Iwan Arif Budiman menyampaikan bahwa pengawasan masih berlangsung secara intensif untuk memastikan produk tahu dan tempe yang beredar memenuhi ketentuan keamanan pangan. Selain itu, pengawasan juga ditujukan untuk mencegah adanya praktik yang berpotensi melanggar prosedur dan aturan yang berlaku dalam distribusi bahan pangan. Menurutnya, lonjakan harga bahan baku kedelai memberikan tekanan kepada pelaku usaha, khususnya produsen dan pedagang tempe maupun tahu. Meski demikian, pihak pengelola pasar tetap berupaya agar komoditas yang dipasarkan kepada mereka tetap aman, layak konsumsi, dan sesuai standar yang ditetapkan.
1: Tidak perlu harus dibawa ke lab, nampak gitu ya. Kalau tempe, tahu, dan oncom itu kalau kualitasnya sudah menurun, tampak terlihat secara kasat mata. Jadi tidak perlu secara detail chemistry gitu.
2: Oke.
1: Ya pasti akan menegur, dan biasanya si pedagang juga nggak mau kehilangan pelanggan, dia simpen di tempat yang akan dia kembalikan lagi ke rumah, mungkin buat pakan ternak atau lain sebagainya gitu.
2: Oke.
1: Karena dia juga nggak mau menjadi kondite buruk di mata pelanggan kan ya.
2: Okay.
1: Tapi tidak tertutup kemungkinan kalau ada yang nakal atau apa kan tetap harus difilter ya.
2: Betul. Tapi akan diingatkan ya Pak. Ada berapa penjual tempe dan tahu di sini?
1: Wah, di sini banyak yang menjual khusus tempe tahu itu lebih dari 10 ya.
0: Salah seorang pedagang tempe di Pasar Jambu 2, Mardiana, mengungkapkan bahwa kondisi perdagangan saat ini cukup menantang akibat terus meningkatnya harga bahan baku. Kenaikan biaya produksi membuat sebagian pedagang harus menyesuaikan ukuran tempe yang dijual agar harga tetap dapat dijangkau oleh konsumen.
3: Pokoknya Pak, kalau buat pedagang harga bahan baku jangan naik lah kalau bisa. Bingung kalau buat penjual mah jangan saja
2: Pak,
3: mau gak mau, ya, tapi gimana ya, jadinya saya dilema sih mau naikin harga.
2: Kenapa tuh?
3: Ya, pembelinya pasti gak ada.
2: Sekilo 10 ribu? Tapi kalau naik terus gimana? Gak,
3: emang gak ada harapnya.
2: Oke, okay. Bahan bakunya emang masih dari impor, Bu?
3: Gak tahu ya.
0: Ia berharap kondisi perdagangan dapat segera kembali normal seiring membaiknya stabilitas bahan baku di pasaran. Selain itu, pelaku usaha juga menaruh harapan agar pemerintah dapat mengambil langkah untuk mendukung stabilitas harga kedelai sehingga usaha kecil yang bergantung pada komoditas tersebut dapat terus bertahan.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
6: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga, layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Yeah. Contohnya tunanetra ya, gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
5: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti, mengatakan pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
7: Teman-teman itu bukan suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang bisa berkreativitas dan beraktivitas. Maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif, pemberdayaannya gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua selalu berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah teman-teman disabilitas.
5: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
4: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkuman Warta Sepekan RRI Bogor pagi ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Iwan Hendra dibantu penata teknik Rudiansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Sahabat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Euforia Piala Dunia tentunya sudah terasa ya sejak beberapa hari ini, pendengar, dan pertandingan yang memang baru saja berakhir tadi sekitar jam 7 lah ya kurang lebih, itu mempertemukan antara Brazil dan juga Maroko, berakhir dengan imbang di laga perdana grup C. Dan tentunya masih ada pertandingan-pertandingan lain yang nanti akan disiarkan juga melalui Radio Republik Indonesia ya. Dan membahas tentang Piala Dunia cukup seru gitu ya, karena jadi hiburan bagi seluruh masyarakat. Dan sesaat lagi kita akan dengarkan paket produksi Song Pro Hiji, pendengar. Jadi teman-teman dari RRI juga nih akan berkomentar seputar Pesta Piala Dunia 2026 ini ya. Nanti akan ada beberapa rekan-rekan tentunya yang ngobrol di Song Pro Hiji RRI Bogor. Jadi selamat mendengarkan.

0: sahur. Ini sepi maksudnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Eta mangkar di kunaon sih isuk isuk geus ngalamun.
1: Lain ngalamun kos nama tunduh.
2: Bener nyaho wae ari si Ece.
0: Eta
2: tunduh.
0: Eta tangan diremes-remes gitu kunaon.
2: Lain leungeun nu diremes-remes.
1: Oh.
2: Beteng.
1: Kelapar.
2: Heeh. Oh.
1: Mata dibere dahar.
2: Can. Da mangkardi udah ngisuk pisan. Biasanya mah mangkardi teh subuhnya ieu mah mangkardi ngan sare 2 jam.
0: 2 jam. Oh, iya.
1: Oh, sarua kok salah ki urang ti peuting. Eta kan gara-gara eta pan.
0: Bola dunia.
2: RRI Piala Piala Dunia. Eta kitu.
0: Resep ayeuna mah jadi unggal-unggal peuting teh sok ibur di imah-imah teh.
1: Resep teh jang salah ki. Ai istri mah jadi keur sare teh digeuingkeun hudang-hudang cenah nyieunkeun mie.
0: Tapi da urang mah resep ningali bola.
2: Ngadumel wae atuh mantakna.
0: Apa nih 4 tahun sekali ceh.
1: Tengah ngarti lah bola.
2: Cokot batu positif nah. Udang teh jadi subuh,
0: oh.
2: Udang jadi peting-peting gitunya.
0: Oh bisa
2: salat
0: peting.
2: Salaki di baturan ku estrina.
0: Pemajikanana.
2: Romantis-romantisan pelukan. Ningali bola gol.
1: Kelengen oge cen halah cenah teh
2: kieu. Eta dosa teu meunang ditolak-tolak ari salaki hayang romantis-romantisan.
1: Urang jeung kelengen salaki hayang mesra-mesra kitu.
0: Maksudna salakina teh saking ku fokus.
1: Heeh, tepuskeun. Hayang
2: aya trikna atuh poek sakit. Ih, entong leungeun aduh dicekel. Hulunna.
0: Ih, cing heula. Urang teh mawa ieu oli tah atuh nyambi
1: tah. Ah, unggal poek.
2: Mangkardi teh lain nanaon, ieu teh tunduh. Kunaon tita ganti oli motor?
0: Ih, lain.
1: Kuli, kardi. Lain orang lembur wae teh nyaho uli.
2: Atuh mangkardi mah pan geus biasa di ibu kota.
1: Urang di ibu kota ge jadi naon? Jadi naon pembokatnya? Naon
2: jabatan jabatan? Semena-mena.
1: Naon?
2: Kang Peuyeum.
0: Taru we tukang satu alus kitu-kitu ge pengusaha lain.
2: Eh entrepreneur.
0: Eh ai ieu teh mun urang Betawi mah ngadahar uli teh make gula tah.
2: Sanes make ieu.
0: Kamari teh ada ceu ipeh.
1: Meuli ceu ipeh teh.
0: Ceu ipeh. Ceu ipeh nya.
2: Nah, saha? Ngawaduk ieu mah ieu.
1: Celim lain.
2: Oh, ceu imah.
0: Babaturanna Nyi Ija.
2: Nuranda.
1: Eh, aing kan nuranda mah geus toae.
0: Ulah kitu atuh.
2: Sanesnya.
0: Kitu-kitu ge maneh nama bagja.
2: Atuh. Atuh mas
1: tatapan di loba pisan eta teh di leungeun eta tapi ka ti ujung leungeun kan tapi ka luhur
0: eta. Sok gonta-ganti da lantaran maneh nama berpegang teguh pada cenah investasi itu
2: perhiasan ta.
1: Jadi hayang nyokotnya kumaling
2: kurang. Ente, Mangkardi mente. Hayang dipepet ku Mangkardi jadi nak randa kaya pan.
1: Eta moal daikeun ka Mangkardi mah juara patut.
2: Gagabah.
0: Resep ka nu kalem-kalem teh.
1: Ari mah ieu mah ih loba teuing omong kos awewe.
2: Pan aya peletna aman Mangkardi mah.
1: Deuh. Gusti Agung.
2: Jeng-jeng. Geol-geol gutak gitek. Nah, menang.
1: Ninggalin oge da urang mah bunda boga salah ki kos dieu nya.
0: Meni teh hayang kitunya.
1: Hayang boga salah ki teh nu kalem. Tapi bari salah ambekan wae sih nya ti peuting geus lieur.
2: Geus ayeuna mah rek ngomongkeun naon sih? Kenaon jadi ngejudge Mangkardi? Hah?
0: Ya pan urang teh karek ka papendak atuh
1: geus lila.
2: Ngobrol wae kopi eueuh.
0: Ah, tinggal nyician di oli nages aya.
1: Urang teh nyieunkeun, urang teh nyieunkeun rek naon? Kopina kopi teh make gula pan geus eta geus kolot,
2: amali. Atuh, pasti Japanese V16.
1: Aduh, nah,
2: ngarti. Kopi.
1: Hah, gitu. Kopi. Arek nyanyikeun
2: cingheulan.
0: Cingheula. Eta aya naon? Aya cabe lain di gigi.
2: Nu bener. Emang heueuh.
0: Terus ngamam naon, ngamam baso.
2: Ngamam baso kumaha ieu teh jambaraha, geus tukang baso dewa. Ieu mah nu sapeuting. Combro.
0: Kopi susu atuh.
2: Aya susu mah. Kudu pres.
0: Ya, jadi ya, kumaha ieu teh?
2: Naonan kumaha?
0: Lalajobola teh aya aya nobar di mana?
2: Nobar mah nu jelas pasti loba. Kampung urang ge sok aya mun Piala Dunia kieu mah.
0: Tapi mayar teh?
2: Tergantung.
0: Bisina mayar urang mah hayang nu gratis.
2: Mun arek nu gratis gampang. Teu kudu geus di imah we nyetel radio Pro 1 Pro 2 RRI Bogor. Aya meureun.
0: Pantesan apaning kamari urang urang keur eta ti Sumedang nya, urang teh ngadang eta RRI, pan RRI teh aya di Bandung nya, aya di Bogor, cenapan. Nah, ngadangu eta aya komentator nanya. Jadi urang teh bisa ngabayangkeun kitu
2: mangka. Eta.
0: Kabayang mana ieu teh kopi teh meni lila pisan.
1: Beureung naon rumah saena?
2: Lila ampun garing itu. Tapi memang ge aya positif na oge ye Piala Dunia ayeuna pan di Amerika, Meksiko, Kanada. Jamna teh tapi teu penting-penting pisan, tapi leuwih ka dini hari biasana mah. Suk-isuk. Jadi bisa nonton ta karara BM. Masalah namun penting-penting ye. Pan unggal-unggal mah urang sok mo iya nonton bareng ya Piala Dunia di naon pos ronda. Imah sok ditinggal sepi. Parabe mun teu dijagaan, maling asup, begal. Kamari sanceu sahanya cenah rek dibegalnya.
0: Aya aya babaturan abdi, bari jeung aya nama modus teh kejahatan teh rupi-rupi, aya nu jadi eta pan pocong eta
2: pocong. Bener.
0: Ih, pocong keliling di mana-mana.
2: Ah, pocong geus kos bang keliling geuning ka mana-mana heran.
0: Goreng eta pocong teh cenah nya. Modus ambeh warga teh ibur kaluar kaluar ti imah imahna kosong imahna dimaling gitu.
2: Oh eta mah tuh lain pocong kuduna tuyul. Panyokotan barang di imah nyokotan duit mah tuyul.
0: Miara
2: teu atuh serem Kardi.
0: Ulah atunya ulah.
2: Mit amit amin syirik musyrik teu meunang diajab ku Allah. Gusti Allah engke.
1: Eta si nyipet ta kopina ta ieu ta kopi susuna.
2: Aduh, asa ieu mah Rio Water.
0: Lain ih matana teh bisa iwer
1: si saking ma. Saking susuna saeutik jadi eta teh
0: nu penting mah ya rasaan susuna.
1: Da kajeun tong
2: sabis teuing lah. Diinumnya? Sok. Encan. Encan.
0: Sok eta sok hayang.
2: Pan Mangkardi nu arek nguyup.
0: Panya abdi, abdi ieu mah, ieu mah enak.
2: Sabar we atuh Mangkardi. Wah. Nanas.
0: Panas.
1: Ye.
2: Tenden we.
1: Ya ya ya ta, cemilana hahu hoheng.
2: Oh, hahu hoheng.
0: Tahu goreng.
1: Tahu goreng daripada uli wae lah.
2: Oh, singan.
1: Karunya cenah
2: teh. Usaha urang. Cengekna eueuh masalahna hahu hoheng.
1: Kaje depan parah jadi
0: Agus Tecu. Agus Tecu. Kudu diundang.
2: Kudu diundang.
1: Engke atung ke eta kan artis ibu kota, artis kampung orang ayeuna keur ngetren ya.
2: Si Agus teh.
0: Tenjo Ayu nya, Tenjo Ayu Tenjo.
2: Eta tukang ngarit rumput di sebelah. Si Agus?
0: Anu ngangon domba?
2: Ngangon domba?
1: Agus Tecu, Agus Tecu.
2: Jadi artis manehna ayeuna?
1: Eta suka eta ti.
2: Allahu Akbar.
0: Jago pisan nyieun pantun, pantun nu teu nyambung
1: tapi manehna nya nyamun aya nu hajatan, aya wae dia teh nyawer.
2: Nyawer.
1: Nyawer. Manehna nyanyi. Kita geus nyanyi teh nyawerkeun deui ka eta nu biduan-biduana.
2: Tapi emang bisnis nyawernya. Mana mau lo, mayan, salagu, 2000-an, selipkan, lengan atuh, di nama nada, rek mancing-mancing, wae, eran.
0: Bisi wae di nak mik nak,
2: kumaha nyelipkan di mik, ayah gen lengan, megang mik di selipkan.
0: Ayah pah di dia belah dia.
2: Mun tepan ayah etan neta, kos koropak na.
1: Tapi dus eta.
2: Tapi mun ece-ece ya. Mun salakina nyawer kumaha?
1: Aing urang dijewer pokona ulah kakak imah. Tong sakamar deui.
2: Oh, si kunaon gara?
1: Atau iri orang teh, awak nggak segitu deh. Lain kekumahan.
2: Atau mungkin engke orang ngomong kasih mamang ya, mang, mun arek eta malam Jumat sawer heula gitu.
1: Lamun aya imbalanna heula samemeh mangkat mah, lamun leuwih gede gitu parana mereka biduan mah kajeun. Heug bae, urang kan udah imah tinggal kipik-kipasan ya make duit. Heug mana kumaha-kumaha tapi inget aya batasan-batasan geus kitu urang.
0: Leres kawas kitu, urang ge kawas kitu. Amun disuapna tah lumayan, heug bae. Tapi aya batasan.
2: Menang ya.
1: Mangkardi
0: paneh mah.
2: Tara Mangkardi mah. Mangkardi mah tara Mangkardi mah menghargaan.
1: Naon?
2: Pemajikan Mangkardi atuh. Tara da.
0: Lain eta.
2: Lain
0: dikekang ah.
2: Lain jeung beas ge hese.
1: Pantesan tara balik tehnya salah naon karena gara-gara di ditu ge harareser dengan duit apa nih gitu. Di Jakarta teh ibu kota
0: mah ini Mangkardi teh ayeuna teh
2: mamang dari mana
0: dari ibu kota
2: mamang bawa udah apa
0: geus ya jadi ayeuna teh pagawean teh naon mah
2: ayeuna mamang
1: itu peuyeum lain tadi
2: alhamdulillah
1: jual peuyeum koneng apa peuyeum bodas
2: nu koneng benu asak kue gitu, mun bodas pan kudu.
0: Peuyeum singkong kitunya. Peuyeum teh peuyeum singkong.
2: Pan peuyeum.
1: Peuyeum teh teh.
2: Peuyeum teh aya dua emang nage. Nu hiji.
1: Nu ketan.
2: Singkong hiji deui ketan. Singkong atuh.
0: Nah singkongna ti petani.
2: Heeh atuh. Ira non pemberdayaan. Mawat di mana deui mun lain ti petani?
1: Enggak usah sampe. Sampe. Tadi ngomong sararigem teh lieur singkong teh naon sampe.
2: Sampe.
1: Heeh sampe. Ketan. An Mangkardi mah sampe,
2: sampe tapi sambeuna nu koneng lain nu bodas kusabab mun nu bodas biasana kurang mun di Mangkardi langganan Mangkardi teh sok hayangna nu koneng kusabab geus jadi geus gampang mateng na we jadi teheas gitu
1: asakna teh teheras
2: tere kitu asakna
1: nu koneng mah meureun sok nu jualan es doger kitu nya
2: gitu. Tapi teu di wargi-wargi ge loba sih
1: jeung di perumahan mah aya nu sok ngaliwat pas
2: Mangkardi itu aya terakhir mamang keliling di Bukit Cimanggu City aya
0: aya nu meuli
2: aya mamang sorangan nu meuli
1: soalna harengges geus sararese meureun nya anu pas kitu
2: mantep nu singkong peuyeum singkong nu koneng dipotong-potong mun teu di bejet-bejet keteriguan goreng haneut-haneut
1: make kopi
2: euy hoeng haneut-haneut euy hoeng kita peuyeum goreng
0: heunah kayak urang ngicalan eta beureun we
1: atuh jadi saingan atuh sabab geus eta beureun uling geus bara roset geus bara 10 tahun
0: alhamdulillah tapi masih keneh loba lah anu penggemar teh pan eta masih keneh alami kitu pembuatanana
2: sebenarnya mah mun ngabisnis-bisnis warung mah tergantung inovasi ti urang-urang
0: leres
2: mun biasa
0: konsistensi rasa biasana
2: eta kitu mun biasana misalna peuyeum ngan syukur dijual teh peuyeum nahungkul gitu nya jadikeun peuyeum goreng dah pan warung kopi loba nyaneutna peuyeum goreng mantep
0: pan peuyeum mah dijieun bolu ge enaknya
2: bisa
0: eta
2: kitu
0: urang ke jualannya
2: beulinya
1: tester heula atuh ngan jual-jual wae.
2: Mun teu ari saeuceupan di tukang loba ieu pan miara sapi.
1: Bisa dibikin ka sapi?
2: Lain.
0: Naon susuna?
2: Susuna jual di dieu. Ih. Mun teu mun loba ternakna kumpulkeun jual ka koperasi. Mun teu tawarkeun loba nu nyari pemerintah ieu napan jeung eta
1: koperasi merah putih
2: eta kitu jeung buah barudak sakola apa tah kitunya
1: barudak sakola mah
0: MBG
2: bisa
1: barudak sakola mah eneng geus dina dus-dusan ari susu mah
2: nah siapa tahu pak
0: nyanya urang teh etanya
2: kabayang teu mun misalna
0: ieu urang teh dikemasna anu alus kitunya
2: kabayang meureun nya mun urang teh di kampung urang ieu loba peternak sapi susuna melimpah di apa namanya teh di ajaran ku profesor-profesor kualitasnya jadi HD nya pan teu kudu di kemasan meureun ka sakola-sakola bisa nyokot naon
0: eta eta naon astagfirullah
1: bangku
2: Mangkardi luas Mang Ari tadi ngomong geus nepi mana tinggal punchline eta teh.
0: Allah.
2: Maksudnya gitu. Jadi mun butuh nanaon ieu butuh susu
0: jeung
2: MBG nyokot di urang-urang.
0: Kelah lah. Tapi untungnya Mang Ari teh teu copot-copot ayam-ayam gitu nya. Ih, atun katingali
2: kana asli. Kieu-kieu lalaki.
1: Malah ini kitu lain lalaki, lalaki oge kan emang latah.
2: Mang Ari melatahna beda.
1: Duit-duit.
2: Ayo, ayo, ayo.
1: Itu mengganggu karma itu. Jadi ibu labu ini bujur ini kalau bujur.
0: Atuh, agar mahalintu teh hati-hati atuh orang tepan.
2: Karena rek ngobrolan bermutu ayah utang jawaban teh heran.
1: Aduh mes tunu ieu hayang Bali ya. Tapi salaki di imah teh aduh lieur
0: ya, salaki keneh wae. Iya iya aya lima oli deui jang salaki eta engke peuting nonton bola nya lalajo bola ieu lima jeung Mang Kardi tah.
2: Bayar teh ieu.
0: Ih gratis.
2: Wah, cang kitu ditampi.
0: Tadi teh mawa 200, ieu sisa 10 deui. 10 siki.
1: 10 siki.
2: Wah, laris geuning.
0: 200 atuh.
2: Nah, atuh kerawe atuh atahna.
1: Mang Kardi butuhna duit.
2: Oh, meuli minyak ieu.
0: Oh, minyak ulah katingali teuing butuh duit teh.
2: Henteu nanaon Mang Kardi mah. Asal dibantuan.
0: Ambeh disantunan. Eta tah si nyeung Nyi Ipeh tah
1: keur loba duit. Salah kieu penting nonton bola deui lalieur ieu hulu ya Allah ya
2: Gusti. Sabar-sabar we sebulaneun.
1: Teh aya digeung-geungkeun arek naon mah nya. Ari ieu mah dititah mih deui, endog deui dipangnyeunkeun bari jeung huay-huay mata teh masih lalengket keneh
0: gitu. Atuh ke peuting mah disadiaan heula atuh.
1: Atuh mie mah beukah. Apa sama mesare urang nyeureun lah
2: mie. Pizza.
1: Jangan dahar lagi harga rese boro-boro pizza. Ayeuna beas harga 12.000, can minyak harga 44.000,
0: gitu.
1: Can gula na menyin kopi.
0: Untung abdi masih abah anu balanja teh abdi mah.
1: Atuh duit teh saha?
0: Torkeun ti abdi sih.
1: Atuh sarua ke urang ngaluarkeun duit
2: nya makan alih. Kabaliknya nu usaha sih Ece.
0: Tapi abah abdi mah sok resep teh ka warung kelontong kitu teh.
2: Hai teman, nu jagaan warungna geulis meureun.
1: Nyambi eta
2: mah.
0: Sok tapan bareng jeung si Nyi Ijah.
1: Nu tara katinggalinya ena. Anakna teh kamari anu ngomong soso basa Indonesia teh eta. Indonesia lain bahasa Inggris kan. Itu mami cina teh.
0: Hay
1: eta ena geus tara katinggali deung geus kawali ka Jakarta sugan ya.
0: Eta katarima cina di perguruan tinggi negeri cina kamari teh.
1: Alhamdulillah
0: da emang eta mah
2: katarima di mana?
0: Bakating urang kotanya eta mah.
1: Ke mana di mana di UI lain apa UGM? Naon di
0: sugan mah heeh.
2: UI udah reader.
1: Udah reader. Ke tukar dia benernya mana sekolah anak ke kelas iya ke itu ke kelas itu gitunya
2: busti
1: setara nih
2: ngomong ngomongin ya ngomongin ya
0: Ijah mah kamari teh cina cari tanah teh sibuk eta
1: naon
0: tani di kampung nate di lembur
1: mana eta na gering cenanya
2: tapi Mang Kardi mah mikir-mikir ayana teh emang resep sih hayang
1: boga-boga etanya
0: boga kebon
2: boga lahan kebon ternak
0: gitunya. Stres gitunya.
2: Mana jiga
0: na? Aya cocoan.
1: Pas babaturan orang aya, namanya si Dika, anu geus jadi juara gan domba.
2: Hari
1: ningali aya namanya aya jualan teh lain dina eta wae nya. Jualan teh
2: teu kudu
1: teu kudu urang ngawaran ka hiji imah. Aya mah geus live-livean sagalanya di aplikasi.
0: Tinggal dikirim kitu meureun nya.
1: Heeh, cukup atuh unggal poe dengan jualan we jualan tapi jadi
2: ayam
1: milihara dong mbak jadi nanya
2: tapi pan lahan nu letik we ieu mer kolam lele
1: iko lele bisi
0: eta si Mas Munir babaturan abdi boga eta mah ember dijieun jang wadah lele
1: lamun teh galon
2: cai
0: bisa
1: ningali-ningalinya
0: di luhurna eta nya cabe.
2: Hah?
0: Pembuahan cabe, jadi nyerap cainya teh ti eta di wadah si lele eta gitu.
2: Leres handap ya, mah. Handap lele.
0: Handap lele pan iteh ember.
2: Luhurna cabe.
0: Luhurna tangkal-tangkal cabe.
2: Mang Kardi mah kabayangna nya handap lele. Luhurna teh kandang hayam biasana.
0: Ih cabe ieu mah.
2: Ieu cabe.
1: Hidroponik bareu cabe hidroponik. Teu make taneuh.
2: Di kolam lele. Agak teka bayang sih Mang Kardi. Mang Kardi kurang jauh
1: meureun. Yang di paralon.
0: Komplek mah eta teh
1: alus. Komplek da urang mah di kampung.
2: Mun pake paralon Mang Kardi masih.
0: Nya make paralon.
2: Masih ngeuh lah. Ieu mah galon lele.
1: Luhurna.
2: Luhurna cabe.
0: Tangkal cabe, tangkal.
2: Aya ge lain cabe atuh ieu mah. Iya paling eceng gondok paling.
1: Bisa meureun can pernah can pernah ningali sih tapi.
0: Atuh ameng ka Bumi Abdi aya.
2: Hayu ayeuna.
1: Sakali mah minta lelena boga pan lelena
0: hayang goreng lele. Masih kene leutik sih onaman tapi enak-enak oge sih.
1: Soalna lamun bisana meuli lele di tempat eta teh sok khawatir di bare daharna.
0: Nya di piarana di mana kitunya.
1: Sok bari jadi daharta jadi kayak ingat-ingat
0: gareuleuh
1: gitu. Padahal mah sebenarnya meureun da alus meureun nya daharna dahar pelet-pelet oge gitu. Kan kabayang-bayang we gitu.
2: Tapi makin nukos gitu teh makin ngaco da angna nya sagala. Makin
1: heunah.
0: Eta mah mangkar
2: di mana kahidupan. Kabayang teh eta ngaranna teh siklus daur ulang.
1: Oh iya. Tapi mun keur kabaya, ada teh keur kabaya
2: mah. Mun dibayang-bayang
1: goreng make sambel, make lalap, kurupuk.
0: Nah, pokona nu penting mah aya nama mam teh kudu apa? Lengkap dina piring
2: gizi
0: seimbang. Aya
2: naon tah gizi seimbang teh?
0: Aya sangu,
2: protein.
0: Aya hewanina gitu.
2: Protein hewani.
0: Aya sayurna.
2: Bener, serat.
0: Aya naon deunya? Buah-buahanna.
2: Aya
0: susuna dilengkapi.
1: Isi susuna mah teu ngeunteung,
0: susu mah teu nya.
1: 4-5 sampur kos jaman baheula nya.
2: Isi piring mah gizi seimbang.
1: Proteinna leuwih geuleuh loba ti sangu, ti karbohidrat. Karena ayana soalna kosih bapak weh ari keur menta sangu teh sangu na sapiring metung
0: ari lauk eta mah jaman baheula sakaos kitu nya
2: porsi kulinya
1: aya dahar sapoe sakali nah makana sakali dahar teh sangu saliter sorangan
2: samaruk langsungnya segala enak di daang eta
1: cek urang teh geus sama sangu teh hargana ayana geus mahal cenah teh
0: gitu jadi mangkari kumaha.
2: Naon? Mangkari mah santai.
0: Hoyong ngirim eta cenah.
2: Naon?
0: Peuyeum.
2: Aya, peuyeum rek.
1: Iraha deui mah.
2: Ayeuna ge aya. Mangkari dibawa.
1: Hayang geus ngadahar uli atuh
2: kalau nah, di imah.
0: Jadi mun ayeuna goreng ah lumayan.
2: Teu jadi di we.
0: Ayeuna.
2: Ayah, iya iya kebenaran ya.
1: Di bareng mah urang hayang.
0: Tapi ngomongkeun eta ieu urang babagi. Di imah aya tales hayang. Kayak orang nyabut.
1: Dicabut. Dicabut lama
2: tuh. Ari Mangkardi jadi sujon yo. Jigana Mangkardi ditanya rarebutan ieu mah ge carana.
1: Heeh, geus siap bareng
0: eta aya si AA kena nyabutan.
2: Naon, kajeun. Geus kurang sare ditanya abut. Ampun, ampun, ampun.
1: Geus awakna geus eta geus siap-siap ieu meureun awakna.
2: Bebas sih Mangkardi
0: betul deh. Oh, eta ototna si Mangkardi.
1: Oh, kolot-kolot tehnya. Sok nge-gym lain nge-gym.
2: Ngangkat beban kehidupan. Rek naon nge-gym, ngejam. Unggal poe teh tingali eta tah. Heh, pikuleun tah, pikuleun isi peuyeum.
1: Pantesan eta pundakna mun nyeng sosa beulas.
0: Karak rek ngomong abdi.
1: Miko eta
0: mah jengjot gitu ya, jengjot gitu.
2: Jengjot.
1: Bahasa Majalengka
2: sakarareda.
1: Sundana Sunda beda ya Majalengka mah
0: diurang. Majalengka nya hampura hapunten pisan ieu mah bahasa.
1: Eta pantesan atuh lamun eta teh sabelah kanan anu
2: eta na. Teh mun geura kaos Mangkardi dibrosotkeun
0: saeutik. Pahili atuh dihili-hilikeun. Dikenca.
2: Nah, ari dikenca. Heeh, di
0: kenca-kencanya.
2: Kenca lain naon, Pan? Positif mun dikenca.
1: Oh, kenca mah sebelah kiri ai kanan mah kanan.
0: Kenca teh kiri, kanan mah katuhu.
2: Oh, maksudna cenah mun di kiri. Ah, Mangkardi jadi lieur.
1: Geus atuh eta panyokotkeun talus
0: urang. Kudu nyabut heula
2: atuh. Heeh, geus Mangkardi rek keliling deui wae.
1: Urang tunduh ieu eta ke Bang, ka anterkeun ka imah we talusna.
0: Naon
1: heuh? Talus anterkeun ka
0: sibuk. Iya, handphone sahaya.
2: Lain
0: nomor. Menit 30 jutanya handphone.
1: Ya baru-baru kabeli 30 juta lah handphone.
0: Mangkardi nya.
2: Lain Mangkardi
1: mah mah. Geus urang dijual.
2: Nu kieu Mangkardi mah.
0: Orang mah nya rupa pendak teh eueuh eta pecaretaeun teh eueuh nu mangpaan asaan teh.
2: Emangnya biasana ya mangpaan ieu ngobrol di dia.
0: Nya nya sih, biasana mah pan si Nyi Ijah masok mamatahan abdi.
1: Lah masa di mamatahan ku jelema nu leuwih ngora.
0: Oh nya nya nya.
1: Oh,
2: eh pan Mangkardi keliling deui.
1: Orang ge balik lah. Iya balik
2: ke balik. Ampura teh. Assalamualaikum.
0: Iya, olina di bawah atuh.
1: Oh, bener.
2: Ampurasun.
0: Sampai. Assalamualaikum.
1: Kalau si Aki telepon. Oki, iya balik ayo.
0: Ini gaya si Aki na telepon.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

kita bahas tentang Piala Dunia 2026. Sedikit ulasan sih bagi Anda tadi yang ketinggalan pertandingan seru antara Brasil versus Maroko ya, di grup C pendengar, yang ternyata memang berakhir dengan imbang. Di luar prediksi sih, maksudnya adalah kebanyakan orang pasti menjagokan Brasil lah untuk bisa unggul atau meraih poin penuh. Tapi nyatanya berhasil dengan imbang 1-1. Di mana Vinicius Junior dan juga Ismail Saibari ini mencetak gol-gol hebat ya untuk Brasil dan juga Maroko ketika dua tim unggulan Piala Dunia FIFA 2026 ini saling berbalas serangan di New Jersey, Amerika Serikat. Pertandingan grup C yang mempertemukan juara 5 kali dunia dengan semifinalis Qatar 2022 yang menjadi negara Afrika pertama yang mencapai 4 besar berakhir imbang di stadion yang dipenuhi oleh para penonton ya. Maroko secara mengejutkan mereka bisa menahan imbang Selecao ya, ketika Brahim Diaz membelah pertahanan Brasil melalui umpan terobosan yang terukur dengan sempurna. Saibari menyambutnya dengan berlari masuk ke kotak penalti dan mengangkat bola melewati Alisson yang keluar dari sarangnya, namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena sekitar menit 32 situasi sebetulnya tampak tidak terlalu berbahaya ketika Vinicius Junior menerima umpan dari Bruno Guimarães ya, dari sisi kiri kotak penalti dari posisi yang cukup lebar dan juga dalam. Namun ia bergerak memotong ke tengah sebelum melepaskan tembakan keras kaki kanan yang melesat melewati Yassin Bounou yang tak mampu berbuat banyak. Lucas Paqueta ini juga mencoba melakukan penyelesaian akrobatik menjelang turun minum, tapi kiper dari Maroko mampu mengatasinya dengan baik, melompat ke sisi kiri untuk menepis bola, di mana kiper veteran itu kembali berada pada posisi yang tepat ketika babak kedua berhasil menggagalkan peluang juga dari Rapinha ya, setelah menerima umpan tarik dari Vinicius. Alisson juga menunjukkan kewaspadaannya pada masa tambahan waktu ya. Kiper dari Liverpool ini menjatuhkan diri untuk menepis tembakan jarak jauh dari Neil El Ainoi ya, sebelum bereaksi cepat untuk mengamankan bola rebound dari Ayobi Amaimouni pendengar. Jadi kalau secara klasemen ya, memang Brazil dan Maroko harus berbagi angka yaitu 1-1. Sementara untuk grup C pertandingan lain yang masih berlangsung sampai saat ini yaitu Haiti versus Scotland. Scotland saat ini unggul ya, dan pertandingan sekarang ada di jelang turun minum. Jadi mereka masih unggul 1-0 Skotlandia. Gol tercipta di menit 28 dari John McGinn. Itu dia update untuk grup C pendengar, pertandingan yang tentu Brazil menjadi unggulan pertama, namun ternyata hasilnya Maroko bisa menahan imbang ya, dengan perjuangan yang tidak mudah tentu saja ya. Tapi pertandingan masih akan tetap berlanjut, di mana minggu depan Brazil akan ketemu dengan Haiti gitu ya. Akankah mereka di sini punya peluang besar untuk meraih poin penuh, atau justru ternyata Haiti punya kejutan lain untuk Brazil ya. Itu dia sedikit ulasan tentang grup C pendengar ya. Nanti berikutnya kita akan bahas juga mengenai klub-klub yang berhasil mengirimkan pasukannya di berbagai negara Piala Dunia gitu ya, klub bola yang menyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026.

0: Vin.
1: Kami dari Indo Barca Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
0: Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI memang oke.
2: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Saat ini FIFA melaksanakan Piala Dunia ke-23 di Amerika Serikat. Pendengar, Piala Dunia 2026 ini... Piala Dunia ke-23 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko gitu ya. Jadi gelaran yang ke-23 ini menghadirkan 3 tuan rumah dan berlangsung sejak 11 Juni sampai dengan nanti 19 Juli 2026. Tahun ini menjadi sejarah karena ada 48 tim nasional sepak bola yang berpartisipasi dalam ajang ini. Yes, di edisi sebelumnya 32, tapi sekarang jadi 48 gitu ya. Dan ada sejumlah pemain yang berasal dari klub-klub bola ternama, pendengar. Kita coba ulas ya, klub bola mana sih yang menyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026? Nah, ini berdasarkan data FIFA per 3 Juni 2026, Manchester City lah yang menjadi tim dengan penyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026, yaitu sebanyak 19 pemain yang mewakili 12 negara.

0: Ya sebut saja ada Mark Guehi, ada James Trovet juga gitu ya, yang mewakili Inggris. Kalau dari Portugal tuh di Manchester City ada Ruben Dias, ya ada Bernardo Silva juga. Kemudian ada Tijani Reinders ya, yang membela Belanda tapi main di Manchester City. Ada juga Rodri kalau Spanyol. Kemudian siapa lagi ya? Banyak sih. Oh iya, Perancis ada Ryan Cherki juga gitu, dan lain-lain. Pokoknya Manchester City paling banyak. Kemudian ada Bayern Munich, pendengar, yang juga mencatatkan 18 pemain untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Salah satunya Harry Kane pastinya ya. Kemudian ada Arsenal dengan 16 pemain, salah satunya pasti Declan Rice gitu ya. Kemudian ada PSG, Paris Saint-Germain yang menyumbang 16 pemain juga, sama seperti Arsenal. Mungkin pemain yang tadi baru main di Maroko juga ya. Siapa ya? Jadi lupa namanya, tadi udah muncul nih tiba-tiba. Pokoknya tadi pemain di Maroko gitu ya, yang menjadi kapten, astagfirullah, jadi lupa aja namanya. Terus juga ada Barcelona ya, yang menyumbangkan 15 pemain, salah satunya pasti si wonderkid Lamine Yamal gitu ya. Terus juga ada Al Hilal, pendengar ya, klub dari Arab ini menyumbang jumlah pemain ada 12. Mungkin diantaranya ada, oh tadi juga main tuh ya, Yassin Benou ya, kipernya Maroko. Itu menjadi salah satu pemain Al-Hilal juga yang turun di Piala Dunia 2026. Kemudian ada Atletico Madrid, pendengar ya, ada Julian Alvarez, ada siapa lagi ya? Llorente gitu ya, di back atau pemain belakang. Dan ya ada beberapa pemain lain, Jan Oblak juga gitu ya. Terus juga ada Crystal Palace ya, yang menyumbangkan 12 pemain. Jadi klub asal Inggris ini juga menyumbangkan sejumlah nama-nama di Piala Dunia 2026 gitu ya. Terus juga ada Manchester United. Tadi juga di Brazil versus Maroko ada Casemiro gitu ya, turun juga di sana. Kemudian ada Borussia Dortmund yang menyumbangkan 11 pemain, pendengar ya. Jadi itu adalah klub-klub sepak bola yang menyumbang pemain terbanyak di Piala Dunia 2026. Ini berdasarkan data dari FIFA per 3 Juni 2026 ya. Dan tentu gelaran ini masih akan terus berlangsung sampai dengan 19 Juli 2026. Yang pastinya pemain-pemain ini berjuang keras untuk bisa membela tim nasionalnya agar bisa melangkah lebih jauh, setidaknya keluar dari fase grup. Oke, itu dia, kita sudah bahas tentang Piala Dunia 2026, dan saatnya untuk kita masuk ke program berikutnya, yaitu kebaktian Minggu pagi. Untuk hari ini nanti kita bergabung bersama GPIB Petra Bogor.
1: Setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian Minggu pagi.

Dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Surat Ibrani pasal 10 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Demikian nas pembimbing dalam ibadah ini. Dan terimalah salam, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.

Jemaat Tuhan, dalam panggilan sebagai umat-Nya, kita tidak berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk menjadi satu tubuh dalam persekutuan yang bersama-sama hidup, melayani dan bersaksi. Namun seringkali kita gagal dalam menjalani hidup sesuai dengan panggilan Tuhan yang berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri, membuka hati, dan bersama-sama mengaku di hadapan Tuhan segala sikap, pikiran, dan keputusan yang membuat langkah kita menjauh dari kehendak-Nya.

Ya Tuhan Allah kami, Engkau memanggil kami menjadi satu tubuh, namun kami sering berjalan di jalan kami sendiri. Kami sibuk dengan hidup kami dan lalai mengambil bagian dalam pelayanan dan kesaksian. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi umat yang mau terlibat, setia mengambil bagian dan bersama-sama bertanggung jawab dalam panggilan dan pengutusan sebagai tubuh Kristus di dunia. Di dalam nama Tuhan Allah Tritunggal, kami berdoa. Amin.

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah begitu besar bagi kita semua. Dan oleh sebab itu Ia mau mengampuni kesalahan kita. Dan dengarkanlah berita anugerah pengampunan dari Yesaya pasal 44 ayat 22 yang menyatakan, Aku telah melenyapkan segala pelanggaranmu seperti kabut, segala dosamu seperti awan. Kembalilah kepadaku, sebab Aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Sebagai tanda kesediaan kita untuk dibaharui oleh Tuhan, dengarkanlah dengan seksama perintah hidup baru yang diambil dalam Roma pasal 12 ayat 11 yang menyatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Mari membuka Alkitab kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14.

Jika sudah menemukannya, mari berdoa. Sungguh berlimpah sukacita dalam hati kami Tuhan, ketika Tuhan masih memperkenankan kami untuk masuk dalam ibadah ini. Dan saat ini Alkitab kami telah terbuka, kiranya Tuhan berkenan memberkati kami dengan Roh Kudus dalam hikmat kebenaran, sehingga apa yang kami baca dan firman yang kami dengar menolong kami untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Mari menyambut firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14 yang menyatakan, pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, pada bulan ke-6, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bin Yerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yosua bin Yosadak, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apa sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang berlapis papan, sedangkan bait ini masih berupa reruntuhan? Sekarang, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi hasilnya sedikit. Kamu makan, tetapi tidak kenyang. Kamu minum, tetapi tidak puas. Kamu berpakaian, tetapi tidak merasa hangat. Orang yang bekerja untuk upah, mendapat upah dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah langkah hidupmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah bait itu. Aku akan berkenan padanya dan dimuliakan, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi lihat hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya pulang, aku meniupnya lenyap. Apa sebabnya? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena baitku yang masih berupa reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan imam besar Yosua bin Yosadak dan semua yang tersisa dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan perkataan Nabi Hagai seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Bangsa itu pun takut kepada Tuhan. Berkatalah Hagai, utusan Tuhan kepada bangsa itu menurut pesan Tuhan demikian, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan lalu membangkitkan semangat Yerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, dan semangat imam besar Yosua bin Yosadak, serta semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Mereka lalu datang dan mengerjakan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya yang menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

Ibu bapak, saudara-saudara, saya akan menyampaikan pembukaan khotbah ini, tapi tolong jangan sakit hati, no hard feeling, lalu pulang kecewa, gitu ya. Izinkan saya untuk sekadar melemaskan perasaan kita karena kondisi negara kita saat ini sedang demikian adanya. Saya merangkum sedikit cuitan dari media sosial yang isinya beragam. Baik itu cuitan-cuitan yang sensitif dengan keadaan bangsa dan negara kita, tapi juga ada cuitan-cuitan yang kemudian mengajak kita untuk berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk menanggapi kondisi negara kita. Tapi ada pula cuitan-cuitan yang bagi saya pribadi ini agak sedikit lucu dan bisa mengendurkan pemikiran kita yang mungkin sedang tegang saat ini. Ada yang berkata begini, oke, bahan bakar naik, tapi selama kopi 35.000, saya masih bisa beli, semua baik-baik saja. Ada pula yang menulis seperti ini, oke, segala sesuatunya menjadi mahal, tapi yang terpenting puncak tetap macet. Atau ada yang menulis seperti ini, bahkan di tengah bulan di mana salary atau gaji kita mungkin sudah pas untuk hidup, pergilah ke pusat perbelanjaan, ternyata tempat itu masih ramai. Saya membaca ini berkali-kali lalu berpikir, manusia ini memang unik. Manusia ini menarik. Secara khusus kita orang Indonesia, caranya merespon, mengekspresikan sesuatu ini menarik. Ingat waktu pandemi, orang-orang di luar sana sudah begitu sangat bersiaga. Saya ingat benar sewaktu PST di Bogor dan saya jadi utusan jemaat Menara Iman Sekayam Kalbar waktu itu. Saya enak, saya pulang ke Kalimantan, masyarakat belum tegang. Pesannya waktu itu kadus cuman, pendeta diam di pastori, jangan pergi dulu. Tapi sebelum saya pulang ke pos, saya pergi mengunjungi saudara, di pulau itu seluruh akses sudah sepi. Tidak ada turis yang berkeliaran, dari luar negeri tidak masuk, lalu kemudian kita orang lokal pun sangat sedikit beraktivitas. Responnya beragam. Menarik. Dan apa yang kemudian kita temukan di dunia saat ini, ibu bapak saudara, kira-kira mungkin itu yang dipikirkan oleh orang-orang Israel ketika mereka harus kembali melanjutkan pembangunan Bait Allah. Ada yang merespon nanti dulu. Ada yang merespon bisa mungkin 2-3 tahun ke depan. Ada yang merespon saya perbaiki dulu ekonomi saya. Karena dengan demikian saya bisa memberi lebih banyak waktu, lebih banyak pemberian dana untuk pembangunan Bait Allah. Maklum ibu bapak saudara-saudara, mereka lama dalam masa pembuangan. Dan lama pula seluruh puing-puing kenangan hidup mereka di masa jaya sebelum dibuang ke Babel itu melekat dalam pikiran orang Israel. Sehingga mereka berpikir, kami harus pulihkan diri kami dulu, lalu kemudian kembali melanjutkan pembangunan ini. Dalam kitab Esra pasal 4 memang, bahkan kitab Esra secara khusus digambarkan bagaimana Israel pulang dan kembali membangun Bait Allah. Tetapi yang namanya manusia, ibu bapak, terkadang kita lebih lemah terhadap tekanan dari sesama kita ketimbang kesulitan untuk mengumpulkan bahan bangunan, kesulitan untuk mengumpulkan biaya. Kita lebih mudah lemah dengan pikiran kita dan perasaan kita yang terusik ketimbang masalah-masalah lain yang berbentuk material. Itu yang membuat kemudian Israel menghentikan pembangunan Bait Allah dan tertunda selama kurang lebih 16 tahun. Israel merasa kita harus kuat dulu sebagai bangsa.
secara ekonomi, supaya kita tidak lagi didesak, dipatahkan semangat oleh bangsa lain, kita boleh kembali naik kelas, baru kita memulai kembali membangun bait Allah. Tetapi ternyata pemikiran itu tidak sepaham dengan kehendak Tuhan. Kita pun di masa sekarang, saya mohon maaf, no hard feeling ibu bapak saudara, ekonomi memang saat ini mungkin sedang tidak mudah, saya tidak mau bilang buruk, tapi tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan dan seringkali kita berpikir, saya kerja aja deh, ketimbang kita mencari Tuhan. Waktu yang dipakai untuk ini aja deh, Kampung Tengah lebih penting, Tuhan juga tahu saya bisa berdoa nanti malam. Jangan sampai keadaan sekarang ini justru membuat kita semakin jauh daripada Tuhan dan berpikir bahwa persekutuan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang bisa nanti. Tuhan mengerti, memang Tuhan mengerti. Tetapi saudara dan saya tidak bisa menggantikan atau menawar keberadaan Tuhan, menempatkannya pada posisi yang lain. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang harus saudara dan saya dahulukan di atas semuanya. Ayat yang kedua dan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan semesta alam dan seterusnya. Ayat yang keempat, apa sudah tiba waktunya bagi kamu? Pertanyaan ini kepada bangsa Israel menjadi sebuah teguran yang begitu sangat dahsyat. Selepas dari pembuangan, Tuhan memberikan mereka kelepasan. Tetapi sekali lagi manusia itu unik. Diberikan masa bebas dan merdeka, justru melampaui batas. Ketika dia harus diatur dengan seluruh tatanan dan aturan, maka kita akan berkata, terlalu kaku. Nah, itu manusia ibu bapak. Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada orang Israel, apa sudah tiba waktunya bagi kamu? Perhatikan dirimu dan lihatlah terlebih dahulu bagaimana rumahku masih menjadi reruntuhan dan puing-puing. Sudah pantaskah kamu mendahulukan dirimu, sementara aku mendahulukan dirimu dengan mengorbankan anakku di kayu salib? Itu kalau ditarik dalam kehidupan zaman sekarang. Saudara dan saya bisa bekerja, beraktivitas, menerima rahmat, menerima berkat, menikmati kasih setia Tuhan, karena Kristus mendahulukan saudara dan saya untuk menerima hidup ini. Tetapi pantaskah kita untuk kemudian mengesampingkan ia dan menggantikannya dengan yang lain? No hard feeling Bapak Ibu ya, jangan tersinggung.

Israel terikat pada apa yang mereka pikirkan bahwa hidup mereka harus lebih baik, baru mereka mengerjakan kembali pembangunan bait Allah. Tapi kali-kali Tuhan tidak demikian. Jangan lupa, gereja adalah Bapak Ibu jawab saya dengan lantang. Gereja adalah sebagaimanapun Tuhan itu diberitakan melalui mimbar yang kudus ini, sebagaimanapun pelayanan itu dijadikan dengan indah, tetapi ketika gereja yang adalah orangnya itu keluar dan diutus, tidak menempatkan dia yang mengutus kita, itu menjadi masalah, Ibu Bapak Saudara. Menjadi masalah. Jangan letakkan kebutuhan kita di atas keberadaan Tuhan. Jangan membuat kita menjadi gelap mata hanya karena keadaan sekarang ini sehingga membelakangi Tuhan. Jangan mengurangi waktu doa kita kepada Tuhan dan memakainya dengan begitu banyak bekerja dan melakukan segala sesuatu. Jangan mengalahkan keadaan Tuhan dengan pergumulan saudara. Jangan. Terima kasih sudah masih mau datang ke gereja hari ini. Terima kasih masih menempati ruang-ruang pelayanan yang Tuhan perkenankan. Jangan sampai Tuhan bertanya, apa sudah tiba waktunya kau mengatur hidupmu sendiri dan tidak lagi mendengarkan aturanku. Lalu bagian yang kedua, saudara-saudara, kalimat yang begitu sangat keras dan jelas, perhatikanlah langkah hidupmu. Kamu mau kemana sekarang ini, Israel? Apa yang mau kamu tuju saat ini? Toh kamu menabur banyak, hasil sedikit kamu makan tidak kenyang, kamu orang upahan tapi pundimu berlubang, kamu membawa upah ke rumah tapi aku meniup dan melenyapkannya, dan seterusnya. Seluruh usaha kita boleh yang terbaik, harus. Kita harus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, itu harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Pekerjaan kita harus pekerjaan yang terbaik, itu harus. Tapi sudahkah kita meletakkan Tuhan terlebih dahulu di atas itu semua? Atau bahkan mendasari itu dengan takut akan dia? Sudahkah kita meletakkan dia sebagai yang memberi kehidupan kepada saudara dan saya? Sebagai yang memberi berkat kepada saudara dan saya? Sebagai yang memberi kesempatan hidup untuk kita berkarya, perhatikanlah langkah hidup. Karena seringkali ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi manusia itu unik. Bahkan kita merespon Tuhan pun sekarang, kita lebih takut pada manusia ketimbang pada Tuhan. Kita lebih takut hitung-hitungannya manusia ketimbang hitung-hitungannya Tuhan. Kita lebih takut kepada hal-hal yang menurut kita bisa membuat hidup kita sulit ketimbang kepada dia yang memberikan kita kesempatan untuk hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seluruh teguran ini jika kita membaca dari kacamata, Tuhan ini kok sulit sekali ya. Bahkan ketika kita baca berhenti hanya di ayat 11, sabda bina umat kita, menutup bacaan pagi sampai ayat 11, aku memanggil kekeringan ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas manusia dan hewan, serta ke atas segala upaya tanganmu. Mari orang percaya, saat ini bangsa dan negara ini membutuhkan doa kita. Tidak hanya hasil kerja dan upaya kita. Bahwa bangsa dan negara ini juga membutuhkan gereja yang adalah orangnya untuk bersama-sama mewujudkan bahwa kehadiran Tuhan itu ada. Oke, GPB Petra berapa lama lagi membangun ini gedung gereja Bapak Ibu Presbiter? Lama ya? 15 tahun? 6? 7? Berapa Ibu? Di bawah 5 tahun, wah, luar biasa. Tapi bukan berarti kita bertumbuh dan

keluar tanpa memahami bagaimana proses membangun dari gereja itu sendiri. Gereja ini boleh besar sebagai bentuk saudara dan saya bersyukur atas rahmat Tuhan. Bahwa Tuhan memberkati kita sebagai sebuah jemaat, maka kita mempersembahkan tempat ini untuk kita boleh berjumpa dengan Dia. Dan di dalam tempat ini saudara dan saya dibentuk untuk diutus keluar, memuliakan namanya. Maka ketika kita ditegur dan diingatkan oleh Tuhan, jangan melihat itu sebagai sebuah batasan yang membuat kita sulit. Jangan, Ibu Bapak. Tapi kita menempatkan diri kita bahwa, oh saya masih dikasihi oleh-Nya, sehingga Tuhan masih mengingatkanku. Tuhan masih mengingatkan Israel, maka Ia masih menegur Israel. Tuhan masih menginginkan Israel untuk kembali dalam kehidupan mereka yang berjaya, maka Israel harus mengubah pola pikir mereka dan kembali kepada Tuhan. Sekali lagi, manusia itu unik. Zaman sekarang, yang salah tidak boleh ditegur. Harus belajar sendiri katanya. Ya? Atau yang salah terkadang berpikir, saya benar kok, karena banyak yang mendukungnya. Mari sebagai orang percaya, saudara dan saya membentuk diri kita sebaik mungkin. Sehingga kita boleh juga mengambil bagian, membawa kehidupan kita, membawa kehidupan bangsa negara ini untuk menerima berkat Tuhan. No hard feeling ya, jangan sampai korelasinya keadaan kita sekarang, karena kita sudah semakin jauh dari Tuhan. Pekerjaan kita boleh semakin baik, tapi kemudian menarik kita dari Tuhan. Seharusnya semakin kita sibuk, semakin pekerjaan kita membaik, semakin kita meninggikan dan memuliakan nama Tuhan melalui diri kita, melalui persekutuan kita. Beruntung Ibu Bapak Saudara, pada ayat 12 sampai dengan 14, orang-orang Israel menerima teguran Tuhan. Mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Mereka menerima peringatan itu dengan serius. Karena dikatakan, perhatikanlah langkahmu, naiklah, ambillah kayu, dan tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Israel mengerjakan itu. Tapi apakah kita harus diancam dengan hukuman dulu, baru taat? Yesus mengambil jalan sengsara supaya saudara dan saya tidak dihukum untuk taat. Beda ya. Kalau hasil iman karena dihukum baru taat, itu biasanya timbul luka dalam hati. Tapi dalam kerelaan mengikut Yesus, dalam kesetiaan mengikut Yesus, maka ketaatan itu bertumbuh dalam kasih yang penuh hormat kepada Tuhan. Itu bedanya. Kayak anak-anak zaman sekarang, para orang tua susah ya, kita tinggikan suara nanti anaknya jadi minder. Ibu bapak guru di sekolah, anaknya dimarahi sedikit, so tahu kita pe anak yang nakal. Orang tuanya, bagaimanapun ini anak saya harus bela. Sio kasihan. Lalu bagaimana ini manusia bisa bertumbuh lebih baik? Tapi Israel mengambil jalan yang lain. Mereka mendengarkan Tuhan. Dan pada ayat 14, Tuhan membangkitkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, kepala daerah Yehuda, semangat imam besar Yosua bin Yozadak, dan semangat semua orang yang tersisa dari bangsa itu. Semua orang diberkati oleh-Nya. Disinilah baru ujungnya kita bertanggung jawab bersama-sama. Perhatikan alurnya ya. Tuhan menegur sebagai satu bangsa, Tuhan menegur dari masing-masing kepada masing-masing pintu rumah tangga orang Israel, dan pada ujungnya kepada seluruh bangsa itu Tuhan memberkati untuk melanjutkan tugas yang besar. Maka mari saudara-saudaraku, jangan lengah di tengah kehidupan yang tidak mudah saat ini. Ya, memang tidak mudah. Oke, semua rasa mahal, kita tinggal siasati dengan bijaksana. Biasa kita keluar 3.000, disiasati jadi 2.500 atau 2.000. Biasanya merek A
kita pakai jadi merek B, semua akan berjalan dengan baik sebagaimana adanya. Dan setiap orang yang berperan baik dalam pemerintahan, baik dalam kehidupan hari-hari, kerjakan bagian itu dengan baik. Kita boleh merasa kecewa, kita boleh kemudian berhenti, tapi ingat Tuhan yang punya kuasa dan kehidupan. Sehingga saudara dan saya dipakai secara bersama-sama sebagai bagian dari umat percaya untuk kemudian juga membawa berkat di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Secara khusus pada hari ini saudara dan saya menyaksikan dan menghantarkan pula keluarga Bapak Freddy Septiando untuk membaptiskan anak terkasih yang akan saudara dan saya, kalau orang bilang memang ada saksi khusus, tapi saudara dan saya ini punya tanggung jawab iman juga kepada anak yang akan menerima baptis ini. Jadi gak main-main ya Bapak Ibu ya. Sakramen baptis itu bukan hanya milik ibu bapanya, oma opa atau saksi khusus, tapi bagi jemaat ini yang menyaksikannya, menjadi tanggung jawab bersama bagi kita nanti, supaya Ananda Sevin Aiden Mahanta yang baru 2 bulan ini kedepannya boleh menjalani hidup, belajar teladan banyak dari persekutuan ini, dari jemaat Petra ini, dari ibu bapa ini, sehingga dalam iman ia menemukan sungguh besar kuasa dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Selamat melanjutkan hidup ibu bapa saudara, dan bagi keluarga yang menghantarkan anak untuk menerima sakramen baptisan, selamat untuk membawa anak terkasih ke dalam kehidupan penuh selamat dari dalam, dan Tuhan Yesus yang bekerja, ia menolong kita dan memampukan. Tuhan berkati. Amin.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah penetapan baptisan sebagaimana tertulis dalam Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20 yang menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Baptisan kudus adalah materai terhadap iman seseorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Dengan demikian, melalui baptisan, orang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Ibu bapak, orang tua, perhatikan kalimat ini, satu kali untuk selamanya. Saya titip pesan untuk anak terkasih, ya. Sahnya suatu baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan secara percik atau selam, tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya suatu baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, dilayankan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang paling menentukan dalam hal ini bukanlah yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anak-Nya serta sebagai ahli waris kerajaan-Nya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal. Dibaptis dalam nama Roh Kudus, meneguhkan bahwa Roh Kudus berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini keluarga Freddy Septiando telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Sebelum orang tua mengaku iman percaya mereka, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan umat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan mereka ahli waris kerajaan-Mu. Oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuk mereka juga, kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu mereka dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, mereka kelak akan mengaku Engkau Bapa mereka, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan Roh Kudus penghibur dan pembaru mereka sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

kami mempersilahkan orang tua dan para saksi khusus yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk menyatakan pengakuan percaya dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah tertulis dalam Alkitab, yakni perjanjian lama dan perjanjian baru, dan karena itu saudara-saudara berjanji untuk selalu mengajarkan dan menjelaskannya kepada anak saudara, sehingga mereka berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan gereja yang benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Keluarga Freddy Septiando dan para saksi di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya, apakah jawabmu? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Jemaat dipersilahkan berdiri. Meneguhkan pengakuan dan janji orang tua serta para saksi khusus, maka bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri. Buku cerita ini merupakan hasil karya Dewi Candika yang diterbitkan oleh Bumi Aksara tahun 2019. Buku ini mempunyai 19 cerita berbeda tentang life skills atau keterampilan hidup yang harus dimiliki anak, khususnya ketika mereka sedang tidak bersama orang tuanya. Dalam buku ini ada cerita tentang penculikan, bertahan hidup ketika terjadi bencana, dan masih banyak lagi. Tidak hanya gaya bahasanya yang ringan, buku ini juga dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang membuat anak senang membacanya. Buku yang satu ini disajikan dalam dua bahasa, yakni bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tentunya buku Anak Pemberani, Percaya Diri dan Mandiri bisa Anda perkenalkan kepada anak-anak sebagai ragam buku bacaan agar mereka bertambah pengetahuannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Marisa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, Pro 1 era di Bogor. Dan program yang akan kita mulai di kesempatan kali ini adalah program Idola ya, Indonesia Layak Anak, yang ternyata di studio ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang hadir untuk membagikan cerita, prestasi, dan juga motivasi untuk semuanya ya. Oke, sepertinya nervous ya. Oke, kita kenalan aja langsung. Yang pertama ada Muhammad Mikail Budimansyah. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikail Budimansyah. Saya siswa kelas 7 dari SMP Kreativa.
0: Oke, nama panggilan?
1: Nama panggilan bisa dipanggil Mikail.
0: Mikail ya. Oke. Kelas 7, berarti kelas 7 itu kelas 1 SMP.
1: Iya.
0: Ya. Oke, di depannya Mikail ada siapa, perkenalkan diri?
2: Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Askiara Aubry Ferdian, mm-hmm. dan akrabnya dipanggil Obi. Aku
0: Obi?
2: Kelas ya, Obi. Okay. Aku kelas 7 dari SMP Kreativa juga.
0: Mm-hmm. Satu kelas?
2: Satu kelas.
0: Satu kelas. Yang satu lagi?
3: Aku Airisa Zahwan Rizky Sofian atau akrabnya dipanggil Iris, dan saat ini aku duduk di bangku kelas 9 di SMP Kreativa juga.
0: Oke, kalau Iris berarti kakak kelasnya dari Mikail sama Obi ya.
3: Iya, benar.
0: Mm-hmm. Dan ternyata mereka ini punya prestasi yang banyak sekali. Mungkin satu-satu coba dibacakan gitu ya, kalau mau dilengkapi boleh. Nah, kalau Iris ini ternyata saat ini sebagai ketua Student Lighthouse Team SMP Kreativa.
3: Iya, benar.
0: Boleh diceritain apa sih itu? Dan kegiatannya apa aja yang kamu lakukan?
3: Jadi untuk kegiatan sebagai ketua SLHT ini sebenarnya banyak ya, mungkin dari mulai mengatur seluruh anggota, dan aku juga mulai merancang tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Student Lighthouse Team, dan juga aku juga membantu banyak acara-acara di sekolah. Dan tahun kemarin juga di 2025 aku juga sempat ikut latihan kepemimpinan dasar siswa ketua OSIS di seluruh Bogor.
0: Oh, jadi yeah. Ketua OSIS ya sebetulnya, yeah. Ya, tapi kalau di Kreativa tadi namanya adalah sebagai ketua Student Lighthouse Team,
3: yeah,
0: gitu,
3: benar.
0: Ya. Tapi kalau mungkin di sekolah lain biasanya disebutnya adalah ketua OSIS.
3: Iya, yeah, ketua OSIS.
0: Dipilihnya gimana nih proses pemilihannya saat itu?
3: Kalau proses pemilihannya itu sebenarnya mirip-mirip dengan pemilihan ketua OSIS juga ya. Mungkin yang pertama ya, kayak kita biasanya akan sosialisasi visi misinya, dan setelahnya akan ada debat ketua OSIS, lalu akan ada pemilihan ketua OSIS.
0: Okay.
3: Jadi pemilihannya ini seluruh siswa, guru di SMP Kreativa akan ikut memilih juga.
0: Mm-hmm. Jadi Iris dipilih secara voting gitu ya?
3: Iya, seperti itu.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Dan apa nih yang kamu rasakan sebagai ketua OSIS di sekolah Kreativa?
3: Yang aku rasakan menjadi ketua OSIS di SMP Kreativa ini sebenarnya sangat membanggakan ya, karena perjuangan aku menjadi ketua SLHT ini jujur sangat berat, apalagi waktu itu aku masih, sebelumnya aku gak pernah ikut organisasi, dan baru pertama kali ikut organisasi ini di SMP Kreativa, dan ternyata aku bisa gitu sampai di titik ini berkat kerja keras dan usaha aku sendiri untuk bisa jadi ketua SLHT di SMP Kreativa.
0: Mm-hmm. Apalagi sosok perempuan gitu ya, yeah. Girl power banget. Oke, okay. Iris sekarang kan berarti sudah akan beranjak ke jenjang selanjutnya,
3: yeah,
0: ya?
3: Benar.
0: Nah, kamu akan melanjutkan kemana nih?
3: Saat ini aku sedang mencoba daftar ke SMA Maung atau SMA Negeri 1 Bogor.
0: SMA Negeri 1 Bogor, ya, program, benar. Yang memang baru tahun ini ya, ya ada ya sekolah Maung ini ya, dengan jalur prestasi tadi.
3: Iya, benar. Okay. Dengan jalur kepemimpinan.
0: Jalur kepemimpinan. Hmm. Baik. Itu apa sih yang memang harus disiapkan kalau kamu nanti mau ke sekolah Maung, biar yang lain juga jadi tahu gitu, atau mungkin orang tua di rumah jadi, oh iya ya, kayaknya kepikiran juga untuk masukin anaknya di jalur yang sama.
3: Kalau misalnya untuk persiapannya sebenarnya, aku hanya menyiapkan untuk jalur kepemimpinan ini, aku menyiapkannya surat kepengurusan dan beberapa sertifikat-sertifikat yang memang memperlihatkan kalau misalnya aku tuh menjadi ketua SLHT di SMP Kreativa. Seperti tadi latihan kepemimpinan dasar ketua OSIS sekota Bogor, aku juga menyiapkan sertifikat dari situ dan beberapa sertifikat lain seperti aku aktif mengikuti acara-acara dan aktif juga membantu acara-acara di sekolah seperti itu.
0: Dan satu lagi nih ternyata pendengar, Aish ini Iris ini adalah juara satu lomba menulis esai, betul?
3: Iya. Mohon maaf, tapi sebelumnya aku juara dua.
0: Oh, juara dua, iya. Oke. Ini mohon maaf ya, ini dari sumber yang dibaca ditulisnya juara satu. Itu untuk tingkat?
3: Tingkat itu kota.
0: Tingkat kota. Berarti mewakili sekolah atau secara pribadi?
3: Itu mewakili sekolah.
0: Mewakili sekolah, juara dua ya saat itu. Apa yang kamu tulis gitu dalam lomba esai tersebut?
3: Aku menulis tentang, jadi tentang pendidikan di Indonesia yang kayak kurangnya membaca buku, dan aku memberikan beberapa solusi seperti misalnya adanya gerobak baca buku. Jadi itu seperti gerobak yang keliling dengan membawa buku-buku untuk dibaca oleh anak-anak sekitar gitu. Tapi itu untuk di seperti di beberapa desa atau kampung yang memang belum punya fasilitas perpustakaan. Ya, aku menulis saran aku di esai tersebut.
0: Oke. Jadi kamu juga pengen ajak yang lain tuh untuk meningkatkan literasi baca gitu ya.
3: Iya, benar.
0: Seusia kamu khususnya.
3: Iya, benar
0: gitu ya. Oke. Makasih Iris untuk sedikit ceritanya, baru sedikit karena nanti masih banyak ya. Kita ke yang lain dulu. Ke Aubi sekarang.
2: Hai.
0: Nah, Aubi ya. Aubi ini anak kedua dari 3 bersaudara, lahir di Bogor 5 April 2013. Sekarang di kelas 7.
2: Betul.
0: Di sekolah kreatifah ya.
2: Betul.
0: Nah, Aubi boleh bercerita soal prestasi-prestasinya apa saja Aubi?
2: Aku prestasi yang paling aku banggakan akhir-akhir ini, beberapa bulan lalu aku juga mengikuti lomba esai yang sama dengan Kak Iris.
0: Sama ya, bareng. Kamu meraih juara?
2: Aku meraih, alhamdulillah aku meraih juara 3.
0: Oke, sebelah-sebelahan ya berarti.
2: Iya,
0: ya.
2: Benar.
0: Yang kamu tulis apa di lomba esai ini?
2: Yang aku tulis, kalau gak salah waktu itu temanya itu tentang hijau ya. Mungkin kayak tanaman atau kehidupan, lifestyle gitu. Yang aku tulis itu tentang real food, makanan asli. Kan kenapa aku menulis itu? Karena akhir-akhir ini tuh banyak makanan yang mengandung zat-zat atau apa yang kurang baik untuk tubuh kita. Jadi, mengapa aku menulis itu? Karena real food kayak sayuran, buah-buahan itu penting untuk tubuh kita karena banyak manfaat dong pastinya. Kayak menyegarkan tubuh kita, terus kita jadi lebih semangat, jadi kayak lebih bugar aja.
0: Idenya kamu dapat dari mana? Melihat kehidupan sehari-hari atau kamu memang pengalaman sendiri juga?
2: Aku memang pengalaman sendiri. Dari waktu aku kelas 6 SD, aku tuh suka banget makan manis. Aku suka banget makan manis dan jadinya kan kalau manis tuh kalau makan kalau dikonsumsi banyak banget kan jadi enggak baik ya.
0: Betul.
2: Jadinya pas aku cek gula darah aku ternyata cukup gede gitu. Kayak udah prediabetes. Dari situ aku mengurangi gula dan melihat diri aku di kelas 6, aku jadi kayak oh ya udah deh, kayaknya tema esai aku kali ini tentang real food aja karena kan itu menginspirasi terinspirasi dari diri aku sendiri yang waktu itu gula darah aku cukup tinggi.
0: Wah, ternyata sekarang yang namanya penyakit gula tuh anak-anak usia remaja aja tuh udah rawan gitu ya.
2: Benar.
0: Dan untungnya cepat tersadar kan, sehingga kebiasaan itu nggak dilanjutkan. Mungkin ya sekarang masih sih makan makanan manis, tapi lebih dibatasi, lebih dijaga gitu. Benar. Ya pola hidupnya. Oke, biar nggak berkepanjangan nanti menumpuk penyakit itu, aduh ngeri juga ya. Oke. Nah kemudian ternyata Obi juga pernah menulis untuk satu media ya.
2: Oh iya.
0: Betul. Ini judulnya adalah Jelajah Museum bersama Jurnalis Trip. Nah, boleh diceritain pengalamannya gimana?
2: Jadi waktu itu tuh kayaknya di grup orang tua siswa sekolah aku ada yang mengirim flyer kalau Radar Bogor itu tuh mengadakan trip jurnalis gitu ke museum-museum. Dan mama aku tuh meminta aku untuk ikut. Dan pastinya aku kayak, oh iya nih kayaknya seru deh. Terus aku ikut. Ternyata setelah jurnalis trip itu, aku dan yang lain, peserta yang lain tuh dimintai untuk menulis kayak pengalaman dari situ. Dan alhamdulillah tulisan aku masuk ke koran, koran Kota Bogor.
0: Oke. Jadi jelajah museum yang saat itu dilakukan di semua museum di Bogor?
2: Apa ya? Kayaknya nggak semua, cuman museum-museum yang gede.
0: Yang besar seperti?
2: Yang besar seperti apa ya waktu itu?
3: Museum Zoologi salah satunya.
0: Salah satunya. Museum Tanah yang seberangnya?
3: Museum Tanah waktu itu belum sempat.
0: Oh, belum.
2: Sama museum yang
0: Munasain.
2: Museum yang di Perpustakaan Bogor. Aku lupa namanya itu apa.
0: Oke. Jadi dari situ akhirnya kamu tuangkan pengalaman kamu. Ternyata malah diposting gitu ya, atau dimuat di koran harian Bogor tersebut. Betul. Gitu ya. Bangga banget sih ya pada saat.
2: Alhamdulillah.
0: Tahu. Dikabarinnya gimana tuh kamu? Ternyata tulisannya menarik untuk kita muat gitu.
2: Kayaknya waktu itu setelah jurnalis trip itu, kita semua dimintakan buat nulis.
0: Oh, semua peserta itu?
2: Iya, semua peserta dimintai untuk menulis. Dan langsung kirim ke kakak pembimbing kita waktu itu. Aku kirim lah. Dan beberapa minggu kemudian atau satu minggu kemudian gitu, beliau ngechat saya kalau tulisan saya tuh masuk koran Bogor tanggal apa gitu.
3: Sekitar tanggal 20-an ya, iya, kalau nggak salah.
0: Berarti Iris juga sama ya?
3: Iya,
0: tulisannya dimuat?
3: Iya, saya juga dimuat tulisannya di koran. Di koran harian tersebut.
0: Oke, nah ternyata dua siswi perempuan dari SMP Kreativa ini mengukir prestasi ya dengan kemampuan mereka menulis esai, dan juga ternyata sudah pernah dimuat juga di salah satu harian atau koran besar di Bogor.
3: Ya, gitu, benar ya. Sekali. Oke.
0: Okay. Makasih Aubi, Iris gitu ya. Dan sekarang kita ke Mikael yang satu-satunya paling ganteng di sini. Oke, Mikael boleh bercerita soal prestasi kamu ya. Membanggakan diri sendiri dengan prestasi mah boleh gitu ya. Sok mangga.
1: Siap. Jadi alhamdulillah itu saya baru tanding di Gor Pajajaran, Koni Cup. Itu tanding taekwondo alhamdulillah. Dan walaupun belum mendapatkan juara 1, alhamdulillah saya bisa mendapatkan juara 2. Dan saya juga tentunya belajar banyak banget hal, terutama dari lawan yang mengalahkan saya saat itu yang menjadi juara 1. Saya belajar bahwa oh ternyata memang skill saya dengan skill dia tuh memang beda gitu. Jadi saya juga mempelajari satu hal bahwa mungkin saat saya sedang bermalas-malasan, saat saya mungkin sedang istirahat, dia sedang berjuang dan dia sedang latihan sangat semangat, sangat penuh untuk menjadi juara satu. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih berlatih menjadi lebih baik lagi agar bisa mendapatkan juara satu.
0: Mantap. Jadi ternyata Mikael ini di bidang olahraga ya?
1: Iya.
0: Taekwondo?
1: Iya, taekwondo dan juga renang.
0: Kak Ica juga dapat bocoran, ternyata kamu juga punya prestasi di renang gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu kan bertolak belakang ya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang satu bela diri, yang satu renang itu lebih ke apa ya? Fisik
1: dan mental sih.
0: Mental sih ya. Nah, kamu mulai mempelajari keduanya umur berapa?
1: Jujur li saya lebih pertama kali itu saya belajar lebih ke renang dulu.
0: Renang dulu.
1: Dikarenakan saya renang itu saya mulai dari kelas 2 SD.
0: Kelas 2 SD.
1: Namun saya mulai serius renang itu ketika kelas 5 SD. Dan saat kelas 4 itu saya mendengar tentang adanya ekskul baru di sekolah saya SD itu. Ekskul taekwondo, dan saya pun berminat untuk mengikuti ekskul itu. Akhirnya saya mengikuti taekwondo dan selesai saya keluar SD itu saya menjadi menseriuskan di kedua bidang cabur itu.
0: Siapa yang menceburkan kamu ke olahraga renang terlebih dulu gitu ya, sebelum akhirnya ke taekwondo? Kan kalau taekwondo memang tertarik karena ekskul baru gitu ya. Tapi kalau renang, kenapa kamu awalnya memilih renang untuk kamu seriusin gitu?
1: Oke, saya memilih renang sendiri itu karena pas dulu kelas 2 itu ada satu teman saya yang dia itu renangnya tuh jago banget. Dan waktu dulu tuh saya masih belum sama sekali bisa renang. Jadinya saya tertarik lah, teman saya ini jago banget ya, gimana nanti kalau saya nih bisa ngalahin dia di lomba gitu. Akhirnya mulailah seriusin di renang untuk mengalahkan teman saya itu gitu.
0: Ini rivalitas yang positif gitu ya. Karena ingin mengejar prestasi kan, dan prestasi ini tentunya bermanfaat untuk masa depan kamu juga ya. Dan ternyata dari lomba renang ini Mikhail meraih beberapa kejuaraan gitu ya, yeah, atau lomba-lomba gitu ya. Boleh kasih tepuk tangan nih teman-teman sama kakak kelasnya. Jadi Mikhail ini pernah Berlian Swimming Festival ya, yeah, 2025. Kemudian juga ada apa nih di Gaya Bebas KU 3 Putra Open. Kemudian juga pokoknya banyak lah ya kalau disebutin, yeah, satu-satu cukup panjang gitu. Dan ini ternyata kamu menguasai berbagai gaya. Ada gaya bebas, gaya dada, gaya kupu-kupu. Dari ketiga gaya ini mana yang paling susah?
1: Untuk saya sendiri gaya yang paling susah itu ada di gaya kupu-kupu. Karena di gaya kupu-kupu tuh kita menggerakkan seluruh tubuh, mm-hmm. Jadi harus seluruh tubuh harus digerakkan. Dan kan membagi kekuatan ke seluruh tubuh tuh agak susah ya. Jadi saya masih belum terlalu jago di gaya kupu-kupu itu.
0: Oke, tapi mana yang lebih dulu, gaya dada atau gaya kupu-kupu yang kamu pelajari?
1: Yang saya pelajari pertama kali itu gaya dada dan gaya bebas. Lalu gaya kupu-kupu ini saya mulai mempelajari sekitar kelas 5 dan kelas 6. Karena di situ mulai ada kategori lomba gaya kupu-kupu.
0: Berarti kalau untuk renang ini kamu punya les sendiri atau kayak guru pribadi gitu? Atau kayak ekskul gitu awalnya?
1: Iya, saya awalnya itu kan mulai dari ekskul ya, ekskul di sekolah. Lalu selesai dari situ, saya mulai mengikuti klub. Jadi saya ikut ke sebuah organisasi, sebuah apa ya bisa dibilang, ya seperti klub gitulah, untuk di renang.
0: Untuk di renang gitu. Sampai akhirnya renang udah lumayan puas gitu ya, beralih ke taekwondo. Tapi masih jalan dua-duanya?
1: Masih jalan dua-duanya, masih alhamdulillah.
0: Oke. Jadi kalau taekwondo dengan berbagai penghargaan yang udah kamu raih nih, apa mimpi kamu yang pengen diwujudkan gitu?
1: Mimpi saya yang paling besar untuk saat ini adalah menangin Olimpik, membawa nama Indonesia menang Olimpik, dan mencapai gold medal di Olimpik.
0: Kalau disuruh untuk memilih di antara kedua, lebih fokusin renang atau taekwondo?
1: Taekwondo.
0: Kenapa lebih fokusin taekwondo?
1: Soalnya di taekwondo saya udah lebih apa ya, lebih serius daripada di renang gitu kan. Sekarang juga saya latihannya lebih banyak ke taekwondo daripada ke renang, dan juga saya rasa saya punya potensi di lebih besar di taekwondo.
0: Oke, jadi kamu kayaknya lebih ke taekwondo aja gitu ya. Ingin betul-betul menseriusi di sana gitu. Nah, kemudian kalau di luar prestasi seni, olahraga, kamu punya prestasi seni atau prestasi esai dan lain-lain?
1: Alhamdulillah, saya pernah ada prestasi lainnya, namun bukan esai atau apa gitu. Alhamdulillah saya pernah ditunjuk beberapa kali menjadi public speaker dan narasumber di sekolah SD saya lama dulu, dan beberapa kali juga ditunjuk menjadi ketua dan diamanahkan menjadi ketua di SMP Kreativa.
0: Di usia kamu yang sekarang baru
1: 13 tahun.
0: 13 tahun ya, sudah jadi pembicara. Gak gampang ya bisa berbicara di depan orang banyak. Gimana tuh? Kalau kamu mengumpulkan keberaniannya gimana?
1: Untuk saya sendiri mengumpulkan keberanian agar bisa berbicara di depan umum, itu saya melatih diri saya sendiri ngobrol di depan kaca. Jadi saya ibaratkan di depan kaca nih
2: banyak orang.
1: Jadi saya membaca mulai dari acara, dari saya pertama kali ngomong sampai saya selesai ngomong tuh pertama kali di kaca. Lalu setelah itu saya ngobrol di depan dua orang tua saya. Lalu saya minta saran mereka bagaimana, apa yang kurang atau mungkinkah intonasi saya kurang dan lain-lain. Lalu setelah saya rasa sudah cukup mampu, saya akan tekadkan bahwa aku sudah belajar sebaik ini untuk tampil di depan dan menjadi public speaker, dan aku sudah diamanahkan, pasti aku bisa gitu.
0: Keren banget ya. Saya usia segitu ngapain? Jadi mikir lagi gitu ya. Dulu prestasi apa ya yang bisa dibanggain? Tapi memang setiap orang punya kemampuan dan keinginan untuk bisa menggeluti satu bidang. Nah, ternyata kalau Mikhail itu lebih ke olahraga sama public speaking. Yeah. Kemudian kalau Obi sama Iris nih lebih ke menulis ya?
3: Iya, yeah, benar.
0: Tapi apakah kalian punya prestasi juga di bidang lainnya sama seperti Mikhail? Olahraga?
3: Kalau untuk olahraga sih belum ada ya.
0: Science
3: belum ada juga.
0: Oke, kalau Obi?
2: Kalau aku sebenarnya suka banget berenang. Dari kecil, dari aku TK tuh udah suka banget berenang. Cuman aku emang gak pernah seriusin kayak,
0: sebatas hobi aja ya.
2: Iya, kayak lomba atau gimana. Dan juga aku juga pernah ditunjuk sama sekolah buat mewakili, itu sebenarnya lomba yayasan sih.
0: Okay.
2: Cuman buat mewakili SMP Kreativa, buat jadi apa ya, buat pidato, buat speech.
0: Ada public speakingnya juga.
2: Terus baru kemarin juga aku ngikut, aku mengikuti lomba video kontes dari Leader in Me. Itu sebenarnya bukan yang kayak langsung pidato depan banyak orang. Kita kayak video dan nanti diupload ke
3: salah satu website.
2: Betul. Yeah. Tapi itu bukan Indonesia dan itu
1: internasional.
2: Internasional dari Leader in Me-nya.
0: Bisa dapat infonya dari mana? Tahan dulu nanti di sesi kedua ya. Tahan dulu okay, ya. Sesi kedua kita akan balik lagi bersama Mikhail, Aubi, sama Iris. Pendengar juga boleh yang mau tanya-tanya atau teman-teman seusianya. Teman-teman kalian lagi dengerin gak? Atau guru-guru di sana gitu? Dari sekolah kreatif?
1: Saya suruh dengerin sih.
0: Boleh kalau mau tanya-tanya atau misalnya menyapa di 02518312450 dan juga untuk WhatsAppnya 08155x200. Ya, kita jeda dulu, nanti kita kembali di sesi kedua masih di Indonesia Layak Anak Pro 1 RRI Bogor.
4: Aku Sumatera. Aku Jawa.
5: Aku Nusa Tenggara Timur.
6: Dan aku Papua.
7: Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke.
8: Indonesia memiliki budaya yang indah yang harus kita jaga.
9: Kenali negerimu dan cintai bangsamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sepertinya lagu ini betul-betul dinikmati sama adik-adik kita yang ada di studio nih ya, Mikael, Aubi sama Airi suka banget ya sama lagu ini.
1: Iya, banyak kenangan
2: vibes,
1: ya.
2: Iya, vibes sedih gitu loh.
3: Memorable.
0: Coba apa yang pengen disampaikan dari lagu ini? Apalagi kan kalau Airi sama Aubi itu kan menulis esai. Nah, kira-kira kalau bisa menulis soal lagu ini, apa nih yang mau di apa ungkapkan setelah mendengar lagu ini?
1: Mungkin kalau dari aku yang diungkapkan dari lagu ini adalah tentang perpisahan ya. Perpisahan tahun lalu itu kebetulan aku diberi kesempatan untuk nyanyi bersama teman-teman aku dan menyanyikannya lagu ini. Dan kayak ini memberikan apa ya, kenangan yang sangat berbekas banget di hati, karena waktu itu kayak akhir aku berpisah sama beberapa guru dan teman-teman seperti itu. Jadi kayak ini lagu yang bisa dibilang buat mengenang masa itu gitu.
0: Happy banget gitu ya. Satu sisi happy tapi satu sisi sedih juga gitu ya. Foto video lengkap. Jadi kalau mau kembali mengenang momen itu, dokumentasinya ada ya. Okay. Kalau Aubi, dari lagu ini kalau kamu tulis di esai ya sedikit aja kira-kira apa?
2: Kalau aku jujur sama kayak Kairis, karena tahun lalu kan perpisahan aku ya, perpisahan sekolah, enggak, perpisahan angkatan aku. Dan waktu itu juga kita kepilih satu kelas buat nyanyi lagu ini. Jadi kan kayak oh my god, udah 6 tahun kita bareng, terus perpisahannya pakai lagu yang sedih, terus pakai lagu ini. Jadi kayak 6 tahun tuh bukan waktu yang singkat kan. Jadi kayak banyak memories gitu.
0: Oke, okay. Kalau Mikael juga suka sama lagu ini?

0: Kebetulan saya emang suka denger lagu dan salah satu lagu yang masuk playlist saya itu ada lagu ini juga.
1: Lagu ini ya, selalu ada di nadimu dari karena suara keren, Becel ya? Juga merdu banget ya di sini ya. Apalagi dia kan jadi sosok ibunya si Jumbo itu ya, mendiang ibunya. Oke, itu sedikit aja gitu ya. Karena tadi mereka happy banget gitu pada saat mendengar lagu ini. Ada yang mau jadi penyanyi juga?
2: Obi, aku tertarik musisi.
1: Oh, musisinya. Asik. Kamu bisa main alat musik?
2: Aku belajar gitar sih.
1: Belajar gitar?
2: Iya.
1: Sama siapa? Sendiri atau didak
2: dulu
1: gitu?
2: Dulu papa aku suka main gitar, main alat musik. Jadi aku selalu belajar sama papa aku.
1: Awalnya lihat-lihat, penasaran, coba-coba. Ih, pah, ajarin dong.
0: Jago musiknya.
1: Jago? Benar, Mikael saksinya nih.
0: Jago dia.
1: Apa aja kira-kira lagu, kamu pernah nyanyi bareng sama, misalnya maksudnya Obi yang main gitarnya, kamu yang nyanyinya gitu?
0: Belum pernah kalau itu, cuman pas kemarin acara di sekolah tuh Obi ngegitarin.
3: Iya, okay. Dia tampil bareng beberapa teman kita dan nyanyi. Dan dia main gitar, teman yang lainnya nyanyi.
0: Iya.
1: Keren yang lain banget. Juga nyanyi ya. Mm-mm. Jadi ternyata kebiasaannya banyak banget gitu ya. Kira-kira cita-cita utamanya apa sih dari kalian bertiga?
3: Cita-cita untuk aku, sebenarnya aku ingin menjadi seorang penulis ya, yang sebenarnya ini tuh bukan untuk jadi pekerjaan tetap, tapi aku ingin bisa menciptakan sebuah karya tulis.
1: Ui. Karya tulis?
3: Iya.
1: Buku?
3: Buku, iya buku.
1: Buku atau e-book? Sekarang kan lebih karena dunia digital juga ya, enggak nulis secara fisik, tapi juga mungkin bisa secara digital gitu. Atau kamu pengen keduanya sebetulnya?
3: Aku pengen keduanya, tapi kalau bisa dibilang aku mungkin akan lebih mendahulukan untuk buku secara fisik ya, karena aku sebagai orang yang suka baca, aku lebih suka baca buku yang fisik. Karena kalau dari e-book kadang suka kurang fokus gitu.
1: Ada gak salah satu bacaan yang jadi favorit kamu banget?
3: Ada, salah satunya itu dari Janjinya Terelie. Karena dia mengajarkan aku tentang orang yang sebenarnya dia tuh kelihatan jahat di luar, tapi sebenarnya dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang gak diperlihatkan ke orang lain, seperti itu.
1: Gak butuh validasi,
3: iya,
1: dari
3: validasi
1: orang lain,
3: orang
1: ya?
3: Lain.
1: Oke, jadi itu salah satu buku favorit kamu dan cita-cita sebetulnya ingin jadi penulis. Semoga bisa terwujud.
3: Iya, amin.
0: Amin.
1: Kalau Umi cita-citanya apa di masa depan?
2: Kalau aku cita-citanya jujur banyak, karena kan apa yang mau dilakukan pasti banyak.
1: Iya. Yeah. Apalagi di usia segini tuh masih yang pencarian jati diri sebenarnya.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya, benar. Tapi aku yang paling aku mau tuh tadi satu, jadi musisi.
1: Musisi.
2: Yang kedua, aku pengen dari dulu tuh aku suka banget gambar.
1: Menggambar.
2: Melukis gitu-gitu. Jadi aku pengen yang berbau seni. Kan musik juga seni ya. Jadi aku pengen yang berbau seni.
1: Oke. Jadi pengennya ke arah-arah dunia seni.
2: Betul.
1: Gitu ya. Apa nih yang mulai kamu lakukan untuk bisa mengejar cita-cita kamu?
2: Apa ya? Mengejar cita-cita aku ya. Kayaknya aku kalau di musik, aku bakal lebih banyak belajar.
1: Okay.
2: Aku mungkin nanti ada kesempatan lomba, mungkin aku bakal ikut. Semoga ya.
3: Amin.
2: Terus
3: amin.
2: Aku juga dari kecil kan suka ikut lomba gambar ya. Pernah menang gak sih? aku lupa, kayak pernah deh sekali. Terus dan itu aku sekarang udah kurang fokus ke situ, jadi kayaknya aku pengen fokusin lagi, semoga ya bisa.
1: Kalau musisi favorit?
2: Musisi favorit Arctic Monkeys.
1: Wow.
2: Sama One Direction.
1: Ya. Oke, okay, keren-keren. Mudah-mudahan sih bisa diseriusin lagi gitu.
3: Amin.
1: Ya untuk dunia musiknya. Kalau Mikael, olahraga.
0: Cita-cita saya itu
1: public speaking. Tiba-tiba janjian plot twist nih cita-citanya nih. Apa nih?
0: Cita-citanya sebenarnya ada banyak, cuman cita-cita yang saya pengen banget dapetin dari dulu itu membawa nama Indonesia ke rancah internasional.
1: Melalui
0: Olimpik.
1: Olimpik, olahraga. Berarti kamu memang fokusnya lebih ke olahraga taekwondo itu ya. Oke, tapi ini ada satu hal yang menarik nih Mikael, kalau Kak Ica baca dari CV kamu gitu ya. Di sini goals kamu ya, memang ada mewakili Indonesia di ajang internasional baik melalui olahraga atau bidang lain gitu ya. Yang menarik adalah menjadi pengusaha muslim kaya raya.
0: Jadi
1: membanggakan orang tua, bangsa, serta bermanfaat bagi umat dan menegakkan agama. Gimana tuh caranya?
0: Jadi emang dari dulu juga itu saya punya satu tujuan di hidup saya, bahwa saya ingin menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Mm-hmm. Karena kan di Al-Quran juga tertulis bahwa jadilah manusia yang berguna untuk orang lain gitu kan. Jadi saya ingin menjadi manusia yang dapat berguna dan dapat ya bermanfaat lah bagi orang lain. Terus juga selain itu, kan cara bermanfaat nih banyak ya. Bisa bermanfaat lewat duit, lewat apa. Saya ingin bermanfaatnya tuh lewat duit sebenarnya. Ya lebih tepatnya lewat mungkin produk yang nanti akan saya jual, atau mungkin usaha yang saya buat dapat membantu orang lain gitu.
1: Jadi kamu pengen jadi pengusaha sekaligus olahragawan?
0: Kalau bisa, kayak itu, kayak Aztek kan. Oh, yang iya, Susi iya. Susanti itu kan dia awalnya badminton, lulus pensiunan, pensiun, menjadi membuat brand Aztek itu.
1: Betul. Memang ada sejumlah pebulu tangkis lain yang punya produk gitu ya. Haryanto Arbi juga kalau nggak salah punya.
0: Iya, ada Haryanto Arbi.
1: Oke, mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Memang usia kalian masih muda untuk mengeksplor banyak hal. Tapi kalau misalnya mau fokusin satu cita-cita, ya memang dari sekarang juga gitu ya. Nah, tadi sempat disinggung nih sebelum kita jeda di sesi pertama gitu ya. Itu ada salah satu lomba internasional yang Obi ikut ya?
2: Ikut.
1: Oke, boleh diceritain. Kamu kok tiba-tiba bisa tahu itu ada lomba internasional itu dan memberanikan diri ikut?
2: Sebenarnya Leader in Me itu apa sih tadi? Institusi ya?
3: Iya. Yeah.
2: Jadi dia itu yang menghandle yayasan dan sekolah kita. Jadi kalau ada lomba kayak gitu, udah pasti dibagikan flyernya ke sekolah kita. Jadi kayak hampir semua siswa di sekolah kita ikut sih.
1: Hampir semua ikut berarti Airi sama Mikael juga ikut.
2: Yeah. Dan alhamdulillah pemenangnya dari sekolah kita loh.
0: Iya.
1: Salah satu dari kalian?
2: Tidak,
0: belum beruntung.
2: Semoga ya tahun depan ya, amin.
1: Tapi berarti lomba itu setiap tahun selalu ada.
2: Setiap tahun gitu ya?
3: Iya, setiap tahun selalu ada dan biasanya itu dari SD, TK sampai SMP itu biasanya hampir seluruh siswanya tuh ikut.
0: Iya.
3: Kalau di Kreativa.
0: Karena itu ada kategori-kategorinya masing-masing.
1: Nah, kalau lomba ini memang setahun sekali, tapi kalau untuk Iris kan sudah mau masuk jenjang SMA kan. Nah, masih mau ikut? Apa bisa ikut atau gimana?
3: Mungkin bisa ikut ya. Kalau misalnya diperbolehkan, mungkin akan mungkin saya akan mencoba ikut kembali di kompetisi ini.
1: Oke, namanya juga usaha gitu ya. Boleh dicoba dan memang punya kemampuan juga. Dan kamu yakin akan hal itu ya. Oke, dan kalau kalian mau berbagi dengan teman-teman gitu ya, kan menjadi seorang pelajar saat ini tidak mudah gitu ya, harus juga beradaptasi dengan teknologi, kemudian harus mengembangkan kemampuan dan lain-lain. Kemudian kalian juga pasti punya waktu untuk diri sendiri gitu ya, misalnya punya waktu main atau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, biasanya gimana nih kalau kalian membagi waktu antara sekolah akademik gitu ya, kemudian juga ada ekskul atau mungkin juga ada kegiatan di luar sekolah tapi masih berkaitan dengan prestasi, harus sosialisasi juga, main. Nah, itu gimana waktunya untuk membagi, Mikael?
0: Kalau untuk saya sendiri jujurly belum bisa ngebagi waktu sebagi itu ya. Mungkin pasti masih ada yang misalnya saya harusnya sekarang saya belajar malah saya main, atau harusnya saya sekarang waktunya untuk istirahat malah dipakai buat belajar, jadi salah gitu kan. Tapi untuk kalau misalnya buat saya gampangnya, saya bagi menjadi 3 minggu. Jadi minggu pertama itu saya gunakan untuk sela-sela, jadi saya latihan sambil belajar. Kalau misalnya hamin 3 minggu sebelum saya tanding contohnya gitu. Minggu pertama saya gunakan untuk belajar sembari latihan. Habis itu minggu kedua saya lebih perbanyak latihan ketimbang belajar. Lalu hamin 1 minggu sebelum tanding saya perbanyak latihan. Jadi saya sama sekali mungkin jarang belajar di minggu itu.
1: Jadi memang kalau apalagi kalau ada lomba gitu ya, kamu akan lebih fokus dengan latihan.
0: Iya.
1: Gitu ya. Tapi belajar ya sedikit-sedikit ya, gitu. Walaupun porsinya lebih banyak latihan.
0: Iya, diselang-selangin lah.
1: Oke. Karena waktu juga nih ya yang harus membatasi kita. Mungkin dari Mikael, apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman menggali potensi dalam diri gitu ya, untuk bisa meraih sebuah prestasi?
0: Jangan takut untuk show di depan umum dan jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri itu adalah suatu privilege di dunia ini. Jangan pernah menjadi diri sendiri itu contohnya jangan enggak ngerokok, enggak ngikutin tren yang buruk itu yang kayak ngerokok dan lain-lain. Jadilah diri sendiri, jadilah orang baik dan ya jangan mengikuti standar orang lain gitu. Okay. Jadi ya diri sendiri aja.
1: Good, good, good. Jadilah diri sendiri ya. Bikin standar untuk diri sendiri aja. Jangan ngikutin standar orang lain. Terima kasih, Mikail. Kalau Obi, apa nih yang pengen disampaikan untuk teman-teman di luar sana?
2: Aku pengen sampaikan, aku tuh ngelihat ya banyak anak-anak yang seumuran aku tuh masih melakukan, ya pasti belajar, ya pasti. Cuman melakukan yang sebenarnya mereka tuh nggak mau lakuin. Jadi tuh aku pengen, buat aku sendiri juga, aku pengen lakuinlah apa yang pengen kalian lakuin dan kalian lihat kalian punya potensi besar di situ. Tapi kalau misal potensi kalian kayak Mikal di belajar, di olahraga, kalian harus sembari belajar juga karena belajar ilmu itu kan penting juga ya. Jadi kayak lakuin apapun yang kalian mau, tapi tetap belajar karena dari belajar itu kita bisa lebih tahu banyak hal yang bisa menjadi potensi besar nanti.
1: Setuju ya, karena usia-usia kalian memang fokus utamanya belajar, walaupun yang lain juga boleh kejar prestasi di bidang-bidang lain gitu. Tapi belajar jangan sampai lupa untuk bekal juga ya, jangan sampai
3: depannya
1: apa namanya nanti udah usia berapa lulus kayak nggak ngerti apa-apa juga kan ya. Oke, makasih Aubi ya, sukses juga buat Aubi. Dan yang terakhir, Iris, apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman di luar
3: yang
1: sana?
3: Aku ingin sampaikan ke teman-teman di sana adalah cara paling ampuh untuk kalian menghilangkan rasa takut gagal itu adalah dengan cara kalian mengubah mindset kalian. Kalau misalnya hidup ini tuh bukan tentang perlombaan, tapi tentang sebuah proses. Jadi gak apa-apa banget kalau misalnya kalian ada salah atau gagal, kalian anggap itu sebagai perjalanan dari proses kalian menuju mencapai keberhasilan, seperti itu.
1: Memang Iris ini usianya lebih dewasa dan dari cara bicaranya juga memang terdengar lebih wise ya. Dari adik-adik kelasnya ini ya. Pokoknya sukses untuk kalian bertiga, untuk Muhammad Mikail Budimansyah, untuk Askiara Obi Ferdian, dan juga Iris Syajahwa Nur Rizki Sofian. Teman-teman dari SMP Kreativa sudah hadir di studio Pro 1 RR Bogor, berbagi cerita soal prestasi dan mungkin sedikit tadi keseharian kalian gitu ya. Dan tentunya motivasi untuk teman-teman semua. Pokoknya untuk kalian lakukan yang terbaik ya, dan mudah-mudahan masa depan kalian cerah nantinya ya.
0: Amin.
1: Tentunya sesuai harapan bisa membanggakan orang tua dan juga bangsa Indonesia.
3: Amin.
1: Ya. Jadi kita akhiri untuk Idola edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brasil dan Maroko bermain imbang pada laga penyisihan Grup J Piala Dunia 2026. George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya. Timnas Indonesia U19 menutup Piala Dunia AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI siang selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari Piala Dunia 2026 di mana Timnas Swiss harus puas berbagi angka usai ditahan imbang Qatar dengan skor 1-1 pada laga penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat. Berikut informasinya Joko Saputra.
1: Bersama dengan itu juga wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Said Martinez dari Honduras.
2: Tim nasional Swiss gagal meraih kemenangan di laga perdana penyisihan Grup B Piala Dunia 2026 usai ditahan imbang wakil Asia Qatar. Berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena Kanada pada Minggu waktu setempat, anak asuh Murad yakin harus puas bermain imbang 1-1. Tim Swiss yang dikomandoi sang kapten mereka Granit Xhaka sejak awal laga mencoba mengurung lini pertahanan Qatar. Terbukti pada menit ke-17, Swiss mendapat hadiah penalti dari wasit asal Honduras, Said Martinez. Usai pemain mereka, Remo Feller, dilanggar oleh kiper Qatar, Mahmoud Abu Nada. Embolo yang mengeksekusi tendangan penalti, sukses menjalankan tugasnya dengan baik setelah mencobloskan bola ke pojok kiri gawang Qatar, sekaligus mengantarkan Swiss unggul hingga peluit akhir babak pertama.
3: Embolo kali ini tendangan penalti, kaki kanan, gol! Gurih! Guli, bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri.
2: Memasuki babak kedua, Swiss masih mendominasi jalannya laga dengan menguasai ball possession hampir 70%. Menit ke-60, pelatih Qatar Julen melakukan pergantian 3 pemain sekaligus, termasuk dengan memasukkan duet gelandang serang Karim dan Ahmed Fati. Terbukti gol penyama kedudukan akhirnya tercipta, tepatnya di menit ke-95, usai sang kapten mereka Boulem Kouki justru menjadi pahlawan dengan gol indahnya. Tandukan Boulem Kouki gagal diantisipasi oleh penjaga gawang Swiss Gregor Kobel.
3: Masuk terlebih dahulu tadi umpan yang dilakukan di sebelah kiri pemain nomor 16. Gol. Guri. Pemain nomor 16 dari Qatar mampu mencetak gol penyama kedudukan dari Swiss.
2: Hingga wasit Said Martinez meniup peluit panjang, skor 1-1 tetap bertahan bagi kedua tim. Dengan hasil ini, otomatis mengantarkan 4 tim yang tergabung di Grup B sama-sama mengoleksi 1 poin, sehingga semakin memperketat persaingan untuk lolos dari fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Joko Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Swiss.

0: Sementara itu, Brasil dan Maroko berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan skor 1-1 pada laga penyisian grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pada pagi tadi. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
1: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Vinicius Junior kepada Bruno Guimaraes. Masih Vinicius Junior kini di kotak penalti dari Maroko.

0: Brazil dan Maroko harus berbagi poin usai menyelesaikan pertandingan pertama keduanya dengan 1-1 pada laga penyisihan grup C Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi. Hasil tersebut membuat Brazil dan Maroko sama-sama mengoleksi 1 poin dari pertandingan pertama mereka. Usai pertandingan, pencetak gol Brazil Vinicius Junior mengakui laga pertama memberikan tekanan yang besar. Itu sebabnya mereka tertinggal lebih dulu dari Maroko.
1: Tekanan dari pertandingan pertama jelas merupakan alasan kami bermain seperti itu. Tapi kami mampu bangkit dengan cepat setelah tertinggal 1 gol dan setelah kami menyamakan skor, kami mampu mengendalikan keadaan.
0: Melalui kesempatan yang sama, pemain Maroko Ruben Vargas mengungkapkan, walau harus bermain imbang, namun baginya ini adalah awal yang baik karena mereka mampu menahan imbang tim seperti Brazil.
2: Saya rasa ini awal yang baik dengan melawan salah satu tim kuat dengan banyak pemain bagus. Ya, kami mengawali pertandingan ini dengan intensitas tinggi dan terus melakukannya hingga babak kedua. Sayangnya kami tidak mendapatkan gol kedua, tapi ini awal yang baik untuk Piala Dunia.
0: Hasil pertandingan ini pun menempatkan Maroko di peringkat kedua klasemen sementara, sedangkan Brazil di posisi ketiga grup C. Sementara itu peringkat pertama ditempati Skotlandia, dan Haiti berada di dasar klasemen. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Piala Dunia, kita menuju ke lapangan tenis di mana petenis Inggris Emma Raducanu melangkah ke final turnamen Queen's Club Championship usai menaklukkan Iva Jovic. Berikut laporan selengkapnya Lilian Nadea.
1: Well, home is where the heart is, and Emma Raducanu.
2: Emma Raducanu melaju ke final Queen's Club Championship usai menjalani dua pertandingan pada hari yang sama. Petenis Inggris itu mengalahkan Kamila Rakimova dan unggulan keenam Iva Jovic di Andy Murray Arena tanpa kehilangan satu set pun. Raducanu lebih dulu menundukkan Rakimova 6-3-7-5 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung hampir 2 jam kemarin sore. Usai laga tersebut, Raducanu kembali ke lapangan dan mengalahkan Jovic 6-2-6-2 pada laga semifinal yang berlangsung selama 91 menit tadi malam. Kemenangan itu mengantarkannya ke final WTA 500 pertama sepanjang karirnya. Raducanu mengatakan pekan ini berjalan luar biasa dan sangat berarti baginya.
3: I think this week has been incredible. I mean,
2: saya menjalani pekan yang luar biasa. Saya benar-benar menikmati bermain di sini. Saya rasa itu terlihat dari permainan saya dan bagaimana saya mampu bersaing. Saya juga bisa melewati beberapa momen yang sangat sulit. Mencapai final pada hari Minggu sangat berarti bagi saya. Saya juga berharap kalian bisa datang lagi besok dan memberikan dukungan sekali lagi. Pada pertandingan lainnya, Donna Vekić memastikan tiket ke final setelah mengalahkan Katie Bolter. Petenis Kroasia itu menang meyakinkan 6-1-6-3 hanya dalam waktu 66 menit di Andy Murray Arena tadi malam. Vekić tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak menghadapi satupun break point. Ia mencatatkan final WTA ke-15 sepanjang karirnya, sekaligus yang pertama dalam 2 tahun terakhir. Usai pertandingan, Vekić mengaku senang bisa kembali bermain di lapangan utama Queen's Club.
3: I mean, I've been improving with each match.
2: Saya terus berkembang di setiap pertandingan dan biasanya memang seperti itu saat bermain di lapangan rumput. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di permukaan ini, semakin baik permainan Anda. Saya menyukai lapangan ini, saya juga menyukai kota ini dan saya sangat senang.
3: Yeah, I'm really happy.
2: Laga final nanti akan menjadi pertemuan pertama Raducanu dan Vekić di level WTA Tour. Keduanya juga sama-sama berupaya mengakhiri puasa gelar yang sudah berlangsung cukup lama. Raducanu memburu gelar kedua sepanjang karirnya setelah menjuara US Open pada tahun 2021, sementara Vekić mengincar trofi pertama sejak menjuarai turnamen Monterey pada 2023. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lintas balapan Formula One di mana George Russell merebut posisi terdepan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya usai menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu 1 menit 14,679 detik di sirkuit Barcelona untuk mengamankan pole position ketiganya pada musim ini. Russell bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Monaco dan tampil konsisten di barisan depan sepanjang sesi kualifikasi. Pembalap asal Inggris tersebut mengungguli Lewis Hamilton di posisi kedua dan rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Usai kualifikasi, Russell mengaku puas dengan performanya kali ini.
1: It feels great more than just a pole, just how this whole weekend has.
2: Rasanya luar biasa, bukan hanya karena meraih pole position, tetapi juga karena bagaimana seluruh akhir pekan ini berjalan. Setelah Monaco, kami melakukan evaluasi besar karena menjalani rangkaian balapan yang cukup sulit dengan berbagai alasan. Namun, setiap putaran dan setiap sesi pekan ini, kami selalu berada di dua posisi teratas. Bahkan jika Lewis mengalahkan kami untuk pole position hari ini, saya tetap akan sangat senang karena merasa kembali menemukan ritme, kepercayaan diri, dan menyatu dengan mobil.
0: Balapan seri ketujuh Formula One musim 2026 akan digelar di sirkuit Barcelona malam ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi kesempatan bagi Russell untuk memburu hasil maksimal dan memperbaiki posisinya di klasemen sementara musim ini.

Halo, saya Kurniawan Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga di dalam negeri. Kita awali dari ajang sepak bola di mana Timnas Indonesia U19 menutup Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 di peringkat ketiga, di mana Garuda Nusantara memastikan posisi tersebut setelah mengalahkan Kamboja dengan skor 1-0 di Deri Serdang. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu 13 Juni 2026, di mana gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Ghazani Dwi Sugandi pada menit ke-62. Gol tersebut lahir melalui situasi sepak pojok yang dikirim Ispadiar Abdillah. Pelatih Nova Arianto bersyukur atas kerja keras para pemainnya sepanjang pertandingan berlangsung. Namun Nova menilai tim masih perlu pembenahan pada aspek kekompakan dan juga kondisi fisik. Setelah turnamen ini, Indonesia akan mempersiapkan diri menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket dari informasi Liga Basket Nasional IBL. Di mana Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan tiket final IBL GoPay 2026 usai menyingkirkan Dewa United Banten. Pelita Jaya menang 94-78 pada game keempat semifinal di Dewa United Arena pada Sabtu 13 Juni 2026. Kemenangan itu membuat Pelita Jaya menutup seri dengan keunggulan 3-1. Jeffrey Witte menjadi bintang kemenangan lewat raihan 25 poin dan 17 rebound. Perrin Wafford juga tampil impresif dengan mencetak 24 poin 15 assist. Dan Pelita Jaya unggul dalam permainan poin area, rebound, serta pemanfaatan turnover lawan. Hasil ini membawa Pelita Jaya mencatat 6 penampilan di final IBL secara beruntun sejak 2021. Pada partai puncak, Pelita Jaya akan menghadapi Bogor Hornsby dengan keuntungan bermain lebih dulu di kandang.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat siang pendengar dimana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini, lanjut nanti Bogor sore ini pendengar. Edisi tanggal 14 Juni 2026 hari Minggu ya, artinya juga Anda mungkin masih dalam suasana bahagia berkumpul bersama keluarga. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Delis juga akan menemani Anda di awal rangkaian Bogor sore ini hingga jelang pukul 5 sore nanti dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Dan kami buka dengan sesi musik dan informasi, dilanjutkan nanti akan kami hadirkan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Selepas azan zuhur kami hadirkan beberapa sajian lagu religi, dilanjutkan nanti tembang Jaipong ya. Juga nanti tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita untuk menemani Anda, melengkapi informasi Anda di siang hari. Dan sebagai segmen penutup di rangkaian Bogor siang ini, kami hadirkan Prodangdut RRI Bogor pendengar. Dilanjutkan tepat pukul 15 nanti kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya tentunya untuk menemani Anda. Dan tepat pukul 16 kami hadirkan juga Warta Berita Korwil ya, atau Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Korwil Bandung Bogor Cirebon. Dan juga ditutup dengan sesi musik dan informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: together. Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Sosial memperkuat digitalisasi penyaluran bantuan sosial melalui teknologi pengenalan wajah pendengar. Dan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima dari manfaat yang diberikan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pentingnya data yang akurat ya, karena memang menurutnya kualitas data menentukan keberhasilan program bantuan sosial. Menteri yang akrab disapa Gus Ipul ya, ini menyebutkan bahwa perlindungan sosial bertumpu pada 3 aspek. Ketiganya meliputi data akurat, sasaran tepat, dan program sekolah rakyat pendengar. Dalam audiensi bersama Goto ya, Kemensos ini membahas pemanfaatan teknologi verifikasi digital. Salah satunya melalui sistem deteksi keaktifan wajah atau liveness detection. Teknologi tersebut memastikan proses verifikasi dilakukan langsung oleh penerima manfaat ya, dan sistem ini mampu membedakan wajah asli dari foto atau rekaman video. Dan Kemensos sendiri menilai teknologi ini dapat memperkuat validasi penerima bantuan, dan upaya tersebut juga sekaligus meminimalkan potensi terhadap penyalahgunaan data ya. Pada tahap awal, Goto juga menunjukkan 5 juta proses verifikasi. Dukungan itu juga akan digunakan dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial. Dan layanan tersebutlah diuji sejak 2022 pendengar di 42 kabupaten dan kota. Dan tingkat keberhasilan verifikasi tercatat mencapai sekitar 98,4%. Selain membahas bantuan sosial, Kemensos juga memperkenalkan program sekolah rakyat. Program ini juga menyasar anak yang kurang mampu, putus sekolah, dan terlantar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 11:57 jelang azan zuhur nanti. Kami hadirkan sajian lagu religi juga selepas azan zuhur untuk menemani Anda, dilanjutkan nanti tembang Jaipong akan kami hadirkan menemani santap siang dan santai siang Anda jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

motivasi dan inspirasi. Pro 1.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.
1: Tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Rasul Allah memberikan contoh dan mengajarkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari yang akan menjadikan panutan umatnya. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu kathiran. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 20 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Tembang Jaipong menemani santai siang dan juga santap siang Anda. Tentunya bagi Anda yang hari ini juga masih menikmati weekend atau libur akhir pekan bersama keluarga, sambil kami temani ya dengan tembang-tembang Jaipong menemani makan siang Anda bersama keluarga di tengah cuaca yang saat ini juga cerah sekali pendengar ya. Dan kami hadirkan Tembang Jaipong ini menemani Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti tepat pukul 13 kami hadirkan Warta Asta Cita untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Nama

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok? Atau

Pendengar lepas pukul 12:55, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami punya informasi untuk Anda. Pemerintah ini telah berhasil ya merevitalisasi lebih dari 80.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia sepanjang periode 2025-2026 pendengar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen Abdul Muti mengungkapkan bahwa tahun 2025 pemerintah merevitalisasi 16.167 sekolah, dan sementara 2026 ini jumlah satuan pendidikan yang menjadi sasaran program revitalisasi bertambah menjadi 71.744 sekolah pendengar. Dan hal ini juga disampaikan ya usai meresmikan pembukaan kelas internasional atau International Class Program di SD Aisyah Multilingual Darussalam Kudus, Desa Getas Rabi, Kecamatan Gebok, ke Kabupaten Kudus. Ia menjelaskan bahwa awalnya pemerintah menargetkan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar 14 triliun rupiah. Namun lanjutannya pemerintah kemudian menambah sasaran sebanyak 60.000 satuan pendidikan sehingga total target revitalisasi tahun 2026 ini mencapai 71.744 sekolah. Dan pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Informasi lainnya juga dapat Anda baca di laman resmi kami www.rri.co.id ya. Ada berbagai macam berita nasional, internasional ya, dalam negeri, mancanegara, lalu juga olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, dan seputar Piala Dunia 2026 juga hadir di sana. Jadi baca informasi-informasi lainnya di kanal resmi kami www.rri.co.id tentunya, dan dengarkan selalu siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Asta Cita. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya.
1: Kami dapat surat dari Karya Wiataguna. Mereka menawarkan mentranslate perda dalam bentuk braille. Ini suatu hal yang sangat positif gitu ya.
2: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Astacita RRI Bogor Minggu 14 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi mantan Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana kian merembet. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Sebuah rumah mewah di Alpen Rosa Cluster Hilltop Residen nomor 19 Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor digelar oleh aparat penegak hukum APH pada Minggu 7 Juni 2026. Penggeledahan tersebut dilakukan sebagai rangkaian dari proses hukum dugaan korupsi mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana yang kini tengah didalami Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Lokasi rumah yang tidak jauh dari gerbang security di klaster tersebut sehingga terpantau dengan jelas aktivitas di rumah tersebut jauh hari sebelum ada garis polisi yang melingkar di lokasi itu. Salah seorang security klaster Hilltop Residen, Ahmad Fauzi, mengatakan sebelum muncul kasus dugaan korupsi, rumah tersebut sangat ramai dan sibuk. Hampir setiap hari ada tamu berdatangan masuk ke dalam rumah itu.
2: Untuk Pak Dadan itu di sini tuh dia rumahnya ngontrak baru beberapa bulan kalau nggak salah, di sini tuh dia ngontrak.
3: Di sini.
2: Hanya untuk rapat-rapat saja sih. Paling seminggu sekali dia rapat. Kurang tahu ya untuk rapat-rapatnya, karena di sini tuh untuk khusus untuk rapat doang sih. Kalau banyak tamu paling buat rapat doang. Ya seminggu sekali lah ada. Kalau untuk penggeledahan di sini hanya untuk mungkin ngelihat di dalamnya doang ya, ada apa ada apanya, tapi di sini kosong, nggak ada apa-apa.
3: Bukan di sini berarti.
2: Bukan. Di rumah yang di Bogor kalau nggak salah.
3: Melakukan.
2: Sempat ada petugas yang masuk ke sini untuk mengecek doang. Mengecek. Kemarin kalau nggak salah, malam kemarin itu malam Rabu.
1: Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Said Abdullah sebelumnya juga mengingatkan BGN untuk lebih fokus pada kualitas tata kelola dan pelayanan.
4: Itulah yang saya maksud, perbaiki tata kelola. Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya. Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Tidak hanya rumah mewah di kawasan Sentul City, sebuah gudang yang menyimpan sepeda motor listrik di Jalan Raya Olimpik Komplek Bogor Indo Cemerlang Sentul Babakan Madang Kabupaten Bogor juga menjadi sasaran APH. Sebuah gudang dengan celah pintu sedikit terbuka itu pun terlihat ratusan sepeda motor listrik berjajar dengan logo BGN yang diduga juga menjadi bagian dalam objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
0: Saudara, guna memberikan penghormatan dan pelayanan maksimal bagi jemaah haji, Kementerian Haji dan Umroh bersama lintas instansi mulai memperketat persiapan kepulangan jemaah haji asal Kota Bogor. Kita ikuti informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung Saputra.
5: Kementerian Haji dan Umroh melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mempersiapkan kepulangan jemaah haji kloter 10 asal Kota Bogor yang dijadwalkan tiba pada Jumat mendatang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian penyambutan berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi jemaah maupun keluarga penjemput. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Indra Karmawan menjelaskan bahwa pola pelayanan telah disusun mulai dari kedatangan jamaah di embarkasi Bekasi hingga menuju titik akhir penyambutan di Masjid Raya Kota Bogor. Pengaturan tersebut mencakup alur transportasi, penempatan petugas, serta mekanisme penjemputan agar proses kepulangan berlangsung tertib. Menurut Indra Karmawan, koordinasi juga dilakukan bersama pemerintah Kota Bogor, aparat keamanan, dinas perhubungan, serta unsur pendukung lainnya. Sinergi antar lembaga dinilai penting untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan memastikan mobilitas jemaah dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
6: Saya terus berkoordinasi dengan petugas kloter 10 dan 27, dan untuk 10 yang akan pulang pada hari Jumat besok tanggal 12 Juni, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Masjid Raya, terus Saka Amal Bakti Pramuka yang ada di Kemenag, termasuk dengan Kepala Kemenag juga pada hari Jumat kemarin, dan semua sudah siap. Jamaah kloter 10 yang tiba hari Jumat besok, insya Allah tetap kami pusatkan di Masjid Raya.
5: Selain fokus pada kedatangan jemaah, pemerintah juga memastikan distribusi barang bawaan jemaah berjalan sesuai rencana, sehingga sebagian besar koper dan barang kiriman jemaah telah terlebih dahulu tiba di Indonesia melalui layanan pengiriman pos, sehingga dapat memudahkan proses kepulangan.
6: Terkait dengan antisipasi kemacetan dan sebagainya, pihak Satpol PP, Dinas Perhubungan, Saka Amal Bakti, Pramuka yang ada di Kemenak sudah siap mengerahkan personilnya supaya kepulangan jamaah haji kota Bogor berjalan dengan lancar. Dan insya Allah memang sampai di Masjid Raya Kota Bogor pada hari Jumat sekitar pukul 18.30 atau paling lambat pukul 19.
5: Kementerian Haji dan Umroh berharap seluruh tahapan kepulangan jemaah haji asal Kota Bogor dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Persiapan yang dilakukan sejak dini diharapkan mampu memberikan pelayanan maksimal sebagai bentuk penghormatan kepada jemaah yang telah menyelesaikan ibadah haji di Tanah Suci.
0: Saudara, menjawab aspirasi dari komunitas disabilitas, DPRD Kota Bogor mulai merealisasikan penyediaan peraturan daerah berformat huruf Braille demi mewujudkan pelayanan publik yang setara. Selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyudi.
7: Penyediaan peraturan daerah dalam bentuk huruf Braille menjadi langkah nyata untuk meningkatkan akses informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra di Kota Bogor. Kehadiran dokumen hukum yang dapat dibaca secara mandiri diharapkan mampu memperkuat pemenuhan hak atas informasi yang setara bagi seluruh warga. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti, mengatakan, akses terhadap informasi hukum yang setara dinilai penting agar penyandang disabilitas dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Menurutnya, langkah tersebut berawal dari masukan komunitas tunanetra yang mengusulkan agar regulasi daerah dapat diakses dalam format yang lebih inklusif.
8: Di awal Januari, kami dapat surat dari Karya Wiataguna. Mereka menawarkan mentranslate perda dalam bentuk Braille. Ini suatu hal yang sangat positif gitu ya. Kita melihat sebetulnya secara regulasi kita sudah punya Perda 2 2021. Namun pada aspek teknis ternyata gitu ya, penyediaan perda dalam bentuk Braille ini belum ada di Kota Bogor. Alhamdulillah, bersama dengan Hari Jadi Bogor kemarin, kami DPRD Kota Bogor sebagai fungsi pembuat regulasi gitu mengimplementasikan Perda 2 2021 tersebut dalam bentuk Braille tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin, menyambut baik hadirnya perda dalam huruf Braille. Ia menilai Braille merupakan identitas penting bagi tunanetra dan keberadaan perda dalam format tersebut akan memudahkan akses terhadap berbagai informasi hukum yang selama ini sulit dijangkau.
9: Braille itu istilahnya itu identitas ya, identitas kami tunanetra sangat berterima kasih kepada yang membuat Braille dulunya ya. Intinya sangat bersyukur, senang ya tentang adanya perda disabilitas. Jadi sangat bersyukur, alhamdulillah sekali. Tentang manfaatnya mungkin besar ya. Kita jadi tahu tentang informasi perda disabilitas dan perda-perda yang lainnya ya.
7: Melalui penyediaan perda dalam huruf Braille, diharapkan penyandang tunanetra dapat memperoleh informasi secara lebih mandiri serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin inklusif di Kota Bogor.
0: Saudara, Polres Bogor mengungkap kronologi tragis yang menimpa seorang anak berusia 9 tahun berinisial MAM yang tewas setelah diserang secara brutal oleh 4 ekor anjing pemburu babi hutan di kawasan hutan Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Kepala Satuan Kasat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPA dan Tindak Pidana Perdagangan Orang PPO Polres Bogor AKP Silvia Diputri mengungkap kronologis peristiwa yang menimpa anak 9 tahun di Jasinga. Saat itu korban pada Minggu 7 Juni pagi, Muhammad Adebaran Mustafa tengah memancing belut di kawasan hutan Kecamatan Jasinga dan dikejar oleh 4 ekor anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. Serangan brutal tersebut menyebabkan luka parah pada bagian kaki, tangan, kepala hingga telinga korban dan berujung pada kematian.
11: Dengan posisi jongkok. Nah, lalu di belakangnya itu ada anjing-anjing tersebut. Karena si korban kaget dan berlari, akhirnya dikejarlah oleh anjing tersebut.
12: Berarti anjing-anjing tidak tersebut dalam keadaan dikekang ya?
11: Tidak, sedang memang dilepas untuk berburu babi hutan katanya.
12: Berapa ekor, Bu, yang menggigit korbannya itu?
11: Informasi di lapangan itu berdasarkan keterangan saksi itu ada sekitar 4 ekor anjing. Pelaku itu berdasarkan KTP-nya itu warga Jakarta.
10: Polisi menetapkan Y sebagai tersangka karena dianggap lalai menjaga kawanan hewan yang dipeliharanya itu. Y diketahui adalah warga DKI Jakarta yang merupakan anggota komunitas pemburu babi hutan dengan nama Rengganis yang kini juga ditetapkan sebagai tersangka.
11: Pasalnya kami kenakan pasal 474 ayat 3 dan atau pasal 336 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Kalau untuk 474 itu tindak pidana setiap orang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dan atau yang 336 setiap orang tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan.
13: Artinya untuk simpelnya dianggap lalai atau?
11: Simpelnya dianggap lalai sih dalam ini. Ancaman hukumannya penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling lama banyak kategori 5 dan atau pidana penjara paling lama 6 bulan dan atau pidana denda paling banyak kategori 2.
10: Ia dijerat dengan pasal 474 ayat 3 dan 363 huruf C KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 hingga 9 tahun penjara. Sementara itu, 4 ekor anjing yang menerkam korban mati karena saat Y diperiksa di Mako Polsek Jasinga, sopir lupa membuka kaca hingga anjing-anjing tersebut mati lemas karena kehabisan nafas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota yang inklusif melalui peningkatan aksesibilitas dan penguatan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Ade Sri Wahyuni menurunkan catatannya.
14: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya kota inklusif melalui peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di berbagai sektor. Upaya tersebut tidak hanya mencakup penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, tetapi juga penguatan pelayanan publik yang mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Bogor, Didin Muhtadin menilai konsep Kota Bogor yang ramah disabilitas perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik dan pemahaman masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Menurutnya, aksesibilitas tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga sikap dan kemampuan masyarakat dalam memberikan pendampingan yang tepat.
9: Kota ramah disabilitas atau layanan ramah disabilitas itu bukan cuma di infrastruktur ya, kalau menurut saya, tapi mesti di layanannya juga. Layanan ramah disabilitas kayak di rumah sakit, di tempat-tempat umum ya. Jadi orang-orang di sekitar itu tahu tentang disabilitas. Yeah. Contohnya tunanetra ya. Gimana cara mendampingi tunanetra, cara menuntun tunanetra gitu kan.
14: Di sisi lain, dukungan regulasi dan program pemberdayaan dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Bogor, Enda Purwanti mengatakan, pemberdayaan sosial dan pengawasan terhadap aksesibilitas fasilitas publik perlu terus diperkuat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan dan fasilitas yang tersedia.
15: Teman-teman itu bukan yang suka minta-minta, tapi mereka harus diberikan ruang bisa berkreativitas dan aktivitas. Maka kami di DPRD tentu saja akan mendorong dalam konteks ini Dinsos untuk melakukan pendataan aktif pemberdayaannya, gitu kan ya. Pemberdayaan sosial ini menjadi penting tadi agar teman-teman ini memiliki kemandirian. Kemudian kita juga memastikan tadi akses di layanan publik dalam bentuk pengawasan, terutama di yang inti-inti tadi ya, seperti di lift, di toilet gitu kan ya, sehingga tidak ada kejadian yang luar biasa. Sehingga ke depan kita semua selalu berusaha berikhtiar Kota Bogor menjadi kota yang layak dan ramah. Amin. Untuk teman-teman disabilitas.
14: Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat Kota Bogor, diharapkan semakin mampu menghadirkan lingkungan yang inklusif bagi seluruh warga. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang memberikan kesempatan setara bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.
16: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, KPU Kota Bogor terus menggencarkan pendidikan politik modern dengan memanfaatkan media digital guna menjangkau generasi muda secara efektif. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
17: KPU Kota Bogor terus melakukan pendidikan politik kepada masyarakat melalui berbagai metode yang mengikuti perkembangan zaman. Hal itu upaya yang dilakukan adalah menghadirkan podcast Ruang Bicara yang kali ini menghadirkan Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, sebagai narasumber. Ketua KPU Kota Bogor, Ferry Buhori, mengatakan podcast menjadi salah satu sarana edukasi politik yang efektif untuk menjangkau kalangan muda. Menurutnya, media digital mampu meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap pentingnya demokrasi, pendidikan, dan kepemiluan. Ferry menjelaskan edukasi politik terus dilakukan meski tahapan pemilu masih cukup panjang. Ia menilai masyarakat, terutama generasi muda, perlu melihat secara objektif perkembangan demokrasi dan kepemiluan agar dapat berpartisipasi secara aktif pada pemilu mendatang.
18: Sikan bahwa walaupun tahapan sudah selesai, kami ada tugas sesuai dengan undang-undang pemilu bahwa di luar tahapan kita harus selalu mensosialisasikan pendidikan pemilih dan DPB, daftar pemilih kelanjutan. Nah, ini salah satu metode untuk mensosialisasikan demokrasi dengan salah satunya media podcast. Nah, nanti insya Allah kami bakal mengundang, alhamdulillah, terima kasih Pak Wali yang sudah perdana mengisi podcast kami. Nanti selanjutnya akan ada narasumber-narasumber yang berkompeten baik dari akademisi maupun praktisi atau yang lainnya yang kami berikan kesempatan, termasuk pemilih muda, pemilih pemula akan kami berikan kesempatan ya untuk mengisi podcast kami. Itunya partisipasi menurun itu dari kalangan Gen Z ya salah satunya. Nah, ini salah satu upaya kami juga untuk mensiasati agar kenaikan partisipasi khususnya di kalangan Gen Z.
17: Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyampaikan bahwa pendidikan politik bagi seluruh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Menurutnya pemahaman mengenai tahapan kepemiluan terus diberikan agar masyarakat mengetahui proses yang sedang berlangsung maupun agenda pemilu di masa depan. Pemerintah Kota Bogor, lanjut Dedi, terus membangun kolaborasi dengan KPU setempat dalam memperluas edukasi politik kepada masyarakat.
19: Jadi kita teringat bahwa ternyata pesta demokrasi kita ini kan jadwalnya cukup panjang ya, 5 tahun sekali ini kadang-kadang setelah terjadi pemilu, kemudian pemerintahan berjalan, kemudian ada masa masyarakat itu lupa ternyata kita bentar lagi menghadapi pemilu lagi. Nah, dengan adanya podcast ini, maka harapannya adalah bagaimana terus demokrasi Pancasila kita ya bisa terus disuarakan, kemudian juga disosialisasikan metode-metode cara untuk bagaimana partisipasi pemilu itu ditingkatkan dari tahun ke tahun. Nah, caranya adalah mengajak masyarakat berpartisipasi aktif melalui podcast KPU Kota Bogor.
17: Salah satu bentuk kerjasama tersebut diwujudkan melalui siaran podcast yang menjadi sarana pembelajaran mengenai kepemiluan mulai dari sekarang hingga memasuki tahapan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden.
0: Saudara, guna menjaga warisan lokal agar tidak tergerus zaman, sejumlah sanggar seni di Kabupaten Bogor mulai menerapkan formula baru dalam memperkenalkan kebudayaan daerah kepada generasi milenial. Selengkapnya dilaporkan Ade Sri Wahyuni.
20: Pelestarian seni dan budaya daerah terus dilakukan berbagai sanggar di Kabupaten Bogor melalui pembinaan generasi muda dan partisipasi dalam berbagai kegiatan pertunjukan. Di tengah perkembangan budaya populer dan teknologi digital, para pelaku seni berupaya menghadirkan kesenian tradisional dengan kemasan yang lebih menarik agar tetap diminati masyarakat terutama kalangan muda. Pimpinan Sanggar Seni Budaya Nusantara Studio, Nenden Banuriah, mengatakan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan budaya daerah. Menurutnya, pelestarian budaya harus dilakukan sejak dini agar warisan budaya lokal tidak hilang tergerus perkembangan zaman.
21: Pesan dari saya, jangan melupakan sejarah, jangan melupakan seni dan budaya terutama yang ada di kabupaten kita tercinta ini yaitu Kabupaten Bogor. Karena kalau itu dilupakan, pasti akan punah. Ya, caranya bagaimana? Mulailah dari mulai yang sekarang sedang ngetren itu kan ada TikTok. TikTok, kenapa tidak kita menggunakan musik boleh modern, tapi gerakan boleh dong tradisi. Atau gini, musik tradisi gerakan boleh modern, tapi musiknya dong yang tradisi. Atau misalkan gini, musik modern, tapi kostumnya jangan dilupakan dong, minimal kebaya gitu.
20: Sementara itu, pelaku seni juga terus berinovasi dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam setiap pertunjukan. Langkah ini dilakukan agar budaya daerah dapat lebih mudah diterima dan dikenal oleh generasi muda. Pelatih Sanggar Seni Bait Harmoni, Dika Pribadi, mengatakan, perpaduan alat musik tradisional dengan musik modern menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak muda tanpa menghilangkan nilai-nilai tradisinya.
22: Kaper dengan nuansa atau instrumen perpaduan antara modern dan tradisional dengan menggunakan musik tambahan tradisionalnya itu dari angklung dan suling gitu. Supaya bisa masuk ke anak muda dengan memperkenalkan budaya tradisional. Tidak apa-apa jika kita ingin menyukai untuk EDM atau DJ atau apapun, sebisa mungkin dengan untuk anak muda sekarang lebih kayak dimasukkan nilai budayanya. Untuk EDM kita masukkan dari segi seninya, entah itu angklung atau kecapi atau apapun.
20: Melalui berbagai inovasi dan kreativitas para pelaku seni, pelestarian budaya di Kabupaten Bogor diharapkan dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak generasi muda. Dengan demikian, warisan budaya daerah dapat tetap lestari sekaligus relevan dengan perkembangan zaman.
0: Saudara, ratusan warga penggarap lahan di 5 desa di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong, Kabupaten Bogor, menyatakan penolakan keras terhadap rencana perpanjangan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB milik PT BSS. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Warga penggarap lahan PT BSS di Kecamatan Cijeruk dan Cigombong, Kabupaten Bogor menolak perpanjangan sertifikat hak guna bangunan SHGB di atas lahan yang masih digunakan untuk kegiatan bercocok tanam oleh warga. Warga Desa Tugu Jaya, Pasir Jaya, Cijeruk, Cipelang, dan Tanjung Sari mengklaim telah mengelola lahan tersebut secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan utama. Lahan tempat mereka bercocok tanam kondisinya terlantar hingga penerbitan SHGB baru bagi PT BSS. Mewakili para petani penggarap itu pun, Ketua Himpunan Petani Peternak Milenial Kabupaten Bogor Yusuf Bahtiar mengungkapkan jika ada peran tangan dari Wakil Bupati Bogor di balik perpanjangan SHGB yang seharusnya diatasnamakan pada petani penggarap.
2: Malah PT BSS yang duluan dipanggil, dan terus Pak Sekda, tolong sampaikan ke Wakil Bupati, tolong yang bijak, kami yang memilih beliau. Ingat Pak Sekda, Wakil Bupati itu kami yang memilih. Saya masih ada fotonya ketika paku yang saya jebloskan itu ke Jarwade. Jangan berkhianat kepada masyarakat, Pak Sekda. Kedua, jangan kalau belum bermain, jangan terlalu di depan, Pak Sekda. Bilangin sama siapa Wakil Bupati, Pak Jarwade. Hari Minggu petang-petang di kampung kami, Pak Sekda. Nyari-nyari kami semua. Apa maksudnya, Pak Sekda?
10: Aliansi Masyarakat mendesak Badan Pertanahan Nasional BPN untuk mengevaluasi dan menetapkan lahan yang dikuasai PT BSS sebagai tanah terlantar agar bisa diredistribusikan kepada rakyat. Sementara itu, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi memastikan jika tidak semua penggarap di Cijeruk dan Cigombong adalah petani. Banyak dari mereka yang menggarap hektaran dan membangun fasilitas komersial seperti villa dan kafe di kawasan itu.
3: Belum pernah melaksanakan pembangunan, belum mengelola lahan, sehingga di sisi lain masyarakat diuntungkan karena menggarap lahan tersebut. Yang kedua, penggarap yang punya garapannya luas, ada yang 5 hektar, ada 3 hektar, ada 10, mungkin ada yang lebih dari 10 hektar. Nah, kalau ini berarti bukan petani, ini namanya investor. Karena apa? Karena dia bukan warga masyarakat Kecamatan Cijeruk maupun Cigombong. Apalagi di lahan tersebut bukan lagi menggarap dan bertani, tapi membangun. Membangun vila, bangunan-bangunan mewah. Nah, itu yang memang perlu ditindaklanjuti, apakah bangunan-bangunan tersebut ada izin atau tidak.
10: Lahan yang kini tengah berperkara itu pun berada di kaki Gunung Salak dan penggarap pun khawatir kehilangan akses tanah, akses atas tanah yang selama ini mereka garap. Sekretaris Daerah, Sekda, dan jajaran Pemkab Bogor menegaskan tidak akan memproses SHGB baru bagi PT BSS sebelum konflik dan sengketa lahan dengan warga tuntas sepenuhnya.
0: Saudara, mengantisipasi jatuhnya korban akibat tindakan anarkis, petugas gabungan Kecamatan Kemang mengevakuasi seorang ODGJ kambuhan ke Dinas Sosial setelah mengamuk di permukiman warga Desa Tegal. Kembali kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
10: Unit Pol PP Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor mengamankan orang dengan gangguan jiwa yang melukai warga. Di Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Sabtu 13 Juni pagi. Pengamanan ODGJ tersebut dilaporkan di RT 1 oleh warga yang kerap bertindak agresif kepada siapa saja saat sedang tantrum. Bahkan tidak segan-segan, ODGJ laki-laki berusia 27 tahun itu melempari rumah warga dengan batu dan warga pun panik, tidak berani membalas, bahkan lari menghindari ODGJ dimaksud. Hingga akhirnya unit Pol PP Kecamatan Kemang dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan TKSK Desa setempat menggelandang ODGJ tersebut ke Dinas Sosial, seperti diungkapkan warga Kemang, Ramdan.
4: Terutama saya ucapkan terima kasih kepada pihak kecamatan dan Dinas Sosial termasuk Pol PP Kemang
1: terima kasih banyak atas tindakan yang menerima laporan begitu cepat, langsung mengeksekusi laporannya dikarenakan ada ODGJ yang meresahkan di RT saya.
10: ODGJ itu pun akhirnya diketahui identitasnya dan ternyata masih berkerabat dengan warga Kemang Bogor. Sebelumnya pria tersebut juga sempat dikembalikan keluarganya oleh Dinas Sosial Kota Depok, namun kembali lagi ke Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Petugas Pol PP Kecamatan Kemang, Satriaji, pun akhirnya memberikan penanganan khusus kepada ODGJ kambuhan itu.
5: Ada laporan dari warga RT 1 RT 6, ODGJ ini tidur di pos. Akhirnya kami dapat laporan, akhirnya kami jemput, gitu Pak, ngamuk Pak. Akhirnya kami amankan, kami bawa ke gedung aula Kecamatan Kemang.
10: Orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang mengamuk karena adanya gangguan pada fungsi otak yang mempengaruhi cara mereka berpikir, merasakan emosi, dan merespon lingkungan sekitar. Mengamuk juga bukan menjadi sifat dasar mereka, melainkan manifestasi dari gejala klinis atau bentuk pertahanan diri ketika mereka merasa terancam.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Mahdi Nur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 13.49 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Topiknya di siang hari ini adalah kegiatan apa yang Anda lakukan hari Minggu ini, pendengar. Apakah beberes di rumah atau bercocok tanam tadi pagi gitu ya? Atau hanya rebahan-rebahan aja, istirahat-istirahat aja, atau ada juga yang seperti Delis masih tetap bekerja di hari Minggu. Silakan sampaikan respon topik Anda di 0815x4200. Dan supaya antriannya tidak terlalu panjang, kita baca atensi terlebih dahulu yang sudah masuk ya. Yang pertama dari Tiara Kirana di Jambu 2. Assalamualaikum Teh Delis. Waalaikumsalam. Mau minta lagu Tirani ya. Kirim salamnya buat Bang Capung, Bang Zulian, Abah Kismin, spesialnya buat A.A. Handra bersama Umi. Salam sehat selalu. Terima kasih. Lanjut. Prodangdut RRI Bogor. Selamat siang Teh Delis. Siang juga ya. Dari Ndar di Kebon Pedes ya. Teh, request lagu Imam S. Arifin, Kecewa, buat Teh Delis. Selamat bertugas sampai tuntas, hatur nuhun. Hari ini sibuk nih, beres-beres rumah aja katanya. Oke deh, mantap, tetap produktif ya. Beres-beres rumah enak tuh. Biasanya kalau habis beres-beres hari Seninnya tuh kerja tuh rasa enteng aja gitu ya. Karena rumahnya sudah rapih, pendengar. Oke deh, terima kasih Kang Hendar ya. Lanjut, kali ini Kang Zulian di Ciomas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Teh Delis lagi katanya. Saya yakin 100% pasti Abah Kismin senang dan bahagia kalau ada penyiarnya ini Teh Delis. Terima kasih. Tolong diputarkan lagu Hitam Bukan Putih dari Mega Mustika. Salamnya untuk Kang Andra, Kang Wahyu, Bapak Ahmad, Kang Gomet Irama, Ibu Siti Haryati yang makin oke di Ciwaringin katanya. Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam. Spesialnya untuk Ibu Cantik, untuk Teh Delis, cuma kebagian makasihnya aja. Nggak marah kan Teh Delis? Nggak dong, terima kasih juga ya. Kang Zulian di Ciomas lagunya juga sudah disiapkan. Mohon ditunggu. Kita lanjut atensi berikutnya pendengar. Atensi terakhir ya. Ini yang keempat di segmen pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prodangdut RRI Bogor. Salam Hobah dari Bang Jack Bojongsari Ciomas ya. Hadir dong pastinya. Sekalian request kalau ada tolong putarkan lagu Keliru atau Rena dari Muksin Alatas ya. Salam sehat selalu buat Sakum Sadayana pecinta acara ini. Wabil khusus buat Kang Hendra dan Umi ya. Di Ciomas Pak Onoy, Kang Wahyu yang ada di Taman Wisata Cibubur. Spesial buat yang lagi siaran, sukses sampai beres. Hatur nuhun. Informasi cuaca panas katanya nih ya di Ciomas. Dan kegiatannya hari ini dari pagi, kalau saya tadi pagi udah katanya berkebun ya. Empok lihat tanaman singkong. Oke. Jadi memantau tanaman singkong ya. Dari Bang Jack di Bojongsari Ciomas. Mantap deh. Terima kasih respon topiknya, atensinya ya. Lagunya sudah disiapkan. Oke deh, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200. Pendengar, bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih di list tunggu hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lihat deh tuh si Via, di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin kan aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu.
0: Ih,
1: daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

Penyebab lain terjadinya kebakaran pemukiman adalah meledaknya gas rumah tangga. Dengan memeriksa kondisi tungku masak dan segera mengganti jika ada yang bocor, merupakan salah satu mitigasi bencana sebelum terjadi kebakaran di pemukiman. Bahan-bahan yang mudah terbakar ada baiknya ditempatkan pada tempat khusus. Jangan bercampur dengan bahan-bahan yang dapat menimbulkan reaksi kebakaran. Dianjurkan menyiapkan alat pemadam kebakaran, air, pasir, serta karung goni yang dibasahi, serta memahami cara menggunakan alat pemadam kebakaran.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor. Lepas pukul 14 lewat 19 menit, kita lanjut baca atensi berikutnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Kang Wahyu Cipicung ya. Apa kabarnya Teh Delis? Alhamdulillah sehat. Hari Minggu paling rebahan aja nih Teh, minta lagunya Rana Rani. Judulnya Mimpi Buruk ya. Kirim salamnya untuk Reno, Kang Boy BCL, Julian, Handra, lalu juga Abah Kismin ya, Kang Igoy Paragoy, Kang Alex, Teh Yanti, Mamah Nurul, buat Teh Delis atur nuhon, sami nuhon. Kang Wahyu punten, lagu Mimpi Buruknya yang adanya yang Elvi Sukaesih, semoga tetap berkenan ya, kita putarkan untuk Kang Wahyu di Cipicung. Lanjut Pro Dangdut RRI Bogor dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Gang Sadewa ya, di Ciluar Gang Sadewa. Kirim salamnya buat semua pendengar yang lagi bikin obor dari bambu buat persiapan pawai obor menyambut satu Muharram tahun baru Islam. Oh iya ya, kita sebentar lagi ya. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Hari Minggu tetap cari cuan, semangat buat Teh Deli, selamat bertugas dan sukses, tambah cantik terus, hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih Kang Igoy Paragoy, lagunya juga sudah disiapkan ya, mohon ditunggu. Oke, lanjut lagi setelah Kang Igoy Paragoy ya, kita baca atensi dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Beban Kasih Asmara dari Mansyur S. Topiknya ikutan aja untuk Mbak Delis. Terima kasih, selamat siang untuk Abah Kismin dan Kang Julian. Salam sehat ya. Oke, oke. Lanjut. Assalamualaikum Pro Dangdut RRI Bogor dari Kang Handra di Ciomas bareng Umi. Ada sedikit pantun, Handra lagi cuci piring bareng Bang Sulam, pasti Teh Delis cuci kaca. Handra udah kirim salam, pasti Teh Delis baca. Mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, Yanti Jembatan Hitam, Bapak Ahmad Salam Benda, Teh Erlita di Citerep, Julian si dokter cinta Ciomas, Kang Reno yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Julai BBHS, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Gomet Irama, Kang Boy BCL, Apen Azhar, Bang Jack Bojong Sari. Lagunya Roma Irama, Pertemuan. Topiknya obrolannya Handra mah enggak kemana-mana, katanya di rumah aja. Kebetulan ada teman, udah lama enggak ketemu jadi ngopi bareng. Oh, oke, mantap banget ya. Tias Mirasi lagi nulis pakai sepatu baru. Terima kasih buat Teh Deli, sehat selalu. Maaf ya Teh, kalau Handra kirim salamnya panjang, pantun mah ciri khas aku katanya. Oke, siap. Terima kasih Kang Handra di Ciomas bareng Umi ya. Lagunya tadi Roma Irama ya, nanti kita siapkan terlebih dahulu. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
2: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
2: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
2: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
2: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
3: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Novel Harry Potter and the Philosopher's Stone karya J.K. Rowling tahun 1997. Novel pertama dalam seri Harry Potter yang berjudul Harry Potter and the Philosopher's Stone di Amerika Serikat dikenal sebagai Harry Potter and the Sorcerer's Stone, memiliki beberapa esensi penting yang membentuk dasar cerita yang menarik pembaca ke dalam dunia sihir yang ajaib. Dalam novel ini, pembaca diajak ke dunia sihir dan penuh dengan keajaiban melalui mata Harry Potter. Di novel ini juga menceritakan pencarian batu bertuah, sebuah batu ajaib yang memberikan keabadian, di mana batu tersebut berusaha direbut oleh penyihir jahat yang bernama Voldemort. Harry Potter and the Philosopher's Stone adalah buku pertama dalam serangkaian 7 buku yang mengikuti perjalanan Harry Potter dalam pertempurannya melawan kekuatan jahat. Pembaca diperkenalkan ke dalam dunia sihir yang ajaib, karakter-karakter yang penuh warna, dan tema-tema yang akan menjadi inti dari cerita-cerita Harry Potter selanjutnya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro Dangdut RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang siapa ini? Assalamualaikum RRI Pro Dangdut Bogor. Salam sehat buat Teh Del dari Bang Dewa ya di Pasar Jambu 2. Menginformasikan sore hari ini panasnya cetar banget nih Teh. Betul ya. Terpantau di Jalan Pangrango nomor 34 Bogor juga Masya Allah ya, luar biasa. Cerah, mencerang gitu ya. Minggu ini saya sibuk masak aja buat pesenan malam Senin katanya. Request lagunya Pecah Seribu, boleh ya Teh? Boleh atuh ya. Salam hobah buat semuanya. Wassalamualaikum, terima kasih Teh Deli. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih kembali dari Bang Dewa di Pasar Jambu. Mantap ya, lagi persiapan untuk pesenan untuk malam Senin gitu ya. Oke, siap. Lanjut dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Pendengar, siang ini Pro Dangdut, kegiatan hari ini kalau Ibu libur gini kumpul aja sama keluarga ya, sama masak dan makan rame-rame. Ih, seru banget ya Ibu Supriyati di Sindang Barang. Tentu itu kumpul gitu ya, seanak cucu kali ya Ibu ya, ikut berbahagia ya. Lagunya Aku Terpikat Dirimu. Oke, siap. Aduh, dilaguin ya. Kayak yang bisa nyanyi aja nih Delis nih ya, padahal gak bisa. Oke, Ibu Supriyati di Sindang Barang, lagunya sudah Delis siapkan, jadi mohon ditunggu ya. Langsung saja kita putarkan. Semoga waktunya cukup hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sudahi kebersamaan di Prodangdut RRI Bogor ya. Tapi jangan bersedih hati karena Prodangdut RRI Bogor hadir setiap hari di jam yang sama pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih untuk Anda yang sedang mengirimkan atensi, request dan juga respon topiknya ya. Senang sekali rame kalau hari libur itu ya biasanya memang. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di siang hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini dan masih akan ditemani oleh saya sendiri, Delis Nur ya, menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples, dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar lepas pukul 15:26, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, Anda mendengarkan Bogor sore ini, Delis masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 5 sore nanti ya. Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Purwanto menyoroti keterbatasan anggaran program infrastruktur berbasis masyarakat atau IBM Kementerian Pekerjaan Umum atau PU. Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan daerah membangun infrastruktur. Pendengar, Edi menyampaikan program IBM selama ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan di tingkat masyarakat, dan minimnya anggaran dinilai menambah beban pemerintah daerah yang juga menghadapi keterbatasan fiskal. Pendengar, dan disampaikan oleh Komisi 5 DPR RI bersama Kementerian PU di Gedung Parlemen Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026 lalu ya, bahwa ia meminta Kementerian PU mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah dalam menyusun program dan juga anggaran. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat tetap diperlukan agar pembangunan infrastruktur daerah tidak semakin tertinggal. Pendengar, Edi juga menilai bahwa kondisi infrastruktur di berbagai daerah ini berpotensi memburuk jika dukungan anggaran terus berkurang. Karena itu, pemerintah perlu mencari solusi agar pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, saatnya kami hadirkan kilas berita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pembebasan denda pajak kendaraan bermotor melalui program pemutihan yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa dikenai sanksi administrasi. Pendengar, sebelum melakukan pembayaran, pemilik kendaraan disarankan memeriksa status dan jumlah tagihan pajak terlebih dahulu. Dan kini pengecekan dapat dilakukan secara online tanpa harus datang ke kantor Samsat. Layanan digital tersebut memudahkan masyarakat mengetahui besaran kewajiban pajak kendaraan yang harus dibayarkan. Dan langkah ini juga membantu wajib pajak memanfaatkan program pemutihan secara lebih optimal. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

Salah satu kebanggaan khususnya masyarakat Bogor, adanya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya pertama di Asia Tenggara yang dibangun sejak 1800-an di masa pemerintahan Gubernur Hindia Belanda, Jenderal Thomas Stamford Raffles. Dengan luas sekitar 87 hektar, Kebun Raya Bogor tercatat memiliki koleksi lebih dari 15.000 spesies tanaman. Saat ini, tercatat pohon tertua diperkirakan sudah hampir 200 tahun dari Cina dengan nama latinnya Lychee chinensis. Karena koleksi spesies tanaman yang sangat banyak inilah, Kebun Raya Bogor sampai saat ini menjadi salah satu tujuan utama peneliti dan wisatawan dari dalam dan luar negeri.

Pendengar lepas pukul 15:48, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, kali ini kami punya informasi untuk Anda, program pemutihan pajak kendaraan yang digelar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melunasi tunggakan tanpa membayar denda keterlambatan, pendengar. Dan program tersebut berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam periode tersebut, wajib pajak cukup membayar pokok pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembebasan sanksi administrasi diberikan dalam rangka peringatan HUT ke-499 Kota Jakarta. Seiring perkembangan layanan digital, pembayar pajak juga kini dapat dilakukan secara daring ya, melalui aplikasi Sinyal atau Signal atau Samsat Digital Nasional, pendengar. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya. Dan layanan tersebut dinilai lebih praktis karena dapat dilakukan kapan saja dan dari mana saja. Namun pengguna harus

0: kau mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-layang Pokoknya kau stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 59 menit, sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, hingga jelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Liputan Tim Bidang Pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Bersama saya Ian Hermawan, inilah Warta Jabar Sore Sepekan selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon meresmikan mobil pangan keliling atau malpaling di Pasar Jagastaru sebagai upaya menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon. Reporter Pipi Islamiyati berikut melaporkan.
1: Kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali.
2: Pemerintah Kota Cirebon meluncurkan mobil pangan keliling atau mall pangling sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Peluncuran dilakukan bersama unsur Forkopimda, Bank Indonesia, dan Bulog di Pasar Jagastaru, Kota Cirebon, Jumat 12 Juni 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi yang terus diperkuat. Langkah ini juga dilakukan setelah Kota Cirebon meraih penghargaan dalam pengendalian inflasi di wilayah Jawa Bali.
1: Ini meresmikan salah satu upaya pemerintah Kota Cirebon melakukan, kemarin kan kita sudah dapat penghargaan untuk pengendalian inflasi se-Jawa Bali. Nah hari ini tentunya ini upaya kami untuk bisa menjaga dan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan di Kota Cirebon untuk mengendalikan inflasi dengan adanya mobil pangan keliling, mall pangan keliling. Ini nanti kita akan terus bergerak tentunya untuk bisa menjaga stabilitas harga di Kota Cirebon.
2: Lebih lanjut, Effendi Edo menambahkan, saat ini pemerintah Kota Cirebon telah memiliki 2 titik warung peduli inflasi atau waduli yang disiapkan untuk mendukung program pengendalian inflasi. Salah satu titik berada di Pasar Pagi yang dalam waktu dekat akan segera dioperasikan. Sementara itu, lokasi operasional Mall Pangling akan ditentukan bersama dinas terkait, Bank Indonesia, dan Bulog. Penetapan titik layanan dilakukan agar distribusi pangan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Kota Cirebon. Pipi Islamiyati melaporkan.
0: Jemaah haji diharapkan mempertahankan nilai spiritual, disiplin, dan kesabaran sepulang dari Tanah Suci. Aulia Aulia berikut menyampaikan informasinya.
3: Kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
4: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Indramayu, Haji Effendi, mengajak para jemaah haji yang telah kembali ke tanah air untuk mempertahankan nilai-nilai positif yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembelajaran yang membentuk karakter melalui kedisiplinan, kesabaran, dan kepatuhan terhadap aturan.
3: Jamaah yang patuh terhadap aturan, terus kemudahan nilai-nilai positif yang ada di sana ketika melaksanakan ibadah seperti kedisiplinan, kesabaran, dan lain sebagainya, mudah-mudahan berlanjut ketika di masyarakat.
4: Ia mengatakan nilai-nilai tersebut perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah para jemaah kembali ke lingkungan masyarakat. Dengan begitu, kemabruran haji dapat tercermin dalam perilaku sosial. Ia berharap seluruh jemaah dapat mengimplementasikan pengalaman spiritual selama berhaji dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, para jemaah dapat kembali menjadi haji yang mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Aura Aulia melaporkan.
0: Viralnya Serabi Jagastaru di berbagai platform media sosial seperti Instagram telah sukses menarik perhatian wisatawan luar kota untuk berburu kuliner tradisional di Kota Cirebon. Reporter Rina Sapira melaporkan.
5: Saya ya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada.
6: Popularitas Serabi Jagastaru semakin meningkat setelah dikenal masyarakat melalui promosi digital media sosial. Jajanan tradisional tersebut kini menarik perhatian pembeli dari luar wilayah Cirebon. Penjual Serabi Jagastaru, Rusi, mengatakan banyak pelanggan baru datang karena mengetahui produknya melalui TikTok. Ia menyebut pembeli dari Bandung, Jakarta, hingga Majalengka mulai berdatangan.
5: Dari luar kota juga udah banyak yang kesini sih, dari TikTok gitu tuh ya, katanya saya dari TikTok mbak, oh iya ta, kata sayanya iya penasaran ya gitu ya, jauh-jauh dari mana, dari Bandung, dari Jakarta, ada dari Majalengka juga ada, jadi pada kesini gitu juga tahu dari TikTok gitu.
6: Rusi menjelaskan peningkatan pembeli biasanya terjadi saat musim liburan atau akhir pekan. Kondisi tersebut membuat jumlah produksi serabi meningkat dibandingkan hari biasa. Dalam sehari, ia mampu membuat adonan sekitar 7 hingga 8 kilogram. Jumlah tersebut menyesuaikan tingkat keramaian pembeli yang datang setiap harinya. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor resmi memulai pembangunan kembali Gedung Cagar Budaya Daskesia yang sempat terbakar melalui peletakan batu pertama. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Pemerintah Kota Bogor memulai pembangunan kembali Gedung Detasemen Kesehatan Wilayah di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor melalui peletakan batu pertama pada Kamis 11 Juni 2026. Proyek ini menjadi langkah pemulihan setelah bangunan yang juga merupakan cagar budaya tersebut mengalami kebakaran beberapa waktu lalu. Wali Kota Bogor, Dedi Arahi, mengatakan dimulainya pembangunan merupakan hasil dari proses panjang penyelesaian administrasi dan penganggaran. Pihaknya setelah sekian lama mencoba memfinalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali fasilitas kesehatan tersebut yang terbakar beberapa waktu lalu, sehingga hari ini mulai melakukan groundbreaking dan mudah-mudahan bisa selesai dalam 5 bulan ke depan. Gedung ini sudah bisa kembali untuk secara penuh beroperasional di wilayah Bogor. Pemkot Bogor awalnya menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah bersumber dari APBD yang mendukung pembangunan kembali fasilitas tersebut. Namun setelah melalui proses lelang terbuka, nilai kontrak pekerjaan menjadi sekitar 3,7 miliar rupiah dengan tetap mempertahankan standar fit teknis yang telah ditentukan.
8: Ini setelah sekian lama ya kita mencoba untuk finalisasi masalah anggaran untuk pembangunan kembali dan Denkesyah yang terbakar beberapa waktu yang lalu. Hari ini kita mulai groundbreaking, mudah-mudahan di dalam 5 bulan ke depan sudah bisa kembali dijadikan sebagai tempat untuk operasional Denkesyah di wilayah Bogor.
9: Amin.
8: Lagi 3,7 miliar ya. Jadi anggaran yang Pemkot siapkan 4 miliaran, tetapi dalam proses lelang penawaran terendahnya itu 3,7. Jadi yang menang adalah yang memberikan penawaran sesuai dengan spesifikasi dan juga nilai yang paling ekonomis. Jadi insya Allah dengan nilai seperti itu bangunan bisa kembali berdiri.
7: Sementara itu Komandan Denkesyah Bogor Letkol Hadi Julkarnain menyampaikan apresiasi dukungan yang diberikan pemerintah Kota Bogor terhadap pembangunan kembali markas tersebut.
10: Dari tahun lalu, namun pada bulan ini bisa perencanaan pembangunan Denkesyah dan restorasi ini telah dilakukan.
9: Oh, untuk restorasi ini nanti jadi bangunan rawat inap atau seperti apa?
10: Gedung ini pada awalnya memang untuk kantor markas Denkesyah Bogor dan nanti digunakan sebagai juga markas Denkesyah Bogor.
7: TNI Angkatan Darat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan Pemkot Bogor dalam proses pemulihan gedung sehingga berharap pembangunan berjalan lancar sehingga fasilitas ini dapat segera kembali digunakan untuk mendukung pelayanan kesehatan dan operasional satuan secara optimal.
0: Kolaborasi pemerintah Kabupaten Bogor, Perum Bulog, dan petani memperkuat ketahanan pangan melalui tata kelola hasil panen serta regenerasi petani milenial. Ade Sri menurunkan laporannya.
11: Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Bogor melalui kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Bulog hingga para petani. Selain meningkatkan produksi, perhatian juga diberikan pada pengelolaan hasil panen agar pasokan pangan tetap terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pimpinan Perum Bulog Cabang Bogor, Dadan Irawan mengatakan, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada keberhasilan produksi di tingkat petani. Menurutnya, hasil panen juga harus diserap, disimpan, dan didistribusikan dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
12: Kami Bulog melihat swasembada pangan ini bukan hanya masalah produksi ya, tapi juga bagaimana nanti produksi ataupun hasil panen tersebut dikelola, terus kemudian kami serap gitu ya, disimpan, melakukan perawatan, dan kemudian nanti didistribusikan secara berkelanjutan gitu ya, dilakukan penyalurannya kepada masyarakat.
11: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong regenerasi petani melalui program Petani Milenial. Program ini menjadi salah satu strategi untuk menarik minat generasi muda agar terlibat dalam sektor pertanian, sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bogor, Inti Sutisna mengatakan, dalam 2 tahun terakhir jumlah petani milenial di Kabupaten Bogor telah mencapai sekitar 15 ribu orang. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan berupa pembinaan dan akses permodalan bagi petani muda yang berprestasi.
13: Memang mengarah kegiatan ini mencari para petani milenial. Dengan 2 tahun ini ternyata luar biasa, kita sudah memiliki 15.000 orang petani milenial. Ya, sehingga ada petani-petani milenial yang berprestasi, itu diberikan bantuan juga modal. Insya Allah, Pemerintah Kabupaten Bogor melanjutkan program ini. Kita sudah berkomunikasi dengan Bapak Dalitbang. Sebab ini program yang strategis, menyasar anak-anak muda yang memang senang untuk bertani.
11: Melalui penguatan tata kelola hasil panen dan pengembangan petani milenial, Kabupaten Bogor diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mendukung target swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
0: BPBD Kabupaten Bogor membentuk desa tangguh bencana di Desa Bantar Kuning untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam. Kita ikuti laporan Yopri Haryadi.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor kembali membentuk satuan kerja bernama Desa Tangguh Bencana atau Destana, Kamis 11 Juni 2026. Kali ini pembentukan program tersebut dilakukan pada Desa Bantar Kuning, Kecamatan Cariu, dengan memberikan pelatihan kepada 22 orang peserta, termasuk kepala desa dan perangkatnya. Tujuannya adalah penguatan kapasitas masyarakat untuk mengenali risiko dan mandiri dalam menghadapi potensi bencana, dan kesiapsiagaan di wilayah tersebut sangat penting untuk menjaga keselamatan warga sekaligus keberlangsungan sektor wisata dan pertanian. Kepala Desa Bantar Kuning, Nana Subarna, yang juga menjadi peserta dalam program Destana.
15: Dari jumlah total yang dilatih untuk Destana ini, 21 orang termasuk saya sendiri, termasuk aku penanggung jawab. Alhamdulillah kita ini yang kedua kalinya, karena pelatihan ini sangat penting untuk mengantisipasi bencana ataupun membantu apabila suatu saat ada korban bencana.
14: Materi yang diberikan diantaranya adalah simulasi menghadapi gempa bumi dan longsor. Peserta lainnya, anggota Linmas Desa, Mahfud, mengungkapkan apa saja yang menjadi materi dalam program tersebut.
16: Materi simulasi seperti gempa bumi, bagaimana simulasi kita adakan yang keluaran di luar, indoor, gitu. Intinya bahwa dasarnya pada relawan ini Destana 20 orang itu mampu beradaptasi dengan jenis ancaman bencana.
14: Alokasi kegiatan bersumber dari anggaran dana desa dengan pemateri dari seksi kesiapsiagaan dan kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor.
17: Untuk Desa Bantar Kuning, alhamdulillah pada tahun 2030 ini mengadakan peningkatan kapasitas untuk relawan bumdes tanahnya itu diambil dari anggaran dana desa, yang mana kegiatan ini memang merupakan salah satu prioritas yang harus diangkatkan dari anggaran dana desa untuk kategori desa berketahanan iklim dan desa tahun depan.
14: Beberapa kegiatan dilakukan meliputi mitigasi sektor pertanian dan wisata dengan memetakan resiko bencana alam seperti cuaca ekstrim dan potensi banjir luapan yang dapat merusak lahan produktif, termasuk menyusun rencana kontingensi serta jalur evakuasi mandiri berbasis komunitas penanggulangan bencana di lingkungan tempat tinggal mereka.
0: Guna mempermudah jalannya distribusi hasil bumi, kini kereta api Cikuray melayani transportasi bagi para petani dan pedagang. Irwan Rudiawan melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Garut menilai kereta api Cikuray yang kini menggunakan rangkaian kereta ekonomi kerakyatan serta kereta petani dan pedagang merupakan transportasi publik yang inklusif, aman, nyaman, terjangkau, dan berkeadilan, khususnya bagi masyarakat petani serta pedagang di wilayah Kabupaten Garut khususnya. Bupati Garut Abu Sisakur Amin menyampaikan apresiasi tinggi dan menyambut baik inovasi transportasi tersebut. Ia mencermati adanya penambahan kapasitas gerbong pada rangkaian kereta yang meningkat sekitar 10% lebih, yang diyakini dapat mendorong optimalisasi minat masyarakat dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut.
19: Rangkaian, dan tadi juga kita melihat ada penambahan kapasitas pergerbongnya kurang lebih 13 ya, dari 80-an, berarti menurut saya kurang lebih itu hampir 10% lebih. Ini juga bisa mendorong optimalisasi orang yang menggunakan moda transportasi kereta api ini. Yang kedua, ini juga sangat menarik yang menurut saya sangat menggembirakan, dan ini mengingatkan kembali mengenai eksistensi kereta api. Jadi tadi saya baca bahwa
18: ia kemudian merefleksikan kembali sejarah perkereta apian di Garut yang telah diperkenalkan sejak tahun 1889 dengan rute Garut Cibatu Cikajang. Sejak dahulu tujuan utama jalur itu adalah sebagai sarana akomodasi komoditas andalan Garut seperti produk perkebunan. Ia meminta dinas terkait untuk segera mensosialisasikan dan mengenalkan kapasitas baru kereta petani dan pedagang ini kepada masyarakat luas.
0: Setelah adanya sosialisasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur terkait perpanjangan trayek angkutan harus ujikir, kini yang melaksanakan ujikir meningkat hingga 95%. Ian Sopian menurunkan laporannya.
20: Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Cianjur terus melakukan sosialisasi terkait perpanjangan trayek kendaraan umum harus dilakukan ujikir terlebih dahulu. Dengan adanya aturan tersebut, menurut Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Cianjur, Sri Mulyani, pengajuan angkutan umum meningkat hingga 90%.
21: Ada sampai 95% kir kemarin kasubagnya ini signifikan lah dari angkutan.
22: Kesadaran mereka sendiri?
21: Ya, kesadaran mereka sendiri, karena kita ngelakuin ke lapangan itu kan, akhirnya. Mereka mau kir, gitu. Dia perpanjangan trayek juga sama kalau pengawasan. Alhamdulillah sih ke perizinan juga lumayan banyak. Karena kan kita sekarang di perizinan kan sebetulnya di sini cuma ngeluarkan rekomendasinya aja.
20: Ia menambahkan sebelumnya para petugas di sub melaksanakan sosialisasi pada semua pengurus angkutan agar disampaikan pada para supir apabila akan memperpanjang trayek harus ujikir kendaraannya. Selain itu dengan dilaksanakannya sosialisasi termasuk himbauan pada para pengusaha angkutan.
21: Sejak ada itu karena mereka salah satu persyaratannya harus ujikir sama perpanjang trayek kayak gitu kartu pengawasan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya kita juga terus bikin himbauan-himbauan ke para pengusaha juga para pengusaha angkutannya. Akhirnya setelah itu kita tindak lanjuti lagi ke lapangan kayak gitu. Jadi alhamdulillah ada pergerakannya.
20: Kalau misalkan nanti akan ada lagi trayek baru enggak Bu?
21: Enggak tahu ya tergantung permintaannya mungkin kalau trayek baru ya. Yang jelas tuh tidak boleh ada penambahan armada.
20: Itu gak boleh. Dengan meningkatnya trayek angkutan umum melaksanakan ujikir hingga 90%, di sub terus melakukan himbauan termasuk sosialisasi pada para pengusaha angkutan umum yang ada di Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur yang Sopian laporkan.
0: Pemerintah Kota Bandung akan mengawasi pendistribusian beras premium dan stok beras secara umum. Kita ikuti laporan sekamnya yang disampaikan Ate Burhanuddin.
23: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap distribusi beras premium di pasaran menyusul meningkatnya permintaan masyarakat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kondisi tersebut menyebabkan beras premium mulai sulit ditemukan di sejumlah titik penjualan, terutama di retail modern. Wali Kota Bandung E. Farhan mengatakan secara umum stok beras di Kota Bandung masih dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun untuk kategori beras premium, sering terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sehingga mempengaruhi ketersediaan di pasar. Menurut Farhan, saat ini terdapat tiga kategori beras yang beredar di masyarakat. Pertama adalah beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP disalurkan oleh Bulog meskipun stok melimpah. Beras SPHP dinilai kurang diminati oleh sebagian masyarakat karena lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri makanan. Kategori kedua adalah beras premium yang selama ini menjadi pilihan utama masyarakat khususnya yang berbelanja di pasar modern dan retail modern. Namun ketersediaan beras premium saat ini dimulai terganggu akibat harga dari distributor yang sudah melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Farhan menjelaskan kondisi tersebut membuat sebagian pelaku distribusi memilih menahan stok hingga pasokan yang masuk ke pasar menjadi berkurang. Dampaknya masyarakat mulai kesulitan mendapatkan beras premium dengan harga yang sesuai ketentuan.
24: Pada saat bersamaan kami pun akan melakukan pengawasan untuk distribusi dari beras premium. Beras itu kita bagi tiga nih sekarang. Ada beras SPHP, ini beras dari Bulog. Ya, stoknya banyak pisan. Tetapi kurang peminat, karena biasanya SPHP dipakai untuk industri lah, dijadiin lontong, dijadiin kupat, tahu, dan lain-lain. Kemudian namanya beras premium, ini yang dikonsumsi rata-rata oleh masyarakat yang biasanya membeli di retail modern.
23: Farhan menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras di Kota Bandung karena secara keseluruhan stok pangan pokok tersebut masih mencukupi. Pemerintah hanya perlu memastikan distribusi beras premium berjalan lancar agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Ia pun berharap langkah pengawasan distribusi dan koordinasi dengan para distributor dapat segera menstabilkan pasokan beras premium di pasaran. Dengan demikian, masyarakat dapat kembali memperoleh beras sesuai kebutuhan tanpa harus menghadapi kelangkaan maupun lonjakan harga yang berlebihan.
0: Pendengar, sekian warta berita sepekan sore ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Ian Hermawan, selamat sore dan tetaplah bersama kami, RRI Bandung. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Peringat lepas pukul 16.33 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon. Pendengar, kembali Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Dan segmen musik dan informasi kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini.

0: Gak pandang orang, gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya harus digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Indonesia saja, tapi di berbagai belahan dunia. Dan suasana Piala Dunia bakal sangat terasa ya, tepatnya di Bandara Changi, Singapura. Karena selama turnamen berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ini ya, seluruh pertandingan akan ditayangkan pendengar. Dan bandara terbaik 2026 versi Skytrax World Airport Awards ini akan menayangkan seluruh pertandingan atau seluruh 144 pertandingan Piala Dunia ya. Dan laga-laga Piala Dunia akan ditayangkan di ST3 PS Terminal 3 dan sejumlah area transit pendengar. Tidak hanya itu, Changi Airport Group juga akan menyiapkan berbagai pengalaman seru lainnya bagi penggemar sepak bola. Beberapa di antaranya dengan merilis film pendek pada 11 Juni 2026 dan membuat rangkaian kegiatan yang digelar di seluruh kawasan bandara dengan semangat Piala Dunia. Dan pendengar, film pendek yang dimaksud ya ini berjudul Where the World Comes to Play ya. Dan film ini menampilkan sejumlah pesepak bola nasional Singapura, termasuk penampilan khusus legenda sepak bola lokal Fandi Ahmad pendengar. Cerita film dimulai dari seorang penggemar cilik nih yang mengisi waktu dengan bermain bola saat berada di Bandara Changi pendengar. Lalu ada pertemuan tidak terduga dengan Kapten Lions ya, Haris Harun ya. Pertemuan tersebut juga menjadi awal rangkaian yang kemudian menampilkan pelatih tim nasional Singapura, pemain Singapura ya, dan juga adegannya membawa penonton menyaksikan sejumlah lokasi ikonik di Bandara Changi dan Jewel ya, pusat perbelanjaan bandara tersebut pendengar. Dan informasi ini kami kutip dari CNN Indonesia. Pendengar, kita sampai di segmen yang terakhir. Terima kasih atas kebersamaannya. Saatnya Delisa harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di sore hari ini, pendengar. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delisa pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Harga cabai sekarang berapa?
1: Hei, lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem.
0: Semoga cepat turun deh, biar penularan nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

Masih baca langsung dari kawasan Pangkerangan 34 Bogor 102 FM Prasatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Assalamualaikum, selamat sore. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke-14 di bulan Juni tahun 2026. Komposisi lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersamaan kita di edisi kali ini. Dan untuk Anda yang ingin berbagi informasi tentang lingkungannya, boleh ya, Anda boleh sampaikan di line WhatsApp nomornya di 08 15 4200. Untuk kita jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Iya pendengar, Brazil gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup C Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang 1-1 oleh Maroko pada Minggu pagi waktu Indonesia Baratnya. Selecao sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Ismail Saibari di menit ke-21 sebelum Vinicius Junior menyamakan kedudukan 11 menit kemudian ya. Hasil itu membuat pelatih Carlo Ancelotti kecewa karena menilai timnya tidak memulai pertandingan dengan baik dan juga terlalu sering kalah duel serta kehilangan penguasaan bola ya. Dan menurut Ancelotti, Brazil seharusnya bisa tampil lebih agresif sejak awal laga dan lebih mampu mengandalkan permainannya ataupun mengendalikan permainan. Meski ia mengakui Maroko adalah lawan yang tangguh di grup C, pelatih asal Italia itu menyebut laga perdana sangat penting untuk membangun momentum menuju fase gugur ya. Sehingga hasil imbang ini menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi Haiti pada 20 Juni 2026 pendengar. Informasi ini kami kutip dari Indian Times.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: القائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

Salat merupakan amalan yang paling utama dan istimewa. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab dan dipertanggungjawabkan ketika kita menghadap Sang Khalik. Bagi orang yang khusyuk dalam melaksanakan salat akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

memiliki hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya, hatimu menjadi tenteram.

Ya, berikut selebritas khas penyerang Swedia Viktor Gyökeres ini mulai mewarnai ajang Piala Dunia FIFA 2026 ya. Gerakan menutup mulut dengan kedua tangan ini menjadi ciri khasnya, kini mulai ditiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung ya. Dan selebrasi tersebut semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2026 ya. Penyerang berusia 28 tahun itu menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia ya. Dia Gyökeres mencetak gol penutup kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff, dan hasil tersebut memastikan langkah Swedia ke putaran final Piala Dunia 2026 ya. Dan gerakan tersebut ini telah menjadi identitas dari Gyökeres sendiri ya, dalam beberapa musim terakhir. Dan menurut mantan rekan timnya di Coventry City, Jose Eccles ya, selebrasi itu terinspirasi dari tokoh fiksi Hannibal Lecter ya. Dan karakter ini dikenal luas melalui film The Silence of the Lambs ya. Tokoh tersebut diperankan oleh Anthony Hopkins yang meraih penghargaan aktor terbaik berkat perannya dalam film tersebut ya. Dan popularitas Gyökeres juga yang terus meningkat ya, ditambah lagi ketajamannya bersama klub dan tim nasional Swedia membuat selebrasi tersebut semakin dikenal luas ya. Gerakan itu kini menjadi tren baru di kalangan pesepak bola dan turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026. Pendengar,

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, pendengar, Chris Anders ini akan menyutradarai sequel live action Lilo and Stitch 2 sekaligus kembali menjadi pengisi suara karakter Stitch ya. Dan Sanders sebelumnya juga merupakan salah satu sutradara film animasi original Lilo and Stitch yang dirilis tahun 2002 ya. Dan Disney ini tengah mengembangkan sequel dari versi live action Lilo and Stitch ya. Setelah kesuksesan besar film tersebut di box office, film tersebut mencatat pembukaan Memorial Day terbesar dalam sejarah dengan pendapatan 183 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pertama penayangannya ya. Dan film ini kemudian menjadi salah satu film Hollywood pertama yang menembus pendapatan 1 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun tersebut ya. Dan film live action sebelumnya disutradarai oleh Dan Fletcher Kemp ya. Dan awalnya proyek tersebut direncanakan hanya akan ditayangkan di Disney Plus, namun kemudian dialihkan ke rilis bioskop pada 2024 ya. Dan kesuksesan tersebut mendorong Disney mengumumkan pengembangan sequel pada Juni tahun lalu ya. Dan dalam proyek sequel ini, Chris Anders juga bertindak sebagai penulis naskah, sementara Jonathan Ulrich kembali dipercaya sebagai produser ya. Dan Sanders sendiri dikenal luas sebagai sutradara, penulis, animator sekaligus pengisi suara yang telah lama terlibat dalam berbagai proyek animasi besar. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Bagi pendengar, saat lagi kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2.
2: Program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru.
0: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 14 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menghadiri Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru. Ia menyebut bahwa program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga kurang mampu. Selengkapnya, Santi Yunas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan program Sekolah Rakyat diperuntukkan khusus bagi keluarga miskin dan rentan yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2. Penegasan tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama calon siswa dan orang tua Sekolah Rakyat di Sentra Abiseka Pekanbaru pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Sosial berdialog langsung dengan calon siswa tingkat SMP serta orang tua mereka. Saat ini Provinsi Riau memiliki 2 sekolah rakyat yang telah beroperasi sejak Juli 2025, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama dan Sekolah Rakyat Menengah Atas.
1: Sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga-keluarga yang belum beruntung, keluarga yang tidak mampu, keluarga yang secara sosial ekonomi berada di desa 1 atau desa 2. Umumnya ini tentu menjangkau mereka yang tidak sekolah, belum sekolah maupun putus sekolah dan berpotensi putus sekolah. Untuk itulah kita harapkan benar-benar keluarga-keluarga yang memenuhi kriteria yang bisa sekolah di sini. Sesuai arahan Presiden, penjangkauan tidak boleh ada suap-penyuap, tidak boleh ada bayar-membayar, tidak boleh ada titipan. Ya, menteri tidak boleh titip, gubernur tidak boleh titip, bupati wali kota tidak boleh titip. Yang boleh sekolah di sini adalah mereka yang memang memenuhi kriteria, dijangkau oleh petugas, kemudian diajak bicara orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah setuju, maka akan ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, setelah itu diteruskan ke kami untuk kita tetapkan secara resmi sebagai siswa sekolah rakyat.
3: Salah seorang orang tua siswa, Noni, mengaku merasa manfaat program Sekolah Rakyat bagi anaknya. Anak pertamanya telah menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat selama hampir 1 tahun, sementara anak keduanya kini juga akan bergabung sebagai siswa baru. Ia menuturkan sejak bersekolah di Sekolah Rakyat, perkembangan anaknya terlihat sangat positif, baik dari segi akademik, kedisiplinan, maupun pembinaan keagamaan.
4: Perkembangan anaknya jauh ke lebih positif lagi, dan alhamdulillah juga karena saya sudah merasa manfaatnya untuk anak saya, dan sekarang adiknya pun saya masukkan juga sekolah di sini. Dan saya berharap mudah-mudahan anak kami bisa sukses dengan program Bapak Presiden kita.
3: Pemerintah berharap keberadaan Sekolah Rakyat dapat menjadi instrumen penting dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Hasil survei Dewan Ekonomi Nasional mendapatkan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM di sekitar SPPG. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Kira penjelasan pertama adalah hasil survei yang dilakukan
6: Dewan Ekonomi Nasional atau DEN melakukan survei dengan mengambil sampel secara acak di 800 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis MBG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hasilnya program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG juga telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Sekretaris DEN Septian Hario Seto menjelaskan, hasil dari survei DEN, program MBG telah menciptakan peluang ekonomi baru bagi pelaku UMKM. Rata-rata masing-masing dapur MBG melibatkan 3 UMKM yang berada di sekitar dapur MBG. Selain itu, program MBG telah membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar. Hal itu disampaikan oleh Septian dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru. Nah, yang lebih menarik ada sekitar 64-65% sektor UMKM-nya ini berada di dalam satu kabupaten di mana SPPG itu berada. Jadi ini juga penting bahwa ini bukanlah supplier besar yang masuk, tapi UMKM-UMKM yang muncul itu memang UMKM yang ada di dalam kabupaten atau lokasi di mana SPPG tersebut berada. Yang ketiga, temuan kita adalah tenaga kerja itu hampir 99% memang dari warga sekitar.
6: Sementara itu, di kesempatan terpisah, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mendukung penuh program MBG. Menteri Bahlil mengatakan pernah mengalami busung lapar ketika masih kanak-kanak karena keterbatasan ekonomi. Oleh sebab itu, ia meminta MBG agar terus dilanjutkan.
7: MBG itu adalah bagus, tapi saya mau sampaikan bahwa jangan dipelintir. MBG itulah makanan bergizi. Program ini adalah kita program harus kita wujudkan. Sebagai mantan anak orang susah yang pernah busung lapar, saya katakan bahwa program makanan bergizi gratis ini adalah program mulia. Kalau ada kekurangan, ya sama-sama kita sempurnakan. Tidak usah kita saling menyalahkan.
6: Kendati demikian, DEN mendorong ruang perbaikan khususnya dalam aspek dukungan permodalan bagi UMKM agar mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas variasi produk yang disuplai kepada SPPG. DEN menilai dampak ekonomi ditimbulkan oleh program MBG turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrian panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli. Pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Lama-lama kesel juga ini. Antri di SPBU sejam lebih, harus antri berjam-jam deh.
9: Menyoroti antrian kendaraan yang tampak di sejumlah SPBU di Kota Gunung Sitoli beberapa hari ini, Sekda Kota Gunung Sitoli meminta masyarakat untuk tidak panik buying. Hal ini dikemukakannya pada saat dikonfirmasi RRI terkait serta antrian panjang di sejumlah SPBU. Andika mengatakan tidak ada kelangkaan BBM di Kota Gunung Sitoli. Betul memang Pertamax mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, namun stok masih ada, demikian juga stok Pertalite dan BBM lainnya di sejumlah SPBU.
10: Kalau melihat kondisi untuk antri, ya tidak mungkin kita tidak pungkiri. Ini hanya saja karena panik saja, menyangka bahwa ini terjadi kenaikan Pertamax, mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi. Oh, tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM khusus di Kota Gunung Sitoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
9: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Sitoli. Ia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa. Harapannya kondisi bisa normal kembali supaya dirinya tidak perlu mengantri lama untuk mengisi BBM di tangki motornya.
8: Duh, asli ya, lama-lama kesel juga nih. Antri di SPBU sejam lebih, nggak nyampe-nyampe juga. Kurang tahu kenapa ada apa ya dengan SPBU. Lama-lama terganggu nih perjalanan kita, soalnya kita mau buru-buru untuk melakukan perjalanan, tetapi ya terganggu gara-gara harus antri berjam-jam di SPBU.
9: Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Stoli memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulele, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, Jemaah Haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikat umroh sunnah di Bir Ali. Mikat adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji atau umroh dan menggunakan baju ihram. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
12: Tempat haji Tanah Suci Arab Saudi bagi jemaah haji Indonesia, Bir Ali adalah salah satu tempat yang tidak asing. Asalnya jemaah haji asal Indonesia biasanya menggunakan tempat ini sebagai mikot. Mikot adalah tempat jemaah haji untuk memulai niat haji dan umroh dan menggunakan baju ihram, sehingga mulai dari tempat itu dia harus menghindari larangan dan pandangan dalam ibadah haji. Salah satu jemaah haji Indonesia asal Magelang Abdul Aziz melakukan mikot di Bir Ali. Berikut keterangan daripada Abdul Aziz.
13: Ya, saya kebetulan dari Madinah mau ke Mekah, sekaligus sebelum berangkat ke Mekah kita ambil mikot di Bir Ali ini, mikot untuk umroh.
12: Dan dengar masjid Bir Ali dibangun dengan das antena berbentuk segi empat menyerupai sebuah benteng. Bangunan utama masih berada di tengah-tengah, dikelilingi dengan koridor panjang. Koridor itu dihiasi dengan arched yang bagian sisi dalamnya berwarna merah-merahan, sedangkan di tembok luar bangunannya banyak didominasi oleh warna krem. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI Tismudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana sebanyak 1.660 jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter hari ini pulang ke Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter asal Debarkasi Banten, 2 kloter Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 1 kloter dan Debarkasi Jakarta Bekasi, yang juga 1 kloter. Diawali kepulangan jemaah haji asal Lampung, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, yang mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 2.05 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines SP5460. Disusul sebanyak 441 jemaah haji yang mendarat pada pukul 17.15 petang tadi menggunakan Saudi Airlines SP5474. Dan sebanyak 389 jemaah haji asal Banten yang akan mendarat pada 19.45 waktu Indonesia Barat nanti malam menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7316. Salah satu jemaah haji asal Banten, Salswati bin Mujenah, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu lagi dengan keluarga. Berikut adalah kutipan dari salah satu jemaah haji dari Banten.
15: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diarahkan oleh kami.
14: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Banjarmasin, di mana fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berjalan lancar. Kloter 8 yang membawa 360 jemaah dan petugas tiba dari King Abdul Aziz Jeddah melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin. Rizky.
16: Fase pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Hingga hari ini, Minggu 14 Juni 2026, kelompok terbang atau kloter 8 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarbaru setelah menempuh perjalanan dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah di Arab Saudi. Pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-8408 mendarat sekitar pukul 14.20 WITA dengan membawa ratusan jemaah dan petugas haji yang berasal dari sejumlah daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin, Rasid Lutfiana, menyampaikan kloter 8 Debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 jemaah dan petugas haji. Mereka berasal dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas, Palangkaraya, dan Kota Waringin Timur. Berikut penuturannya untuk RRI.
17: Jumlah jemaah dan petugas yang pulang pada kloter 8 itu berjumlah 360. Dan sampai hari ini jumlah jemaah dan petugas yang sudah sampai ke debarkasi dari kloter 1 kloter 8 itu berjumlah 2.870 jemaah dan petugas. Dan untuk kloter 8 ini alhamdulillah itu lengkap, berangkat 360 dan pulang 360.
16: Setibanya di debarkasi, para jemaah langsung menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Bidang Kesehatan PPH Debarkasi Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan meliputi pengecekan suhu tubuh dan pemantauan kondisi kesehatan untuk memastikan jemaah dapat melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing dengan aman. Pihak PPH menyebutkan koordinasi dengan pemerintah daerah dan petugas kesehatan berjalan lancar. Sinergi antara instansi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh jemaah mendapatkan pelayanan optimal setelah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing, para jemaah terlebih dahulu beristirahat di asrama haji. Mereka juga disuguhi makanan khas daerah berupa soto banjar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penyambutan dan pelayanan kepada para tamu Allah yang baru kembali dari tanah suci. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 15 Juni 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di barat Bengkulu, Selat Makassar, Timur Filipina, dan di Samudra Pasifik Utara Papua yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau konvergensi di Bengkulu, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, dan di sekitar pusat pola siklonik. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sabu, di Laut Timur, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Lampung, dan Bandung. Kemudian untuk potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan sebagian besar Kalimantan. Serta terdapat potensi cerah berawan dan berawan tebal di Banda Aceh dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kendari, Mamuju, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Manokwari, dan Merauke, serta potensi asap atau kabut terdapat di Mataram dan Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih informasi dari luar negeri, di mana PBB melaporkan bahwa jumlah serangan pemukim Israel di tepi barat telah melampaui 1.000 insiden sepanjang tahun ini. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan pada properti warga Palestina. Data tersebut disampaikan oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis 11 Juni 2026 kemarin. OCHA menyebut lebih dari 230 komunitas di seluruh tepi barat terdampak oleh serangan tersebut. Menurut lembaga itu, kekerasan pemukim terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan berdampak luas terhadap kehidupan warga Palestina. Lembaga tersebut mencatat lebih dari 2.200 warga Palestina terpaksa mengungsi sepanjang tahun ini akibat kekerasan pemukim dan berbagai pembatasan akses. Kita beralih ke informasi olahraga. Usai finish di posisi 3 pada turnamen Piala AFF 2026, pelatih timnas U19 Nova Arianto akan melakukan evaluasi dan perbaikan dalam skuad untuk persiapan di turnamen berikutnya. Berikut laporan Raihan Putri dari RRI Medan.
1: Dan saya sangat bersyukur kita bisa hadir di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat.
2: Tim Garuda Muda Indonesia berhasil menutup turnamen Asian Football Federation AFF Under-19 2026 dengan meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Kamboja 1-0 pada laga perebutan tempat ketiga. Pelatih Timnas Indonesia Under-19 Nova Arianto mengaku bersyukur atas pencapaian timnya yang berhasil finish di posisi ketiga. Menurutnya, sejak awal turnamen, tujuan utama tim adalah mengukur sejauh mana kualitas skuad Garuda Muda sekaligus melihat perkembangan para pemain dalam atmosfer kompetisi internasional. Nova menilai para pemain telah menunjukkan performa yang cukup baik sepanjang turnamen, mulai dari fase grup hingga babak semifinal. Ia mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu tampil maksimal dan menunjukkan perkembangan positif. Nova menambahkan, hasil dari Piala AFF Under-19 akan menjadi bahan evaluasi bagi tim pelatih sebelum menghadapi agenda yang lebih besar, termasuk kualifikasi Piala Asia U20. Menurut Nova, aspek fisik pemain masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan.
1: Tapi memang sekali lagi di awal tujuan kita mengikuti Piala AFF ini adalah bagaimana kita ingin melihat secara kualitas tim ini ada di mana. Dan saya sangat bersyukur kita bisa ambil di sini dan setelah ini pastinya banyak evaluasi yang kita dapat selama pertandingan. Yang pertama menuju ke komunikasi, setelah ini kita akan melakukan evaluasi catatan besar kami.
2: Sementara itu, pemain Timnas Indonesia Under-19 Irpani Siregar turut mengungkapkan rasa syukur atas kemenangan yang diraih timnya pada laga perebutan tempat ketiga. Irpani menambahkan, meski berhasil meraih peringkat ketiga, para pemain tetap akan melakukan evaluasi bersama.
3: Pertama-tama, kita semua pemain sangat bersyukur cuma dengan hari ini. Jadi kita tidak melalui kami semua, tapi sekali lagi kita sangat bersyukur dengan hasil hari ini untuk depan. Dan kami selalu evaluasi untuk depan.
2: Sebelumnya, Australia keluar sebagai juara Piala AFF Under-19 2026 setelah mengalahkan Thailand 2-0 di laga final. Thailand menempati posisi kedua, sedangkan Indonesia mengakhiri turnamen di peringkat ketiga. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Bagi pendengar selanjutnya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Kristen untuk edisi kali ini ya, dengan judul Tenang di Tengah Badai ya. Nanti bersama dengan Opra Desman STH ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar setia Pro 1 FM RRI Kota Bogor dimanapun berada, kembali lagi kita di dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Opra Desman STH, penyuluh agama Kristen yang bekerja di kantor Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan dan berkat-Mu sepanjang hidupan kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, pewahyuan, dan akal budi yang baru, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami akan dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimanapun berada pada malam hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang tenang di tengah badai. Karena kita tahu dan kita memahami dan kita melihat bagaimana keadaan saat ini yang tidak menentu. Keadaan saat ini ekonomi yang sepertinya rasanya sulit, dan itu seperti gambaran badai yang mungkin sedang menerpa setiap kehidupan kita. Mungkin ada pergumulan, ada juga permasalahan yang sedang kita alami saat ini dan juga belum selesai. Tapi firman Tuhan akan mengingatkan kita bagaimana kita untuk tetap tenang di tengah badai. Kita akan baca ayatnya di dalam Matius 8 ayat 23-27. Saya akan bacakan untuk kita semua dengan perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyongnya mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu Saudara, para pendengar setia dimanapun berada, kita tentu mengharapkan suatu perjalanan hidup yang enak, suatu perjalanan hidup yang tenang, sama seperti yang mungkin diekspektasikan oleh murid-murid ketika Yesus, guru yang mereka muliakan itu, berada di dalam perahu mereka. Mereka mungkin berpikir bahwa perjalanan perahu mereka adalah perjalanan perahu yang akan menyenangkan, perjalanan perahu yang tenang. Tapi ternyata di tengah perjalanan mereka mengalami namanya badai yang sangat luar biasa. Tentu kita juga akan berpikir seperti itu. Kita ingin hidup kita ini tenang. Kita bangun pagi, kita sarapan, kita pergi bekerja, kita pulang ke rumah, kita bisa makan malam bersama keluarga. Kita ingin hidup yang normal, hidup yang damai, hidup tanpa masalah. Tidak perlu kaya raya, tidak perlu hidup mewah. Tapi yang penting kita cari apa? Ketenangan. Ini adalah dambaan hidup semua orang. Kita ingin hidup tenang. Tetapi masalahnya, Bapak Ibu Saudaraku, hidup tidak selalu berjalan yang seperti yang kita inginkan. Betul? Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hari-hari ketika semuanya terlihat baik-baik saja. Lalu tiba-tiba satu telepon masuk mengubah suasana hati seharian. Ada hari-hari ketika kita berangkat bekerja dengan senyum, tetapi kita pulang dengan beban yang berat. Bahkan ada hari-hari ketika kita berpikir semuanya terkendali, semuanya aman, tetapi dalam hitungan jam hidup terasa berantakan. Makanya di dalam Matius 8:24 dikatakan, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Kata sekonyong-konyong, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita bahwa badai tidak pernah kirim surat dulu. Tidak ada badai yang berkata, besok saya datang jam 10 pagi ya. Karena badai sifatnya selalu datang tiba-tiba, Bapak Ibu Saudaraku. Dan seringkali badai ini datangnya gak sendirian. Dia bukan datang sendirian, tapi dia rame-rame. Bawa hujan, bawa angin, bawa petir. Inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa hidup kita baik-baik saja.
Dari pagi tarik napas, kita rasanya wah akan berjalan seperti bagaimana biasanya. Tapi ternyata di tengah hari, tengah siang atau ke sore menuju malam, tiba-tiba ada sekonyong-konyongnya badai. Tiba-tiba hidup kita mengalami masalah. Tiba-tiba masalah keuangan datang bersama dengan masalah kesehatan. Bisa juga masalah pekerjaan datang bersamaan dengan masalah keluarga. Bisa juga masalah pelayanan datang bersamaan dengan pergumulan kita pribadi. Itulah yang dialami murid-murid. Beberapa saat sebelumnya mereka baik-baik saja. Tetapi sekarang mereka sedang berjuang mempertahankan hidup mereka. Namun ada satu hal yang penting, bahwa harus kita ingat, sekalipun kita mengalami banyak badai, sekalipun kita mengalami banyak pergumulan, sekalipun kita mengalami banyak masalah yang mungkin datangnya secara bersamaan, yang harus kita ingat dari kisah firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa meskipun badai ada di luar perahu, Yesus ada di dalam perahu. Sekalipun di luar hidup kita banyak masalah, banyak pergumulan, ingatlah ada Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Makanya poin pertama yang kita akan pelajari dari kisah perjalanan murid-murid di dalam perahu yang terkena badai, poin pertama yang kita pelajari adalah berseru pada Yesus. Terlihat di dalam Matius 8 ayat 25 dikatakan, Tuhan tolonglah kita binasa. Ketika badai itu datang, ketika masalah itu datang, ketika problem itu menghampiri, ketika pergumulan itu menerpa, murid-murid teriak berseru pada Yesus, Tuhan tolonglah kita binasa. Perhatikan apa yang dilakukan murid-murid. Mereka tidak sedang menunjukkan iman yang besar. Mereka juga ini dikatakan bahwa sedang panik, mereka sedang ketakutan, mereka merasa mereka akan mati. Karena itu mereka berteriak, Tuhan tolonglah. Tapi dalam ayat ini yang menariknya, Yesus tidak menolak teriakan mereka. Yesus mendengar teriakan mereka. Karena seringkali langkah pertama menuju pertolongan Tuhan adalah ketika kita berhenti berpura-pura kuat. Seringkali ketika kita sudah ngalamin masalah, kita gengsi datang sama Tuhan. Seringkali ketika kita mengalami pergumulan, kita malu datang sama Tuhan. Kita merasa kayak gak layak. Kita merasa kayak Tuhan dengar gak doa kita ya. Justru ketika kita ada masalah, ketika kita rasanya sudah tidak kuat, maka lakukanlah seperti yang murid lakukan. Apa itu? Berseru, Tuhan tolonglah. Kita datang sama Tuhan, teriak, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus bukakan pintu, Tuhan Yesus bukakan jalan, berikan jalan keluar. Karena apa? Karena banyak orang-orang sudah mengalami masalah. Sudah tahu dia sedang tidak baik-baik saja. Dia sudah tahu hatinya lelah. Dia sudah tahu pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Dia sudah tahu bahkan imannya mulai goyah. Dia sudah tahu di depan itu orang lain sudah tidak bisa lagi menolong. Tapi tidak mau datang sama Tuhan. Tapi murid-murid bertunjukkan bahwa mereka tidak melakukan itu. Mereka datang apa adanya. Mereka datang dengan ketakutan mereka. Mereka datang dengan kepanikan mereka. Mereka datang dengan air mata mereka. Karena Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang doa yang paling kuat bukanlah doa yang paling panjang, tetapi doa yang paling jujur. Karena Tuhan tidak mencari kata-kata yang indah, Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Jadi Bapak Ibuku, Saudaraku yang dimanapun berada, ketika masalah itu datang, maka segeralah berseru kepada Tuhan. Bawa hatimu dan hidupmu di dalam doa. Oleh karena itu, ketika masalah itu datang, segeralah datang berdoa dan berseru kepada Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang akan kita pelajari adalah beriman pada Yesus. Di dalam Matius pasal 8 ayat 26 dikatakan, Yesus berkata, mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Setelah murid-murid berseru, Yesus mengajukan pertanyaan yang mengejutkan. Mengapa kamu takut?
Sementara murid-murid sepertinya akan mungkin menjawab, bukankah badainya itu nyata? Bukankah ombaknya besar? Bukankah perahunya hampir tenggelam? Seringkali kita merasa, gak kuat nih Tuhan ngadapin masalahnya. Gak bisa nih Tuhan cari jalan keluarnya. Gimana nih caranya? Tapi Yesus berkata kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Lalu mengapa Yesus menegur mereka? Karena ternyata masalah terbesar mereka bukan badai. Masalah terbesar mereka, murid-murid, adalah mereka lebih memperhatikan badai daripada Yesus. Makanya seringkali Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, ketika kita mengalami masalah dan pergumulan, seringkali kita lebih fokus kepada masalahnya. Seringkali kita fokus melihat saldo rekening yang berkurang. Seringkali kita melihat hasil pemeriksaan dokter. Kita melihat keadaan usaha yang mungkin sudah tidak mulai menguntungkan. Seringkali kita hanya melihat keadaan keluarga yang sepertinya tidak baik-baik saja. Seringkali kita melihat semua alasan, banyak alasan untuk membuat kita takut. Tetapi kita lupa melihat Tuhan yang sanggup menolong. Amin. Makanya diperlukan iman ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami masalah. Untuk kita bisa tetap tenang di dalam badai itu, kita diperlukan yang namanya iman. Iman bukan berarti kita menganggap badai tidak ada. Iman bukan berarti kita menganggap masalah hilang begitu saja. Tapi iman adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ketika keadaan kita belum berubah, ketika pintu belum terbuka, ketika jawaban doa kita belum terlihat, ketika mujizat belum terjadi, dengan iman kita berkata, saya tidak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan, tapi saya tetap percaya kepadanya. Amin. Oleh karena itu diperlukan iman yang sejati, Bapak Ibu Saudara. Untuk tetap bisa tenang di dalam badai, kita perlu iman yang sejati, yang dibangun ketika badai masih berlangsung. Semua orang bisa percaya ketika keadaan baik-baik saja. Tetapi orang yang tetap percaya ketika keadaan buruk adalah orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Amin. Oleh karena itu milikilah iman agar kita tetap tenang di dalam badai. Milikilah iman, fokus kepada Yesus Kristus. Poin yang ketiga, yaitu apa yang membuat kita tetap tenang di dalam badai? Bersaksi tentang kuasa Yesus. Ayatnya, orang apakah dia ini? Murid-murid bertanya setelah Yesus menenangkan badai. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Setelah badai reda, murid-murid mulai bertanya, orang apakah dia ini? Pertanyaan ini, Bapak Ibu Saudaraku, menunjukkan sesuatu yang penting. Mereka masuk ke dalam badai dengan pengenalan tertentu tentang Yesus. Tetapi mereka keluar dari badai dengan pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus. Karena apa? Sebelum badai mereka mengenal Yesus sebagai guru. Guru yang sering mengajarkan mereka kebenaran. Guru yang sering mengajarkan mereka tentang firman Tuhan. Betul, mereka hanya menganggap Yesus sebagai guru. Tetapi sesudah badai mereka mulai melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Seringkali kita ingin Tuhan segera mengeluarkan kita dari badai. Seringkali kita pengen Tuhan segera jawab doa kita. Seringkali kita pengen Tuhan segera jawab masalah kita. Tapi Bapak Ibu, perlu kita ketahui, Tuhan kadang memakai badai untuk memperkenalkan dirinya lebih dalam kepada kita. Amin. Kita bisa mengenal Tuhan sebagai penyembuh ketika kita pernah sakit. Kita mengenal Tuhan sebagai penolong ketika kita pernah tidak berdaya. Kita mengenal Tuhan sebagai penyedia ketika kita pernah berkekurangan. Kita mengenal Tuhan sebagai penghibur ketika kita pernah terluka. Makanya ketika badai itu datang, ternyata Tuhan tidak tertarik untuk merubah masalahnya. Tuhan tidak tertarik untuk langsung merubah keadaannya. Karena yang pengen Tuhan rubah, yang ingin Tuhan rubah, ternyata adalah pribadi kita dan pengenalan kita tentang Tuhan Yesus.
Ada pelajaran tentang Tuhan yang tidak bisa dipelajari di ruang kelas. Ada pelajaran tentang Tuhan yang hanya bisa dipelajari di tengah badai. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ketika badai itu datang, ketika pergumulan itu menerpa, jangan hanya bertanya, Tuhan kapan badai ini selesai? Tuhan kapan masalah ini Engkau jawab? Tuhan kapan pergumulan ini Engkau angkat? Tapi cobalah sesekali kita untuk belajar bertanya, Tuhan, apa yang sedang Engkau ajarkan kepadaku melalui badai ini? Sebab seringkali badai yang sama yang membuat seseorang meninggalkan Tuhan justru membuat orang lain mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Oleh karena itu Bapak Saudaraku, dimanapun berada para pendengar setia mimbar Kristen, ketika masalah itu datang, ketika pergumulan itu datang, ketika badai itu datang, maka badai adalah bagian dari kehidupan kita. Tidak ada orang yang hidup tanpa badai. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Karena apa? Karena masalah adalah bagian dari kehidupan kita. Dan tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai. Tidak ada. Tidak ada yang kebal terhadap pergumulan. Tidak ada. Tetapi sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan. Apa itu pengharapan kita? Pengharapan di dalam Yesus. Karena kita tidak menghadapi badai sendirian. Amin. Oleh karena itu Bapak Saudaraku, ingatlah, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ada pujian berkata seperti itu. Tuhan gak pernah janji kehidupan kita akan tetap tenang. Tuhan gak pernah janji kehidupan kita akan selalu baik-baik saja. Tuhan gak pernah janji kita gak akan mengalami sakit penyakit. Tapi yang Dia janjikan kepada kita, bahwa Dia akan selalu menyertai, bahwa Yesus akan selalu mendampingi dan menemani kita. Oleh karena itu ketika badai itu datang, berserulah kepada Yesus. Jangan andalkan

Mungkin engkau ke awalnya setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia baca Alkitab. Tapi ketika engkau melihat sepertinya masalahmu belum selesai, Tuhan tidak jawab-jawab doamu, Tuhan tidak sembuhkan sakit penyakitmu, mungkin saat itu imanmu mulai kendor, hatimu mulai tawar, pengiringanmu mulai tidak panas lagi kepada Tuhan, kasihmu sudah semakin dingin. Ingatlah firman Tuhan pada malam hari ini, berimanlah kepada Yesus, amin. Teruslah beriman kepada Yesus. Dan ketika badai itu berlalu, jangan lupakan Tuhan. Jangan merasa engkau bisa melaluinya dengan diri sendiri. Jangan merasa ini semua karena perjuanganmu. Jangan merasa ini semua karena kehebatanmu. Tapi ketika badai itu berlalu, bersaksilah tentang Yesus. Ceritakan kehebatan Tuhan kita. Ceritakan perbuatan-perbuatan ajaib tentang Yesus Kristus. Ceritakan tentang mujizat yang Yesus kerjakan ke banyak orang. Agar orang-orang mendengar nama Yesus Kristus. Agar orang-orang juga bisa merasakan sukacita. Apa sukacitanya? Mereka diberikan pengharapan. Orang-orang itu diberikan kekuatan. Orang-orang itu diberikan jalan keluar melalui satu nama, nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, para pendengar setia mimbar agama Kristen dimanapun berada, jika engkau pada saat ini mengalami masalah, mengalami pergumulan yang hebat, jangan takut dan jangan putus asa. Datanglah pada Yesus, berserahlah kepadanya dan berserulah kepadanya. Jika engkau ada masalah dalam keluarga, orang-orang sekitarmu mengecewakan, ingatlah Yesus pribadi yang tidak pernah mengecewakan. Dia pribadi yang selalu memberikan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan yang baru bagi setiap kita. Jangan mundur, jangan merasa rendah diri ketika masalahmu belum selesai. Pandanglah pada Yesus, melangkahlah. Minta hikmat, minta pengertian yang baru, agar Tuhan memimpin hidupmu untuk menyelesaikan setiap masalah-masalahmu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun berada, demikianlah firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tetap tenang di dalam badai. Jika Engkau mampu menolong murid-murid ketika mereka mengalami badai di dalam perahu, di dalam perjalanan hidup mereka, maka Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani dalam nama Yesus Kristus akan mampu melakukan hal yang sama, meredakan badai masalah hidup kami, meredakan pergumulan hidupan kami, meredakan bahkan menghilangkan sakit penyakit di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan tak akan membiarkan kami sendirian, tapi Tuhan Yesus akan menolong kami, memberikan kami jalan keluar. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami mau tetap berseru, kami mau tetap percaya, bahkan ketika masalah dan badai kehidupan kami itu sudah Engkau tolong dan sudah Engkau jawab, kami mau terus bersaksi tentang nama-Mu, agar semua orang tahu, agar semua orang mendengar, agar semua orang dapat merasakan kuasa nama Yesus Kristus itu bekerja di dalam kehidupan mereka. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga kami. Berkatilah dengan anggur manis yang baru, berkatilah dengan sukacita dan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, para pendengar setia mimbar agama Kristen Pro 1FF dimanapun berada, kiranya damai sejahtera daripada Tuhan, kasih Kristus yang luar biasa selalu menyertai kita. Selamat malam, sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Baiklah pendengar, kali ini kita di Bogor malam ini masih bersama Gelaga Biasa yang hadir menemani Anda di kesempatan kali ini. Selanjutnya di ruang komunitas ataupun ngobras, ngobrol bareng komunitas, kami akan hadirkan perbincangan menarik bersama dengan teman-teman dari Juventini Bogor gitu ya. Kita bakal bahas soal Piala Dunia tentunya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pendengar Persatria Bogor dan juga
1: teman Pro 2 RRI Bogor.
0: Jumpa lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia ya, bareng saya Glaga Biasa dan
1: Deli Tambunan.
0: Tapi kita enggak bakal sendiri, my friend. Karena ada kita ada tamu spesial.
1: Ada siapakah yang hari
0: kita
1: ini hadir?
0: Kita perkenalkan, kali ini kita kedatangan teman-teman dari JCI, Juventus Club Indonesia.
1: Di sini sudah ada Kang Fajar sama Kang Wisnu dari Juventus Club Indonesia Bogor ya.
2: Halo semuanya.
1: Halo. Kalau Kang Wisnu ini sebagai
2: Ketua JCI Bogor.
1: Ketua JCI Bogor.
2: Ketua apa ya? Ketua lama, Mas.
3: Ketua abadi.
2: Ketua abadi kalau disebutnya udah lama banget dan iya, belum diganti-ganti.
0: Tapi emang rata-rata tim Italik fans klubnya tuh emang ini semua ya. Maksudnya regenerasinya
2: ya kurang.
0: Kurang.
2: Iya, betul.
0: Kurang,
2: ya. Karena mungkin dari apa? Dari prestasi juga, Mas. Ibaratnya prestasi itu menentukan apa namanya?
0: Banyak enggaknya
2: ya, seperti gitu itulah.
1: Iya. Tapi kalau misalnya milenial tuh biasanya seri A.
2: Betul, jelas. Seri A nomor satu.
1: Karena dulu kita dicokokinnya nontonnya seri A.
2: Betul.
1: Dulu tuh Premier League belum
0: ini ya.
1: La Liga juga belum.
3: Enggak ada di TV soalnya itu.
1: Oh, benar.
3: Kalau La Liga di TV seri A.
0: Sampai sekarang enggak sih La
2: Liga? Dominan aja sih kalau La Liga dominan. Mungkin 2-3 tim lah itu.
3: 2-3
2: biasanya dua. Ya, dua sih.
0: La Liga, Liga Prancis sama Liga Jerman tuh.
1: Bundesliga juga sama.
3: Sama itu.
2: Dominasi paling 1 atau 2.
1: Oke. Nah, kita mau ngobrolin apakah kali ini?
0: Kita bakal ngobrolin soal Piala Dunia gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, mungkin sebagai pembuka kira-kira masing-masing nih tim boleh sama dong.
1: Boleh. Kalau klub boleh sama.
2: Ya,
1: klub tapi kalau untuk timnas kalau Piala Dunia
0: apakah sama juga apa untuk ya?
1: Kalau misalnya Italinya masuk mungkin bisa jadi sama. Kita berempat sama.
2: Kita sama.
1: Cuman karena Italinya enggak masuk. Tuh,
0: jadi udah
1: ya kan? Krisis striker bagus.
0: Jadi udahlah gitu. Ya. Ini dan juga ketiga kalinya Italia enggak
2: berturut-turut.
0: Lolos berturut-turut.
1: Gila ya, padahal peraih 4 Piala Dunia. Nah, berarti sekarang megang apa nih? Kalau Kang Wisnu megang apa?
2: Kalau saya penikmat bola mungkin Mas ya, lebih ke mungkin sekarang Prancis sih yang patut diwaspadi benar-benar, apalagi dengan
1: France.
2: Pemain mudanya dia benar-benar gila. Bahkan untuk menentukan pemain pun pelatihnya pun sampai bingung.
1: Sekarang siapa sih pelatih Prancis itu?
2: Prancis itu masih dipegang Deschamps.
1: Oh, masih Deschamps.
3: Masih Deschamps.
1: Iya, masih Deschamps. Buset. Tuh masa kecil kita tuh nontonin dia tuh.
2: Ada beberapa pemain inti di klub pun semuanya, bahkan ada 9 atau 10 pemain itu tidak dipanggil. Saking banyaknya pemain Prancis dan pilihannya pun gila-gila.
0: Mereka lagi regenerasi terbaik.
2: Regenerasi terbaik benar Prancis untuk saat ini.
1: Dan yang gilanya itu kan kenapa dia itu konsisten ya, bagusnya. Gede bareng sih pemainnya itu.
2: Ya betul. Ya, dari kan? Usia.
1: Dari usia sama-sama.
2: Dari 17, betul.
1: Sampai
2: betul.
1: Sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Jadi pasti chemistry-nya beda sih ya.
0: Walaupun liganya kalau kita lihat kan cuman ya begitu ya, maksudnya didominasi paling cuman 1-2.
2: 1-2 tim.
3: 1-2 tim. 3 lah
0: maksimal. Kalau nonton Liga Prancis tuh kayak bosen guys.
2: Walaupun klubnya menjuarai Eropa lah sebenarnya. Betul, ya. Betul. Paris Saint-Germain kan tahun kemarin Liga Champions, bahkan
0: sekarang
2: tahun ini
0: pun sekarang juga
2: berpeluang. Betul, berpeluang untuk double juara.
0: Back to back champion ya.
2: Champion.
1: Okay. Nah kalau misalnya Kang
0: Fajar
1: megang apa?
3: Oh kalau saya dari dulu di Jerman.
1: Oh Jerman.
3: Jerman. Tapi kan ada beberapa pemain Juventus dulu ada yang Jerman.
1: Emang siapa?
3: Khedira.
1: Oh, sampai Khedira.
3: Khedira kan orang Jerman. Iya. Pas lagi Piala Dunia juara kan Khedira udah di
1: Jerman ya.
3: Juventus sudah.
1: Oh, udah di Juventus.
0: Oh, iya. Khedira tuh lama di Juventus apa di Madrid?
2: Madrid sih,
3: Bang. Lamanya di Madrid.
1: Oh, lamanya di Madrid. Numpang lewat di Juventus ya.
3: Habis juara Piala Dunia langsung Juventus.
1: Tapi jujur gua juga dulu suka dengan Jerman. Eranya Thomas Hessler.
3: Jauh
1: Hessler,
3: banget itu.
1: Klinsmann ya kan?
3: Iya, jauh banget itu.
1: Lothar Matthäus. Iya, iya. Kalau sekarang Jerman siapa ya?
3: Pemain ininya.
1: Bintang
3: ya? Bintangnya Jamal Musiala sekarang.
0: Oh, Jamal Musiala.
3: Ya, paling ya pemain-pemain Munchen.
1: Pemain-pemain Munchen.
3: Kalau enggak salah pemain Munchen itu sampai 7 orang yang dipanggil ke Jerman. Timnas Jerman.
1: Dia mendominasi sih Munchen dari zaman dulu ya.
0: Dari dulu enggak sih Jerman tuh Munchen?
3: Munchen iya.
1: Kalau enggak salah ada back-nya yang main di Inggris siapa ya? Jerman tuh ya pemain timnasnya ya, yang orang hitam tuh.
2: Oh, Rudiger. Oh, Rudiger ya kalau. Oh, Rudiger udah enggak ya. Kayaknya udah enggak di Madrid. Oh,
3: Madrid.
2: Oh, si aduh lupa namanya.
3: Lupa namanya. Lupa juga sama.
2: Iya, iya, iya.
1: Kayaknya dia masuk timnas deh itu kayaknya tuh.
0: Ya. Karena memang Leicester ya, siapa itu namanya?
1: Leicester ya. Ya,
2: ya. Karena memang Jerman regenerasinya maupun dari akademik maupun itu memang paling-paling keren emang Jerman. Makanya dia enggak pernah kehabisan pemain, bahkan umur-umur 20 itu mereka udah starting 11 di klubnya masing-masing. Jerman dan Prancis itu.
0: Bagus ya, tim itu ya. Dan di 2000 kalau ngomongin soal Piala 2006 kan juga Jerman tuh gila-gila tuh kompetisinya tuh.
1: Benar-benar.
0: Klose dan segala macam. Podolski.
3: Podolski, iya tuh masih
1: Miroslav Klose.
2: Klose, ya. Podolski, terus.
0: Ribery mah Prancis.
1: Podolski sih.
2: Schweinsteiger.
3: Philipp Lahm. Di Arsenal itu dia.
2: Philipp Lahm.
1: Philipp Lahm. Oh iya benar-benar. Oke, oke, oke.
2: Masih
1: terus
2: Ozil.
1: Terus kan kalau misalnya di luar dari tim yang dipegang sama Kang Wisnu dan juga Kang Fajar gitu ya. Ini kan lagi hangat nih. Karena sudah diumumkan skuad finalnya dari masing-masing timnas. Yang menarik perhatian kita gak? Ada tiga legenda yang kayaknya bakalan terakhir nih.
2: Terakhir, betul.
1: Piala dunia tahun ini.
0: Betul.
1: Ada Messi,
2: Ronaldo dan Neymar. Satu lagi, Mas.
1: Siapa?
2: Oh, dari Meksiko. Messi itu ada kipernya, ini Piala Dunia dia yang ke-6, Guillermo Ochoa. Dari 2006 dia main sampai sekarang, dia umur 40 tahun sekarang. Dia Piala Dunia terakhir. Iya,
3: ya, 41. Sekarang 41.
2: Guillermo Ochoa namanya.
1: Oh, si Ochoa itu.
2: Ya, makanya
3: yang kiper muncul cuma di Piala Dunia.
0: Di Piala Dunia betul, iya iya.
3: Kita sampai sekarang enggak tahu
1: dia di mana.
3: Dia sebelumnya di mana betul?
2: Iya, sekarang main di masih di Eropa dia, masih di Eropa.
3: Masih di Eropa.
2: Di Limassol. Limassol itu kalau enggak salah Liga Swedia nggak masalah itu. Liga
1: oh oke.
0: Okay. Modric juga nggak sih?
2: Ya Modric.
1: Modric juga masih betul, main.
3: Modric main juga.
1: Oh terakhir terakhir. Ada lima nih ya.
3: Pemain Jepang siapa?
1: Oh iya gue tahu yang kayak buat orang Jepang tapi ke orang Indonesia itu mah tuh mukanya. Gue pernah main lihat videonya yang dia nangis kan begitu
3: dia
1: ngomong.
3: Nagatomo. Itu jaga dia.
0: Nagatomo serius Nagatomo masih
3: dipanggil ya.
1: Sumpah dia nangis. Gue pas lihat videonya gue bilang ini siapa sih pemain Indonesia? Ternyata itu si Nagatomo.
2: Nagatomo legendnya Inter.
1: Benar. Nah, gimana tanggapannya dari Kang Wisnu dan Kang Fajar?
2: Ya makanya mungkin Piala Dunia kali ini ya disebut menarik. Jelas sangat menarik apalagi diikuti dengan 48 tim ya. Yeah. Jelas yang sangat banyak di 3 negara. Dan memang yang saya tunggu-tunggu ini ya aksi dari terakhirnya ini legend-legend dari Ronaldo, ya, Messi, apa namanya, Modric, terus ada di Jepang ada Nagatomo, di Meksiko ada Ochoa, makanya mungkin ini bakalan jadi pertandingan yang benar-benar memberikan apa ya, memberikan wah gua terakhir main di sini gua harus juara di sini. Terutama mungkin Ronaldo yang masih penasaran ya,
1: yang belum pernah,
2: betul, Ronaldo masih penasaran
1: gitu, ya.
2: Betul.
0: Iya kan, soalnya dia kan sama kayak Maldini. Piala dunia doang yang kagak ada.
1: Iya, semuanya punya.
0: Semua piala dunia. Iya,
2: betul.
1: Tapi gue kadang suka mikirin loh. Saya suka mikirin kan. Sedih juga ya, jadi seorang bintang terus gak pernah dapat piala dunia. Itu mentalnya pasti breakdown banget sih.
2: Jelas.
0: Semua udah punya, Ballon d'Or, trofi semua punya.
1: Liga Champions.
0: Liga Champions.
1: Ya, liga-liga mah udah jadi makanan sehari-hari ya.
2: Ronaldo itu udah bukan manusia lagi.
1: Kebayang enggak sih kalau misalnya sampai Piala Dunia tuh enggak menang sampai nanti mungkin sampai akhir hayat dia gitu ya. Kan kayak ada satu yang kosong gitu ya.
0: Seru. Nah, gimana kalau ngelihat Ronaldo? Karena kan Ronaldo Juventus kan juga pernah dapat servisnya Ronaldo.
1: Betul.
0: Kan? Dan enggak buruk juga ketika di Juventus.
1: Bagus,
0: kan skornya bagus,
1: top skor kan. Dan nah, dia masuk ke Juventus gak gara dikeprokir sama fansnya. Dia masih dihargain gak gara gol indah dia.
2: Iya
1: kan?
2: Betul. Yeah. Okay, terus? Standing ovation di Turin.
0: Gimana kalau ngeliat Ronaldo?
2: Ya Ronaldo menurut saya sih udah bukan manusia lagi lah Mas. Kenapa saya bilang manusia udah di umur 41 sekarang ini. Tapi energinya dia, fisiknya dia itu udah seperti kayak pemain-pemain muda. Apalagi dia panutan untuk pemain-pemain di seluruh dunia Ronaldo. Yeah. Kan? Apalagi tinggal satu match lagi di Liga Arab pun dia mendapatkan gelar kalau memang tidak terjengkar. Sayangnya kemarin kan yang di Liga Champion Elite 2 kalah dari Gamba Osaka itu lah.
0: Iya, Gamba Osaka betul.
2: Ya 1-0 padahal itulah
0: yang kalah, ya,
2: betul
0: ya.
2: Ya apalagi sekarang Piala Dunia terakhir dia ya menurut saya walaupun tidak ada efeknya mungkin lebih ke kayak kehadiran dia di lapangan itu jadi penyemangat untuk negaranya dia loh. Bahkan pemain-pemain muda yang dibawanya dia, yang jauh sebelum mereka masuk ke timnas dia sudah nonton Ronaldo, ternyata sekarang dia main bareng Ronaldo lah. Itulah bakalan jadi yang kita tunggu-tunggu di
1: untuk menunjang psikis para pemain.
2: Betul, itu dia.
1: Jadi ingat dulu gak Piala Dunia tahun berapa ya yang Baggio dimasukin lagi ke timnas itu?
0: 2010 ya?
2: Enggak. 2010 udah enggak ada Baggio.
1: 2002.
2: 2002 Baggio itu
0: atau justru enggak
2: ada, enggak ada. Baggio itu 2002 enggak ada.
1: Gua tuh nonton film dokumenternya kan. Iya. Kayaknya di era-era segitu tuh antara 2002 tapi bukan 2006.
2: 2000
1: karena 98 dia enggak main.
2: Iya, 98. Mm-hmm.
1: Tapi di 2002 kalau enggak salah deh.
0: Kayaknya 2002
1: Baggio. Itu dia dimasukkan ke dalam skuad timnas supaya itu tadi tuh secara psikis tuh
0: secara moralnya keangkat gitu. Tapi itu juga nggak sih yang jadi masalah Italia? Nggak ada pemain yang leader gitu, nggak yang mimpin untuk yang sekarang gitu. Selepas eranya apa namanya Totti, Del Piero, Maldini,
1: Pirlo lah ya.
0: Pirlo tuh udah, ya Pirlo tuh terakhir tuh. Setelah itu kan udah nggak ada tuh regenerasinya tuh yang benar-benar jadi kapten untuk Italia gitu.
2: Masalah utama Italia itu regenerasi dan FGIC-nya ataupun PSSI-nya dia.
0: Oh iya, sama lagi.
2: Sama Italia itu lagi. Dari apa ya, kalau dibilang kuno ya liga kuno. Karena dari Liga Inggris maupun liga apa itu mereka tuh udah profesional, dari stadion mereka buat sendiri. Di Italia itu buat stadion itu susah, Kang.
0: Betul.
2: Harus ya, karena mungkin contohnya gini lah, di Italia itu enggak ada kepemilikan klub itu dari
0: luar,
2: asing.
0: Betul.
2: Investor. Ya, investor tuh enggak ada. Enggak
0: susah.
2: Juventus terakhir itu mau diambil investor dari Arab. Itu harganya melebihi dari City. Tapi ya karena keluarga pemilik keluarga itu ditolak mentah-mentah. Ya, itulah yang buat mungkin emang liga Italia itu stuck masih di situ-situ aja.
1: Oh, kultur mereka sendiri.
2: Betul. Mungkin terakhir Inter ya, Inter itu yang dipegang sama asing tuh Inter dari Cina.
0: Erik Thohir
2: ya, Erik Thohir pun sempat juga.
3: Kan sekarang masih di Zhang dia kalau enggak
2: salah. Enggak, udah.
1: Oh, sekarang ada Como. Como kan punya kita.
2: Iya, Como.
3: Jarum.
1: Ya.
2: Buktinya kan Como sekarang 3 tahun lalu masih di Seri D, sekarang udah di Seri A, bahkan masuk ke
0: 10 besar.
2: Betul, Bang.
1: Canggih sih.
2: Betul, masuk ke apa namanya? Main di Eropa seperti
1: yoi,
2: itu.
1: Yoi, benar.
2: Peringkat 6 sekarang dia.
0: Dan enggak menutup kemungkinan juga playoff UCL kan dia peringkat 6 ya?
2: Iya, masih ada, masih ada
0: kemungkinan ya. Yang menuju Juventus lah untuk playoff. Playoff kan Juventus kan?
2: Peringkat 3 sampai peringkat 6 itu berpeluang untuk main di UCL.
0: Iya.
2: Dengan sisa 1 pertandingan lagi.
0: 4 langsung 2 lewat playoff ya?
2: Enggak, 4 aja sih Mas. Kalau Italia 4. Itu 1 2 3 4 langsung.
3: Emang udah slot,
2: UCL
3: udah slot.
0: Oh,
3: ya.
0: Playoff enggak ada playoff.
2: 5 6 langsung ke Europa League dia.
1: Europa League.
0: Oh, iya.
1: Seru.
2: Ya, nah, itulah kenapa Italia itu 3 periode Piala Dunia ya enggak pernah masuk. Ya seperti itu.
1: Sekarang siapa sih Italia yang jadi pemain bintangnya? Si Ken, si Keane itu kan?
2: Ya,
1: strikernya
2: Italia
1: yang gimbal.
2: Barella main di Inter aja seperti itu udah jadi bintang di Italia.
1: Terakhir tuh Chiesa ya dari Juve.
2: Chiesa.
1: Sekarang udah enggak juga.
2: Sekarang
3: di Liverpool. Kalau enggak salah Liverpool juga enggak main.
0: Padahal kipernya bukan kaleng-kaleng tuh, kipernya
2: City itu.
3: Ya kan Donnarumma kiper Italia.
0: Yang disuruh jangan cabut dari Milan malah cabut. Sekarang dapat Magnaian yang lebih
2: main
0: di
2: Piala
0: Dunia.
1: Prancis.
3: Magnaian.
2: Ya kan bayangin sekarang pemain usia 20 di Italia itu main di Serie D. Di klub-klub di Serie A dia enggak akan dapat
1: tempat slot ya.
2: Tapi di negara lain
0: udah
2: di
0: masuk.
2: Jerman dia udah masuk.
0: Betul.
2: Musiala. Betul. Sekarang pemain-pemain gaek umur 34 datang ke Italia. Ya seperti itulah liganya sekarang.
0: Ya, jauh-jauh. Ini enggak sih terlalu fokus ke apa kelompok umur enggak sih? Kalau misalnya belum masuk ke usia senior, berarti masuk di U21 dulu atau U20-nya gitu-gitu enggak sih?
2: Dia ada liganya sendiri juga, cuman memang kesempatan untuk pemain mudanya di Italia itu sangat minim, Mas.
0: Minim, ya?
2: Betul.
0: Senioritasnya tinggi ya.
2: Iya, betul. Masih sama kayak contoh sekarang Como, tim Italia dengan starting line up enggak ada pemain satu pun Italia.
1: Enggak ada ya?
3: Enggak ada.
1: Dan dulu itu kalau enggak salah kultur Italia itu salah satu hal yang seolah-olah terlarang.
2: Betul.
1: Setiap klub bola Serie A itu mesti ada katanya.
2: Harus.
1: Mewakili satu atau dua orang. Betul. Gitu. Como mematahkan hal itu.
2: Iya.
1: Tapi malah jadi pesaing
2: terberat
1: juga untuk beberapa klub. Kalau nggak salah, beberapa tim besar banyak yang kalah juga sama Como.
3: Dan kalau nggak salah, musim
2: Juventus itu pun kalah dua kali itu.
1: Kalah dua kali.
3: Como itu kegolannya paling dikit kalau nggak salah, masih paling dikit kalau nggak salah dia.
1: Iya.
3: Jadi dia tuh kalah cuma 1-0 kalau kalah. Jadi cuma selisih satu.
1: Gak pernah dibantai, dia juga.
3: Kalau walaupun dia peringkat segitu.
1: Faktor Fabregas juga sih.
2: Fabregas memang canggih sih.
3: Emang pelatih Spanyol tuh nggak bisa dianggap remeh sekarang.
1: Iya. Pada
0: Fabregas, Arteta,
3: Pep Guardiola, kan Spanyol juga, apalagi.
1: Ditanya lah kok Guardiola ya. Iya. Oke, ngomongin tentang Piala Dunia lagi nih. Balik lagi ke tim yang dipegang Perancis, terus dan juga Jerman. Berarti Perancis satu grup dengan apa ya?
2: Perancis itu satu grupnya, aduh, belum lihat lagi.
0: Kayaknya belum udah di ini
1: saya. Udah di drawing kan?
3: Udah di drawing.
1: Siapa ya pesaing terberatnya ya?
0: Tapi di ini aja lah, di apa namanya, di menurut pandangan baik Mas Wisnu dan juga Mas Fajar. Kalau Mas Wisnu kan Perancis, lawan terberat Perancis kira-kira menurut Mas Wisnu
1: siapa nih di Piala Dunia sekarang?
2: Jelas Brazil sih Mas. Brazil, Jerman, Spanyol mungkin itu lawan-lawan yang berat. Tapi jangan juga lupakan samurai biru dari Asia, Jepang.
3: Itu kuda hitam, itu kuda hitam.
2: Kalau menurut saya sekarang dia udah bukan kuda hitam
0: bukan
2: lagi.
0: Bukan kuda hitam sih sebutnya, kalau Jepang mah udah,
2: Levelnya udah level-level dunia dia. Karena dua persahabatan kemarin, Inggris, Brazil itu keok di tangan Jepang.
0: Jerman juga.
2: Jerman pun ya.
3: Iya, Jerman juga. Jerman malah 4-4.
2: bukan tim kaleng lagi yang dia kalahkan.
1: Itu dia pelatihnya dari mana kalau Jepang?
2: Jepang masih Jepang.
3: Pelatihnya
2: Jepang.
0: Tomiyasu kan masih.
1: Masih dia ya?
2: Iya. Tomiyasu backnya dia.
1: Dia nge-build tim tuh ya.
2: Betul.
1: Sampai segini kuatnya.
3: Dan pemainnya tuh enggak ada yang main di liga lokal, mainnya di liga luar semua.
0: Dan secara liganya pun kan Jepang bagus banget. Kan?
2: Jelas,
0: kan Gamba Osaka ngalahin Al Nassr.
1: Iya benar.
3: Al Nassr bertabur bintang lagi, ada Ronaldo, Joao Felix, ada Mane.
1: Semuanya
3: ada
1: di situ.
3: Boman, ada di situ.
1: Kalahnya sama klub dari Jepang.
0: Ya? Kalau enggak salah memang Jepang tuh kan memang proyeksi jangka panjang.
2: Betul
0: kan,
2: Mas. Untuk, betul. Dari 2002. Jepang
0: kan?
2: Tuh dari 2002.
0: Targetnya kalau enggak salah ini juara sekarang.
2: Sekarang ya? Betul.
1: Targetnya.
2: Targetnya itu 20 tahun kemudian Jepang itu. Mm-hmm. Dari tahun 2002 waktu apa? Piala Dunia, Jepang,
0: Korea Jepang. Kan?
2: Nah, itu dia udah dibuat proyek. Memang di Jepang itu kalau dibilang untuk pembinaan usia dini ya benar-benar hebat. Bahkan dia ada liga universitas, liga SMA. Salah satunya jebolan terbaiknya itu Mitoma yang sekarang main di Brighton. Tapi sayangnya kemarin cedera jadi enggak dibawa ke Piala Dunia.
0: Tapi ini enggak jadi possible enggak kalau menurut kalian gitu. Jepang tuh bisa memang mencapai targetnya atau justru malah karena kan Jepang disebut kuda hitam juga udah enggak gitu ya. Kira-kira mampu juara atau justru malah ya paling semifinal atau perempat final lah gitu.
2: Kalau prediksi saya sih Jepang 8 besar sampai semifinal.
1: Masih bisa ya.
2: Masih bisa 8
1: dengan,
2: besar
1: dengan komposisi pemain seperti ini.
2: Karena komposisinya dia pun pemain-pemain yang main di Eropa pun banyak. Bahkan di liganya sendiri pun pemainnya juga bersaingnya benar-benar sehat gitu. Dalam arti liganya bagus ya pasti negaranya juga paling bagus seperti itu.
1: Berarti kita mesti banyak belajar sebenarnya.
2: Harusnya gitu. harusnya kita sudah banyak belajar.
1: Dia mah semuanya bagus, penontonnya juga bagus, katanya suka bersih-bersih.
0: Iya.
1: Kalau habis
2: nonton
3: pertandingannya. Semuanya. Animenya juga bagus tuh. Kan yang termotivasi itu timnas Jepang dari Tsubasa.
1: Dari Tsubasa. Walaupun dia mau nendang sampai ngayal pasrek dulu ya. Pokoknya nunggu berapa lama kita bisa makan dulu.
0: Nendang nyerang ke gawang aja bisa 4 episode. Iya.
2: Dia mau nendang kita makan dulu, kita sholat dulu mungkin masih bisa.
0: Nyerang ke gawang bisa 4 episode.
1: Nah kalau Kang Fajar nih, selain Jepang kira-kira yang menjadi pesaing beratnya Jerman itu apa?
3: Yang paling condong sih Portugal ya, karena Portugal kan udah gitu Ronaldo terakhir kembali lagi ke Ronaldo nih jadinya.
1: Pasti effortnya beda.
3: Effortnya beda, apalagi terus ada pemain Portugal yang main di PSG kayak Vitinha, kayak Nuno Mendes kan itu. Jadi pesaingnya Portugal ya, Portugal pokoknya.
1: Secara tuh skill juga upgrade-nya tuh. Menyaingi yang lain
3: gitu.
1: Portugal sih.
3: Terus juga Jerman juga lagi minus di kiper sekarang. Karena kan Manuel Neuer udah pensiun, udah enggak mau dipanggil timnas. Padahal sama Julian Nagelsmann udah dipanggil.
1: Dia punya enggak mau.
3: Tapi dianya enggak mau.
0: Dia nolak ya?
3: Dia nolak Neuer. Akhirnya kalau enggak salah yang jadi kiper utamanya sekarang Kevin Trapp.
1: Kiper mana ya
3: Kevin Trapp? Eintracht Frankfurt.
1: Frankfurt
3: kalau enggak salah.
0: Okay. Oh, Neuer nolak ya?
3: Iya.
1: Padahal masih bisa nih
3: dia. Padahal masih bisa. Padahal kemarin juga pas lagi Liga Champions
1: masih moncer, masih oke, ya?
3: Masih bagus banget itu main.
0: Karena emang krisis kiper ya.
3: Iya, sekarang Jerman tuh lagi krisis kiper. Soalnya si ini juga apa? Ter Stegen juga kayak salah generasi dia. Padahal kiper bagus yang ketutup sama Neuer dia. Iya,
1: cuman karena umurnya juga mirip.
3: Iya, umurnya cuma beda 3 tahun
1: kalau enggak salah. Jadi kalah saing ya. Kalah saing.
0: Coba beda generasi gitu ya. Entaran kayak habis Neuer gitu ya.
1: Tapi Jerman itu terkenal melahirkan kiper-kiper bagus.
3: Betul. Setuju dari dulu.
1: Kopke
3: Jensen. Tapi sih paling Kahn, Oliver Kahn, ya. Oliver Kahn sih paling yang bikin motivasi main sepak bola juga Oliver Kahn.
1: Oliver Kahn.
0: Peter Schmeichel tuh itu
1: dia bukan.
3: Dia bukan.
0: Oh, dia Swedia. Inggris.
3: Denmark.
0: Iya loh, Jerman.
1: Walaupun Oliver Kahn tuh takutnya sama Inzaghi.
2: Ah iya.
1: Jangan temuin
2: Inzaghi lagi.
1: Stres. Di golnya jelek-jelek semua tau gak?
2: Gak ada golin yang bagus.
0: Kayak dilecehin
1: gitu. Tapi hampir semuanya tau. Entah dia pada saat main di Juventus, entah pada saat dia main di Milan.
0: Ya.
1: Kiper-kiper yang punya nama bagus saat itu dilecehkan tuh. Lu tau final UCL yang Milan juara?
0: Ya.
1: Itu kan Reina lagi bagus-bagus itu. Dilecehkan. Pepe Reina pun sampai gua kan merasakan apa yang kan rasakan gitu kan.
2: Gol-gol yang enggak apa yang enggak bisa dipikir, enggak bisa diprediksi golnya bakal bisa. Inzaghi emang the best dia.
1: Nah, kita enggak bisa melihat sosok seperti itu lagi ya, di Italia.
0: Betul.
1: Del Piero. Itu kan, menurut gua Milanisti, tapi khusus buat Del Piero gua suka banget sama dia.
0: Dia tuh karismanya tuh kayak karisma ya apa sih? Kapten yang kayak kalau di ini Vigo lah gitu. Raul.
2: Iya.
0: Kalau di Madrid Raul lah gitu, yang model-model kayak gitu. Susah tuh.
2: Yang enggak punya haters mungkin ya Del Piero gitu.
1: Iya, dia tuh sampai udah digoda sama pelatih apa ya? Madrid kalau enggak salah ya.
2: Ini dia Manchester United.
1: MU. Tolak
2: mentah-mentah. Gila. Bahkan Sir Alex waktu itu pernah minta sendiri, dia datang sendiri minta dan ngasih ceknya terserah kau mau.
1: Iya, katanya cek kosong.
2: Mau kirim cek kosong ke kamu.
1: Cek kosong. Lu bawa berapa gitu?
2: Tapi lebih milih Juventus yang main di Serie B dibanding.
0: Iya, dia satu-satunya kan, satu-satunya yang bertahan ketika
1: sama Buffon.
0: Turun ke
3: Buffon.
0: Dia Buffon.
2: Buffon Nedved.
0: Nedved aja cabut.
2: Enggak.
0: Oh, Nedved enggak cabut ya?
1: Cellini juga enggak.
2: Nedved, Cellini, Camoranesi.
1: Oh, Camoranesi.
2: Sama Trezeguet pun enggak.
0: Iya, betul. Oh, Camoranesi itu yang cipit-cipit kayak orang Jepang gitu.
1: Iya, gondrong.
2: Naturalisasi Argentina dia.
1: Dan akhirnya 2006 berbarengan dengan kasus itu,
2: iya,
1: justru Italinya juara.
2: Italinya juara.
1: Salah satunya itu yang ikonik, golnya Del Piero.
2: Iya, lawan Jerman itu.
1: Ke gawangnya Jerman.
2: The best.
1: Berarti itu masa-masa indah tuh.
2: Indah banget.
0: The best-nya Piala Dunia terbaik untuk Itali
2: 2006. Jelas 2006 enggak ada
0: lawan.
2: Itu benar-benar generasi emas, benar-benar generasi emas Italia dari kiper sampai penyerang sampai bahkan striker. Waktu itu Italia kalau enggak salah penyerang 5 aja ngegolin.
1: Iya.
2: Del Piero, Totti, Gilardino, Iaquinta, nah itu semuanya Inzaghi terakhir itu. Itu 5-5
1: ini semuanya memberikan sumbangan.
2: Oh, 6. Luca Toni.
1: Iya.
3: Oh, Fiorentina ya?
2: Iya. Bayangkan 2006 striker 6. 6 nanya main dan ngegol.
0: Iya. Nah, ngegol itu yang di si Materazzi ditanduk
2: Zidane betul. Mungkin juga Mas kalau enggak ada tandukan itu ya
0: bakal beda ceritanya.
2: Beda ceritanya.
1: Bisa kalah sih.
2: Iya. Karena gue
1: sih ngeliat waktu itu
2: Prancis lagi
1: kayaknya itu kalau dikasih sekian menit lagi tuh.
2: Iya.
3: Dan itu kan di semifinal diobok-obok Brazil sama Zidane dong seorang.
1: Itu terulang 98 nya ya.
0: 2006 juga gokil-gokil ya. Turam.
2: Betul.
0: Terus Zidane. Trezeguet udah ada belum?
2: Udah ada. Masih main.
0: Henry
2: Ribery muda itu.
1: Ribery muda. Ribery-nya lagi bagus-bagus juga.
2: Sama
0: Pires ya.
2: Pires sudah.
1: Udah enggak.
2: Florent Malouda dia.
1: Iya, benar. Gue enggak apa kalau Prancis, kalau Italia gue apa?
2: Patrick Vieira masih ada.
0: Patrick Vieira ya.
1: Patrick Vieira.
0: Yang Turam tuh.
1: Seru ya.
0: Yang main Juventus apa? Pemain Prancis di Juventus?
2: Ada
0: Trezeguet.
2: Trezeguet.
0: Oh iya, Trezeguet.
3: Trezeguet juga lagi bagus-bagusnya itu ya.
2: Penghancur Italia di 2000 dan pembuat Italia juara di tahun 2006. Trezeguet. Penaltinya.
3: Penaltinya enggak masuk.
1: Penaltinya enggak masuk. Aduh.
0: Trezeguet di Juventus apa Trezeguet di
2: Prancis? Terus ikut Juventus jelas. Juventus, killer ya. Dia mas.
1: Jauh sih ya.
2: Dia bukan tipe pemain yang skillnya bagus tapi positioningnya dari kepala sampai kaki udah pasti ngeri.
0: Ngeri itu dia. Ya.
1: Dan mungkin pemain Juventus itu karena mungkin lebih intens ketemu di liga sehingga tahu apa yang dipengenin sama Trezeguet.
2: Betul.
1: Sehingga jelas. Lebih tajam.
0: Ya. Oke, baik. Kita bakal lanjut lagi, kita akan jeda sejenak, yeah. My friend, dan juga Mas Wisnu, yeah. juga Mas Fajar. Nanti kita akan balik lagi tentunya, masih ngobrolin soal Piala Dunia. Jadi jangan yeah. kemana-mana, tetap di Ngopi,
4: Ngobrol Piala Dunia. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Baik, pendengar Pro 1 dari Bogor dan
1: teman Pro 2,
0: kita balik lagi di Ngopi Ngobrol Piala Dunia bareng teman-teman dari JCI Juventus Club Indonesia. Ada Mas Wisnu dan juga Mas Fajar. Di kesempatan kali ini, my friend, Juventus jadi tim yang gede gitu ya, kalau di Italia gitu ya. Dan rata-rata kalau ngomongin soal Italia kan fansnya ya usia-usianya tuh
2: usia-usia
3: sudah 30 ke atas,
2: usia-usia yang sudah bawa minyak angin di tasnya tuh.
3: Itu dia. Kemana-mana bawa inhaler.
0: Tapi tenang aja, gak cuma Juventus loh. Kemarin Roma juga sama gitu.
2: Oh, iya.
0: Bahkan Milanisti juga sama.
2: Oh, iya.
3: Gitu. Pokoknya pendukungnya SIM Serie A ya.
0: Seri A.
3: Seri A
2: juga. Yang suka ledekin sama anak-anak Genji itu, Allah bawa sejarah terus. Iya, jaman purba. Bawa sejarah jaman purba terus.
0: Iya, iya. Tapi kalau ngomongin soal kegiatan dari teman-teman JCI sendiri gitu, apa sih biasanya kegiatannya? Nobar gitu-gitu.
4: Kalau untuk nobar untuk saat ini udah jarang sih Mas. Mungkin kita lebih ke acara kopdar ataupun kumpul-kumpul.
0: Oke. Okay.
4: Biasanya kita 3 minggu sekali. Kalau untuk kumpul kopdarnya. Ya, betul. Kalau untuk kumpul terus untuk yang paling aktif sih kita ada fun football.
2: Fun football.
4: Itu
2: main
4: bola.
2: Mini soccer atau
4: semuanya sih. Itu? 8 besar,
2: oh, maupun
4: mini soccer, betul. Itu rutin sih, hampir sebulan bisa 2 atau 3 kali.
0: Oh, biasanya ngundang teman-teman dari fanbase lain ya?
4: Suka juga. Bahkan kita juga salah satu silaturahmi dengan fan-fan lain ya, dengan cara kita main
0: bola itu. Collab-collab gitu ya.
4: Betul, itu kan.
0: Oke. Okay. Base campnya di mana sih teman-teman JCI?
4: JCI sih untuk saat ini base camp kalau untuk ngumpul-ngumpul biasa ya paling nyari-nyari tempat-tempat kopi-kopi aja Mas. Kalau untuk base camp untuk kita kumpulnya ataupun jadi sekretariat untuk saat ini sih udah nggak ada, mungkin 5 atau 7 tahun ke belakang itu udah mulai nggak ada.
2: Karena base-nya pun community ya.
4: Betul, base-nya
2: community. Jadi bisa di mana aja lah gitu ya.
4: Kalau dulu memang sempat ada juga kita punya sekretariatnya sendiri untuk tempat kita ngumpul maupun tempat kita nongkrong, membuat agenda-agenda maupun acara-acara JCI Bogor ya, ada tempatnya sendiri.
0: Oke. Okay. Kemudian kalau ngerekrut member tuh biasanya ada syarat-syarat khusus nggak sih, atau ya sudahlah yang cinta Juventus sok mangga, atau kalau mau join harus ada atribut Juventusnya dulu lah gitu,
2: sehingga misalnya jersey lah. Misalnya ada trivianya, ada sebutkan trivia pemain Juventus tahun 48.
3: Ada nggak sih kayak gitu?
4: Ya kalau untuk syarat yang udah pasti harus suka Juve ya, mungkin ya gitu ya.
2: Kalau pertama itu
4: nggak mungkin kita gabung ke JCI dia sukanya
2: Lecce,
4: apalagi
2: Lecce,
4: nggak mungkin kayak gitu.
3: Masa ikutan
4: Juve?
3: Saya ikutan Juve.
2: Saya suka aja dengan Lecce.
3: Sama
2: Verona.
4: Paling ya itu syarat-syaratnya mungkin suka Juventus aja sih paling. Ya untuk atribut ya dibilang wajib enggak juga, tapi ya sebisa mungkin pakailah atribut.
3: Tapi fans pasti ada jersey-nya ya,
4: enggak mungkin
3: enggak punya jersey.
2: Tapi sebagai fans yang sudah mendarah-daging idealis enggak sih atribut itu mesti original atau bisa memakai yang bootleg-nya gitu.
4: Kalau saya sih baik lagi ke masing-masing
2: kemampuan,
4: mungkin kemampuan. Tapi kalau untuk saya untuk saat ini lebih mutlak original sih. Kita kan mendukung lah, dengan kita membeli original kita sama aja kita membantu
0: ya, membantu itu bentuk dukungan ya,
4: dukungan kita
2: dia kan masuk soalnya,
4: betul,
2: kan
4: dukungan kita kepada klub kita, sayangnya kita ke klub kita ya kita membeli produk original dari Juventusnya sendiri,
0: betul ya. Tapi kalau ngomong Juventus juga jersey-nya itu kan keren-keren juga,
2: bagus-bagus
3: musim jersey-nya. Ini bagus nih ya,
2: bagus
3: musim besok nih, bagus
2: udah ada bocorannya kan?
3: Udah ada bocorannya
4: dan udah dipakai juga kan,
3: udah dipakai kemarin walaupun kalah
2: 2-0. Tapi pernah nggak sih nonton langsung?
4: Kalau nonton sampai saat ini belum ada rezekinya sih. Belum rezekinya mungkin belum seperti rezekinya. Itu. Cuman ada salah satu teman maupun member kita yang
0: udah ke sana.
4: Udah ke sana bahkan sempat jadi
2: si Ponco ya? Bukan?
3: Ya betul.
4: Pasti ya.
3: Betul pasti itu dia.
2: Itu deh mau banget. Dia tuh sampai terkenal dulu gara-gara Juventus itu.
4: Dia sampai punya connecting bahkan kerja sama salah satu pemain Juventusnya sendiri, Giorgio Cellini.
3: Cellini.
2: Foto bareng sama Cellini dia.
4: Dan bahkan dia pun membuka jalan untuk kita fans Juventus
0: bisa
4: untuk nonton ke sana, dan melalui dia kadang-kadang ya rezekinya kita bisa ketemu pemainnya itu. Mungkin salah satu feedbacknya dia, walaupun itu tidak ada di perjanjian awal kita ikut sama dia gitu. Ya ibaratnya untung-untungan aja seperti itu. Bisa ketemu.
0: Soalnya Juventus juga jarang tur sih ya. Tur ke Asia maksudnya gitu.
4: Tur Asia terakhir itu 2015
2: ke Indonesia.
4: Itu ke Indonesia terakhir.
2: Nonton.
3: Masih sekolah.
0: Nonton. Mas Fajar juga nonton.
4: Dan itu mungkin satu-satunya nonton live langsung Juventus ya saat di Indonesia.
3: Itu pertama dan terakhir. Iya. Kalau saya pertama dan terakhir itu.
2: Gue dulu kecil nonton Milan tuh di bawah tuh zamannya Baresi, Sebastiano Rossi.
4: Tapi nanti tahun ini Milan.
0: Ada Agustus tanggal 8 mau tur kan di GBK sama Chelsea.
2: Gue udah mulai anxiety nih. Pengen dapetin tiket.
4: Dapat gampang kok, gampang.
2: Gak kayak konser band ya. Lebih gampang nonton ini ya sebenarnya.
4: Yang penting kalau lewat komunitas dia lebih gampang mas lebih untuk dapet tiket yang betul kalau
2: punya komunitas. Apa privilege
4: akses yang betul privilege juga.
0: Oke. Tadi berarti kalau yang mau join Juventus nggak syaratnya nggak bolok-bolok ya, nggak mesti ada ribet, yang penting mas suka Juventus aja gitu.
2: Betul. Ada sosmednya nggak sih untuk JCI Bogor?
4: Sosmednya ada untuk Instagramnya JCI_Bogor.
2: Bisa kontak di situ lah ya.
4: Betul, di situ ada terteranya dari divisi eventnya maupun divisi olahraganya, di situ ada kontaknya. Bahkan setiap minggu pun kita share kegiatan JCI Bogor semua ada di situ.
0: Oke. Berarti kalau yang mau join bisa langsung hubungin Mas Wisnu ya? Atau terpusat biasanya atau terpusat nggak sih?
4: Enggak. Bisa juga sih lewat terpusat juga, ataupun di Instagram juga cukup sih mas. Nanti kalaupun dia mau itu, kita kan ada grup WA-nya ya, nanti bisa gabung di situ. Jadi untuk mendapatkan info maupun kita kan kalau untuk event udah jarang mungkin ya kopdar lah gitu, kita ngobrol-ngobrolin tentang mungkin kalau udah umur-umur segini ngobrolin Juventusnya 30%, 7%-nya
2: curhatan rumah tangga. Tapi masih muda, lu penampung berarti.
4: Penampung kayak
0: belajar.
3: Biar pernah dulu nih orang-orang tua ini ngomong apa.
2: Biar lu belajar.
4: Ya, salah satunya kita masih kumpul ya seperti itu mas. Yang tadinya kita masih bujangan sekarang bawa anak dan seperti itu, dan alhamdulillah masih terjalin silaturahmi sampai ke istri-istrinya pun kita masih terjalin semuanya.
0: Enak ya kalau istri ngedukung tuh sebenarnya gitu ya, mau apa namanya hobi tuh juga jadi lebih enak gitu. Berarti kalau nobar diizinin terus deh atau ngajak teman-teman aja
4: nobar sih izinin, cuman kalau untuk jam-jam 2:30 ya udah kayak gak, tadi udah ya gak. Kita udah bawa minyak angin
2: daripada besoknya pusing ya. Daripada besoknya pusing gue ikhlasin ya, udah tinggal nonton berita ya,
4: apalagi kan sekarang untuk nonton bola itu aksesnya udah
0: mudah banget,
2: bisa sampai tiduran
4: ya dengan ya
0: itulah. Betul, tesnya beda sih kalau nonton.
2: Beda pasti.
4: Jelas.
3: Beda.
0: Kalau nonton sendiri kan ngantuk.
4: Euforianya juga.
2: Euforianya beda.
3: Kan kita enggak bisa tuh kalau di rumah sambil main teriak gol, enggak bisa.
2: Enggak bisa ya.
3: Kalau nobar kan kita sambil bakar flare juga bisa. Kalau gol
0: sekali. Ya bakar flare-nya tapi jangan di tempat orang juga. Ruangan bakar flare,
2: bakaran.
0: Aduh. Oke. Kemudian kalau kita ngomongin soal timnas kita nih, gitu. Kemarin sempat nyaris,
2: sempat ada harapan
0: gitu. Kalau nggak kepleset, nggak ada
3: ganti pelatih gitu.
0: Ganti pelatih itu
2: yang ternyata nggak lebih bagus.
4: Banyak non teknisnya.
3: Banyak dijadiin meme.
0: Rata-rata komentar kalau ditanya soal timnas kita gitu ya, yang nyaris-nyaris pasti jawabnya gitu. Ganti pelatih sih gitu pasti.
2: Ya kan udah belajar dari Jepang.
0: Iya sih.
2: Kalau Jepang proyeksinya panjang tuh kan.
0: Iya. Sampai sekarang masih Tomiyasu tuh melatihnya gitu. Nah, kalau menurut kalian gitu ya, prediksi deh berapa edisi lagi kira-kira
2: kita bisa masuk atau tembus Piala Dunia.
4: Ya, baik lagi mas ya tadi ke Jepang. Jepang itu mempersiapkan tim yang bagus itu 20 tahun dari tahun 2002.
2: Ya.
4: Indonesia maunya instan dengan cara apa? Naturalisasi, ya kan? Ya tapi memang program naturalisasi ini bagus kan, mereka kan masih punya apa ya kesempatan untuk membela negara mereka banyak. Walaupun memang pemain-pemainnya banyak yang bukan grade A. Cuma beberapa ya, mungkin Jai Ides yang main di Serie A, terus ada Emil yang baru mau
3: Kevin Dix juga.
4: terima keluarga negara Indonesia kan baru-baru kali ini. Kevin Dix dan lain-lain, dan selebihnya ya menurut saya masih grade B ya. Selama program ini masih berlanjut, ya kita jangan juga lupakan program-program dari usia dini juga, karena itu memang penting. Jepang bisa sampai sekarang ya karena memang program usia dini pembinaan itu luar biasa gitu.
2: Dulu tuh kita punya Piala Suratin ya.
4: Sekarang pun masih ada.
3: Sekarang masih ada.
2: Masih ada. Itu kan salah satu ya. Wadah tuh ya, wadah. Untuk melahirkan pemain muda ya.
4: Betul. Suratin sama Epa. Epa itu usia 16, 17 sama 20 tahun. Dan itu udah berjalan sekarang udah apa ya, udah bagus lah gitu. Banyak-banyak tim, contohnya kayak Persija, Persib, Dewa pun memiliki 3 tim, 3 usia itu.
2: Oke. Okay.
4: Ya 16 18 20. Sama 20.
2: Bisa lah ya diambil. Betul. Dari situ misalnya. Betul. Nanti ya.
0: Oke. Okay. Kapan kira-kira prediksinya? Optimiskah tahun depan apa edisi berikutnya?
3: 2030 ya?
4: Dengan atau? Pemain-pemain naturalisasi kita yang sekarang kan mereka udah umur 30.
3: Sudah 30. Jadi sisanya sekarang 26 berarti.
4: Itu ya mungkin ya. Yeah. Kalau dibilang optimiskah, saya balik lagi ke PSSI-nya mas gitu. Ya kan kemarin kita non teknis lah bisa dibilang ya, apalagi pergantian pelatih yang nggak seharusnya, menurut saya nggak seharusnya terjadi. Yeah. Ada apakah di belakang itu, karena Italia aja sekarang FGIC-nya atau PSSI-nya pun kacau. Bobrok kacau, timnasnya kacau, apalagi sayang ya sekarang liga kita itu udah mulai bagus,
2: kompetitif,
4: betul ya? Kompetitif dari
3: udah masuk ACL
4: timnya tuh. Betul. Sekarang sayang aja kalau tidak didukung sama PSSI-nya pun, dalam federasinya itu kan orangnya itu lagi ganti ketum tapi
2: bawahnya
4: sama aja, betul nggak? Okay. Kita kan ya mungkin edisi terbaik PSSI itu emang di saat Erick Thohir sekarang memimpin
2: gitu. Betul.
4: Ya optimis mungkin 5-10 tahun lagi lah.
0: Berarti dua edisi ya?
4: Dua edisi lah, betul. Okay. Ya yang penting jangan melupakan ya, baik lagi itu yang saya bilang tadi, regenerasi dari tim-tim kita ya. Apalagi kan kemarin itu terakhir kayak Doni Tripamungkas. Ya itu kan dari lulusan EPA, terus dari ada Beckham Putra. Ya mereka aja bisa, kenapa yang lain gak bisa?
2: Ya
4: ternyata mampu ya. Gitu. Bukan berarti adanya naturalisasi ini yang produk asli Indonesia itu tersingkirkan gitu. Hmm. Bahkan kalau menurut saya adanya mereka ini jadi motivasi untuk pemain-pemain Indonesia itu lebih, saya bisa lebih dari mereka. Tahu juga banyak pemain naturalisasi itu kualitasnya di bawah pemain Indonesia lah.
0: Gitu. Tapi bukan naturalisasi nggak sih, tapi kan turunan ya.
4: Iya turunan, betul.
2: Iya.
3: Diaspora.
2: Setuju sih dengan apa yang diomongin sama Kang Wisnu ya. Betul. Pemain kitanya jangan sampai dilupakan. Betul. Mungkin mungkin memang banyak yang bagus.
4: Betul.
2: Tapi enggak dipanggil.
0: Iya. Yeah.
4: Itu dia.
3: Kasihan juga.
2: Banyak yang bagus tapi enggak dipanggil.
0: Karena saya tuh mau ngomong tapi takut.
4: Enggak, karena mental pemain kita pun ya seperti itu, Mas. Yeah. Udah dengar nama pemain diaspora, dia udah mulai, "Ah, saya enggak dipanggil, saya apa gitu." Iya. Karena beberapa kali saya ngobrol sama pemain profesional ya seperti itu, mental kita yang harus diperbaiki gitu.
2: Oke, berarti dari segi mental pun harus ada pembinaan ya.
4: Betul.
0: Kalau pelatih yang sekarang
4: John Heitman. Masih optimis sih karena dia juga kan bawa Kanada dari negara gurem jadi yang bagus. Ya mudah-mudahan tidak ada non teknis lagi yang di belakang ataupun seperti itu gitu.
0: Tapi melihat hadirnya Doni Tri kemudian Beckham Putra, kayaknya dia juga mau punya pola yang sama kayak Sintayong, membangun pondasinya dari awal.
4: Betul.
2: Dan dia ini ya berani bersikap di awal ya.
4: Betul.
0: Susah menurut. Udah,
2: coret. Rizky Ridho kok enggak salah enggak dipanggil lagi ya?

0: Tapi bagusnya langsung klarifikasi. Betul. Sih. Betul. Ya, ya.
1: Oke. Okay. Itu kalau Kang Wisnu dua edisi lagi. Kang Fajar gimana? Berapa kira-kira?
2: Sama kayaknya dua edisi lagi deh. Sebenarnya lebih optimis sama timnas futsal sih. Oh, iya sih.
1: Eh, futsal bagus. Futsal udah juara juga kan? Juara.
2: Kita sekarang peringkat 14 dunia futsal.
0: Iya. Eh, kemarin enggak cuma futsal. Juara street footballnya juga kemarin kita juara.
2: Iya, juara.
0: Ngalahin Spanyol ya. Iya. Itu bagus-bagus ya.
2: Kayaknya selain sepak bola, bola yang lainnya kita bagus deh.
3: Selain sepak bola main gede maksudnya ya. Bola yang lain bahkan mungkin takraw kayaknya.
2: Takraw juga, takraw juga kan kita pernah juara Asia ya.
0: Yo, iya benar.
4: Gak ngerti lagi sepak bola seperti apa. Bingung juga.
0: Terlalu banyak intriknya ya.
3: Iya betul. Apa karena besar lapangan juga kan?
0: Besar lapangan sama ini apa ya namanya permainan masyarakat ya. Semua orang tertuju ke situ lah.
2: Tapi kembali lagi sih setuju dengan pembinaan gitu ya. Karena gue juga sempat ikut pembinaan futsal. Makanya kenapa futsal itu lebih maju, karena emang di tingkat SD, SMP, bahkan SMA-nya tuh, bahkan universitasnya pun berfokusnya banyaknya ke futsal. Makanya aneh aja gitu kenapa sepak bolanya gak bisa mengikuti cara yang digunakan.
0: Treatmentnya padahal udah dicontohin nih sama si futsal.
2: Futsal.
1: Apakah ada kompetisinya ya? Kompetisinya kan ada tuh untuk tingkatan tuh.
2: Iya,
1: tingkatan.
2: Bahkan sekarang ini kemarin belum lama teman ada namanya Farhan, sekarang kalau nggak salah main di Pasuma ya, apa sih timnya?
4: Pasuma.
2: Dia udah main di situ, padahal baru lulus SMA.
0: Udah main.
2: Udah main di pro. Udah. Terus siapa? Juventini juga sih, siapa? Yang sekarang di JNE.
4: Robby Hillman.
2: Robby Hillman.
0: Iya. Dipanggil juga tuh dia di klub.
2: Di klub apa?
0: Di klub, main di klub ya. Lumayan ya.
1: Iya.
0: Cakep sih.
4: Iya, apalagi kan Mas lihat sendiri kayak tim-tim kayak Kuarakau, Cape Verde. Udah masuk Piala Dunia, tapi sedangkan kita dengan negara terbesar rakyatnya banyak.
1: Kurasaw yang kita hadapi di round 3 kan?
2: Betul.
4: Kurasaw.
0: Dia lolos
2: enggak? Lolos.
4: Dan ada salah satu pemainnya itu pernah main di Liga Indonesia.
2: Main di Persib kan kalau enggak
4: salah. Main di Persib sama di Persib Solo.
0: Wow.
4: Kastenger namanya. Kastenger apa siapa gitu.
0: Wow, gimana buat lebaran ya, Kastenger.
1: Kurasaw aja masuk, masa iya enggak? Apa harus tuan rumah dulu nih kita baru bisa
4: jalur dalam
2: berarti ya. Dalam berarti ya. Kayak ini U berapa? U17 kita baru bisa
1: kan gagal tuh.
2: Gagal total.
0: Gagal.
1: Apa harus kayak gitu baru kita ini. Tapi kalau ngomongin nantinya kita apa berangan-angan aja nanti kalau misalnya Indonesia jadi tuan rumah, kira-kira daerah mana tuh yang bakal dipilih jadi venue?
4: Yang udah pasti Jakarta.
1: Jakarta.
0: Bogor, Palembang mungkin bisa. Palembang.
2: Bogor.
1: Bogor kita kan punya
2: Pakansari. Kita punya Pakansari.
1: Yang bakal jadi home base-nya timnas ya.
2: Nanti AFF di ini kita tuan rumah di Pakansari.
0: Pakansari ya.
2: Iya.
4: Mungkin ya kalaupun jadi tuan rumah Piala Dunia, banyak stadion-stadion yang mungkin diperbaiki.
0: Mesti diperbaiki.
2: Karena dari kan, fasilitas juga semua. Ya,
4: betul, fasilitas semuanya. Karena kan dari syarat-syaratnya yang saya tahu dari Piala Dunia itu, dia nggak bisa jauh dari bandara maupun dari tempat itu.
1: Benar.
4: Karena aspek yang dari Jakarta, bahkan Bandung pun termasuk sulit. Jauh juga sulit.
0: Sulit gitu. Ya. Bogor masih bisa lah, ke Halim dekat kan?
2: Halim
0: ya,
2: dekat banget. Dekat banget.
4: Bogor tuh paling enak. Makanya Bogor tuh kemarin dipilih timnas AFF ya, karena aksesnya dia
0: gampang. Betul. Dan tol to tol juga tol. Dari Pakansari ke
2: apalagi,
0: Jakarta.
2: Tolnya dekat ya, Pakansari itu Sentul.
0: Iya, langsung lurus aja tuh dia.
2: Tinggal lurus doang.
0: Betul.
4: Walaupun anime untuk masyarakat nonton timnas itu banyak di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Itu luar biasa.
1: Luar biasa, mereka
0: antusias sekali.
4: Full house. Antusias banget.
0: Mereka datang kayaknya deh kalau misalnya
4: pasti, mereka untuk timnas pasti ya.
0: Untuk timnas ya.
1: Kemarin kan Persebaya yang waktu main di Pakansari juga udah datang tuh rame.
2: Itu rame.
0: Persebaya mah kalau bonek mah di mana-mana juga.
1: Soto Lamongan di mana-mana.
0: Buset, mana-mana datang dia mah kalau bonek.
4: Ya mudah-mudahan sih nanti di Piala AFF rezekinya kali ya. Walaupun memang kita kan spesialis runner up, lagi-lagi spesialis hampir lagi di Indonesia.
1: Mirip-mirip Belanda sih memang kita tuh ya. Dan rap aja terus.
4: Mirip-mirip Juventus juga itu di UCL.
0: Di UCL.
4: Spesialis runner up.
0: Pernah kalah sama Milan.
1: Udah kalah.
0: Final UCL.
4: Iya itu saya nangis.
0: Tahun berapa tuh?
4: Itu 2003.
0: 2003 ya.
1: Oh iya.
0: Iya betul-betul.
4: Pertama nonton. Enggak, kedua kali nonton Juventus final dan saya nangis itu.
0: Susah amat sih juaranya gitu ya.
4: 5 kali nonton UCL belum pernah juara. Sekali Mas dulu, sekali waktu lawan Ajax 1-0.
0: Lawan Ajax, benar-benar.
1: Itu tuh.
4: Sekali, itu pun masih kecil banget ya, belum begitu. Sisanya
1: berapa sih Juventus trofi UCL?
4: Dua.

0: Jangan ledek lu.
1: Dua.
2: Tapi bintangnya tiga.
1: Enggak, maksudnya sama Inter gimana?
3: Inter lebih banyak nih.
0: Lebih banyak Inter kan. Tapi kan enggak bisa ngalahin Milan.
3: Enggak, Inter 3.
1: Inter juga. Inter
3: juga. Milan yang banyak.
2: Milan iya, maksudnya Milan
3: 7. Milan 7. Kalau Eropa ya jelas Milan. Kalau untuk UCL di Itali.
1: Baik. Kita harus pamit dari ruang dengar pendengar ya. Baik pendengar Ponsel dari Bogor dan juga
0: teman Pro 2.
1: Thanks buat Kang Wisnu atau Mas Wisnu dan juga Mas Fajar.
3: Ya,
1: terima kasih sudah mampir ke ke RRI Bogor. Semoga nanti bisa ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol bareng.
0: Semoga Juventus Club Indonesianya juga
3: bangkit.
0: Bangkit lagi. Sukses ya.
2: Bangkit lagi ya. Bertemu sama bapak-bapak yang
3: lain. Intinya tim Italia harus bangkit.
1: Harusnya ya, Italia harus bangkit.
3: Biar timnasnya pun bangkit juga gitu.
0: Eh, tapi terakhir nih, satu-satu. Cepat aja. Finalnya siapa lawan siapa Piala Dunia?
1: Prediksi final.
2: Spanyol Portugal kayaknya.
0: Spanyol Portugal. Kalau kami
3: mengulangi Euro Prancis Portugal.
0: Prancis Portugal.
1: Oh, sama Prancis Portugal ya. Enggak ternyata ih.
0: Dua-duanya ideal sih ini.
1: Yang duduk di sini juga rata-rata Prancis Portugal ya. Enggak ada di Belanda.
3: Belanda yang lagi.
0: Juara musim gak taunya juaranya Belanda.
1: Iya, juara. Tapi Belanda tuh emang gacor di awal. Betul. Pas sudah mulai semifinal-final tuh. Oke. Baik, sampai sini bersama kita di Ngopi Ngobrol Piala Dunia edisi kali ini. Nantikan untuk edisi berikutnya. Saya Gelagah Biasa.
0: Saya Deli Tambunan.
1: Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.

Sekobras tadi pendengar, kita akan masuk ke segmen berikutnya di Bogor malam ini. Kita akan masuk di Ragam Budaya, kali ini komposisi lagu-lagu keroncong kami hadirkan untuk menemani serat malam Anda di kesempatan malam hari ini ya. Ya, mau request lagu-lagu keroncong pilihannya boleh ya, di request di kesempatan kali ini di 08 1 5 4200 untuk line WhatsApp boleh, atau di fitur live chat digital komentarnya langsung gak mau request lagu ini boleh, mangga silakan. Di komposisi lagu-lagu keroncong untuk Ragam Budaya kesempatan kali ini saya persembahkan beberapa lagu pembuka. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

Bagaimana kita di Lantunan Irama Keroncong untuk edisi malam hari ini. Kita langsung menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya. Ada yang pertama, ada selamat malam Kak Penyiar Pro Satri Bogor. Salam sehat dari Sumarno Pamoyanan. Semoga sehat selalu dan pada acara Irama Keroncong ini minta diputarkan lagu Keroncong Tanah Air ya. Selamat mendengarkan untuk kita semua katanya gitu. Oke, baik. Tanah Airku nanti kita hadirkan ya. Kemudian lanjut lagi, ada dari Salam Keroncong Bu Marani Bekasi. Selamat malam Mas Aga, malam juga. Minta putarkan lagu Keroncong Setangkai Bunga Mawar Yang Merah. Ya, salamnya untuk semua pecinta keroncong dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Aga, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Lanjut lagi, kali ini ada dari selamat malam RRI Bogor, malam juga. Ada Bapak Parsudi di Cimanggis. Minta lagunya Bengawan Solo buat Ibu Anton dan Ibu Mujiati. Salam keroncong buat penyiarnya. Makasih, sama-sama, terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Bu Mepeng di Pagelaran. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Keroncong Fata Morgana ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Oh iya Kang, boleh gak minta info untuk jadwal pertandingan Piala Dunia nanti ya? Terima kasih, tolong diinfokan. Sama-sama, terima kasih kembali. Jadwal pertandingan untuk nanti Senin ya, 15 Juni 2026. Sebentar, itu ada beberapa pertandingan ya. Kalau tidak salah untuk hari Senin itu lumayan banyak tuh pertandingannya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pertandingan ya. Untuk hari Senin tuh jadwalnya lumayan tuh. Dan beberapa tim besar juga main ya. Untuk pertandingan pertama di pukul 00 waktu Indonesia Barat, itu ada Jerman Curaçao ya, di Stadion Houston ya, di Houston. Kemudian jam 3 pagi atau pukul 3 waktu Indonesia Barat, itu ada big match tuh ya, antara Belanda kontra Jepang, itu jam 3 ya. Kemudian di jam 6-nya itu ada Pantai Gading versus Ekuador ya, di Philadelphia Stadium ya. Kemudian di jam 9-nya ada Swedia Tunisia di Monterrey Stadium. Kemudian di jam 11 malamnya itu ada Spanyol versus Tanjung Verde ya, ataupun Cabo Verde. Wah, luar biasa tuh, ada main tuh 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan tuh langsung disiarkan besok ya, mulai dari pukul 00, kemudian pukul 3, pukul 6, pukul 9, dan juga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Disiarin kayak gak? Tentunya ya, disiarkan di Pro 1 RRI Bogor. Jadi nanti di jam 12 malam ataupun pukul 00 jangan kemana-mana tuh ya, karena kita juga akan menyiarkan pertandingan Piala Dunianya tuh di pukul 00 antara Jerman dan Curaçao, pendengar ya. Oke deh, baik, itu dulu nanti yang kita sapa, nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya. Yang belum bergabung kita undang di 08 15 4200, boleh, atau di fitur live chat di digital juga boleh, langsung di apa namanya, dikirimkan aja. Gah, mau request lagu ini, mangga, silakan ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Laskar Pelangi adalah salah satu novel Indonesia yang sangat populer dan penuh inspirasi. Ditulis oleh Andrea Hirata pada tahun 2013, novel ini menceritakan kisah sekelompok anak-anak muda dari desa kecil di Belitung yang bertekad untuk mendapatkan pendidikan berkualitas meskipun menghadapi berbagai tantangan. Novel ini menggambarkan perjuangan, persahabatan, dan semangat yang tulus untuk mengatasi kesulitan dalam mengejar impian mereka. Novel ini berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan mendalam. Para pembaca akan merasa terhubung dengan tokoh-tokoh seperti Ikal, Lintang, dan Sahara yang mewakili berbagai latar belakang dan kepribadian. Cerita ini juga memperlihatkan bagaimana pendidikan dapat mengubah nasib seseorang dan mengangkat kualitas hidup mereka. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah. Andrea Hirata dengan cerdik menggambarkan bagaimana pendidikan bukanlah hak yang mudah didapat bagi setiap orang, terutama di daerah terpencil, dan bagaimana semangat untuk belajar dan berkembang dapat mengatasi segala rintangan. Bagi siapapun yang mencari novel yang menginspirasi dan menggugah hati, Laskar Pelangi adalah pilihan yang sangat baik. Ini adalah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan pendidikan, persahabatan, dan kegigihan, serta mengingatkan kita akan nilai-nilai yang sebenarnya dalam hidup. Novel ini adalah pengingat indah tentang potensi yang tak terbatas dalam setiap orang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mbak Yasmin dan juga Kang Julian ya. Keroncong petir. Baik, nanti insyaallah kita hadirkan ya lagunya di kesempatan malam hari ini. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Julian di Ciamas. Selamat malam Aga, tolong di play lagu Keroncong Cincin dari Kus Plus ya. Ada lanjutannya agak gitu ya, nanti malam jam 22 lewat habis acara Sandiwara Radio, saya mau ikutan acara Ruang Rindu. Nanti ya, WhatsApp yang ini nanti kita bacain aja di segmen Ruang Rindu ya. Jadi keroncongnya dulu kita puterin, keroncong cincin ya, insya Allah jadi kita coba hadirkan. Lanjut lagi, kali ini ada assalamualaikum Aga. Waalaikumsalam Pak Yan di Jakarta Timur, mau request lagu Mahameru untuk semua pecinta keroncong RRI Pro 1 Bogor. Terima kasih Aga, selamat bertugas, sehat selalu, wassalam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya. Mahameru nanti kita hadirkan. Kemudian lanjut lagi ada selamat malam ragam budaya lagu keroncong malam juga. Mau dong kereta malam, hatur nuhun. Selamat bertugas sampai tuntas Mbak Aga. Oke siap, nanti coba insya Allah kita hadirkan lagunya. Kemudian lanjut lagi ada ragam budaya bahagia, mau ikutan ya dari Abah Kismin di Pasir Ricciapus. Lagunya mau keroncong pertemuan dari Kus Plus. Makasih bahagia, selamat bertugas lagi di Ruang Rindu nanti katanya. Siap, Kus Plusnya ada dua, nanti kita puterin salah satunya aja ya. Kita gabungin untuk yang tadi request lagunya keroncong Kus Plus. Oke, nanti kita satukan aja ya, semoga bisa sempat untuk kita mainkan di kesempatan kali ini ya. Oke deh, baik. Kita susunkan dulu untuk lagu-lagunya yang nanti gak kebagian lagunya untuk diputarkan. Mohon maaf ya, nanti di lain kesempatan mungkin untuk Ruang Rindu boleh nanti kita dilanjutkan di Ruang Rindu gitu ya. Untuk lagu requestannya kita prioritasin untuk kita puterin, yang gak sempat ataupun gak kebagian tuh lagunya untuk kita mainkan. Boleh nanti requestan di Ruang Rindunya kita duluin deh ya. Yang gak kebagian lagu keroncong, sok mangga. Jadi nanti bergabung lagi di Ruang Rindu, kita puterin duluan deh untuk lagu requestannya ya. Baik, Keroncong Petir kali ini kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay channel.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Aku pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, kalau udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Lagu tadi menjadi lagu penutup untuk lantunan Irama Keroncong pendengar, karena kita akan segera bergeser ke segmen berikutnya. Jadi segmen penutup untuk Bogor malam ini di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu Indonesia 80-90an ya, yang akan kita mainkan di Ruang Rindu malam hari ini. Yang mau request boleh silakan di 08-15-4200 atau boleh di fitur live chat RRI Digital. Di line telepon juga boleh di 0251831450. Tapi sebelum kesana, kita akan hadirkan terlebih dahulu drama radio untuk edisi malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saiful yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saiful datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saiful ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saiful hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saiful pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saiful meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saiful insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok, nah, elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Aduh lah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ay, maaf tapi yo, kamu orang kan tidak punya, dak?
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saiful bin Mahmud kok ngota-ngota jo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota jo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh ya, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya kayak Saiful?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saiful yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Ya kan dari dulu cek itu, Saiful. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja kan?
3: Ya tahu, Sayo. Tapi lama-lama lita juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tuh bisa gini, kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saiful tadi, teman. Sayo kurang giat kerja. Dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saiful, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati nih, An. Melah kita payah jodak ke pantai. Kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rod.
2: Oh iya.
3: Gas gitu.
2: Oke, gaskan, Rod, bro.

0: Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan gitu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kece kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit Waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Baiklah Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rod?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, nyo lagi butuh bantuan gitu. Maknyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknyo sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosannya, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, man.
4: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: sikap saya selama Iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu Pul.
2: Saya ingat nian dulu tuh.
0: Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak saya ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak? Kemarin saya ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tu yang ada patung singa tu nah, woi woi. Rod man, mak saya ko kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu tu mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah, saya kira kalau saya ngota cem tu orang-orang laju segan kek saya, nak berkawan kek saya. Siapa pulau yang tak mau berkawan kek orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
3: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
1: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
3: Jadi Pul, masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, kaki amboi.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

ruang rindu mendengar di malam hari ini ya, biar semua hilang. Niki Astria yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda di menit ke 30 plus dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di malam hari ini ya. Saya bacakan dulu, ada dari Julian ya, yang tadi nitip ya, sebenarnya WhatsApp-nya tadi udah dari Lutani Rahma Keroncong, tapi saya tadi janjikan untuk dibacanya di ruang rindu aja ya. Mau ikut acara ruang rindu ya, mau minta lagunya Birunya Cintaku dari Helen Saparingga. Kirim salamnya buat Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Tayanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Bu Siti Hariati di Cewarangin, Abah Kismin. Makasih banyak Aga, sama-sama, terima kasih kembali ya. Siap, lagunya Birunya Cintaku. Coba nanti kita carikan lagunya dari Helen Saparingga ya. Siap. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih ya, dari Ruang Rindu. Malam Bu Aga, malam juga, so pasti sehat ya. Dari saya di ATS, alhamdulillah masih sehat walafiat. Request lagunya Harvey Malehulu ya, Jerat Kalau Gak Ready dari Mus Mujiono, Arti Kehidupan. Untuk Bu Aga, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Oke, okay. Harvey Malehulu, Jerat Kalau Enggak, Arti Kehidupan ya, dari Mas Mujur. Nanti coba kita hadirkan, kita pilihkan salah satunya ya di kesempatan kali ini. Oke deh, lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Baga, malam juga. Ketemu lagi dengan Ruang Rindu Pro 1 di Bogor, ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Di ruang rindu malam ini, kalau ada mau minta dimainkan lagu Aku Masih Punya Rasa Rindu dari Panpers ya. Kirim salam buat Abah Kismin, Mama Dayang Sumbi, Bapak Sutisna Cipinang Gading, Boy BCL, Kang Reno, Kang Gomet ya, buat semuanya pendengar Pro 1 RRI Bogor aja di mana saja berada ya. Makasih buat Mbak Aga, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat lalu bersama keluarga, amin ya robbal alamin ya. Lanjut lagi, kali ini ada ruang rindu, ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Lagunya Mau Kau Tercipta Untukku dari Baterai Sonata ya. Kirim salam buat Ibu Siti Hariati, selamat malam dan istirahat. Julian, jangan lupa kopi sama mie rebusnya katanya ya. Nina Said juga makasih kirimannya. Kemudian Bu Marani Bekasi, Dayang Sumbi di Citrep, Iqbal bersama istri. Baga, makasih, salam sehat selalu. Cuaca haredang alias gerah. Ya, tadi sempat keluar ya. Ya sih, di luar kayaknya gerah banget, tapi untungnya di studio mandem ya. Ya sih, beberapa hari tuh kayaknya kalau malam gerah pisan ya. Udah beberapa hari nggak hujan nih, lumayan udah masuk musim kemarau. Jadi awannya gerah terus gitu ya. Jadi pastikan untuk Anda juga pendengar ya, untuk tetap jaga kondisi tubuh dengan baik ya. Pastikan tubuh kita terhidrasi dengan baik ya, di tengah cuaca yang kayaknya udah mulai masuk musim kemarau nih ya. Jadi panas banget gitu ya. Oke, kami informasikan juga, jangan lupa ya pendengar, untuk tetap bersama Pro 1 RRI Bogor, karena kita bakal siarin ya pertandingan Piala Dunia ya di edisi kali ini. Mulai pukul 00 nanti atau pukul 12 malam ya, ada pertandingan antara Jerman versus Curaçao ya di Houston Stadium. Kemudian ada Belanda versus Jepang ya di pukul 3, yaitu di Dallas Stadium ya. Kemudian nanti jam 6 itu juga ada pertandingan antara Partai Gading versus Ekuador di Philadelphia Stadium. Kemudian juga di jam 9 ada Swedia versus Tunisia di Monterrey Stadium ya. Nanti kita juga bakal bahas ya untuk profil beberapa tim yang bakal bertanding Senin nanti gitu ya. Kita akan juga hadirkan informasinya untuk Anda tentunya. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita sapa-sapa lagi. Tetap stay tune.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya, karena Hazel yakin sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan, membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, pendengar Pulsatria Bogor, kita kembali menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensi. Jadi kesempatan kali ini kita lanjut menyapa. Kali ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ruang Rindu RRI Bogor. Berbagi lewat lagu dengan Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Nafas Cinta dari Inka Christy atau Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Ruang Rindu dimana aja berada. Dan juga ya buat yang bertugas, hatur nuhun. Sehat dan tetap semangat ya. Komentarnya kalau malam terbangun enaknya memang dengerin RRI Bogor, katanya gitu ya. Oke. Okay. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Malam Bahagia Malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Kasmaran dari Gamawarni ya. Untuk Bahagia, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali. Oke. Okay. Baik, untuk yang tadi udah kita bacain atensinya, lagunya tadi udah kita gantikan ya dengan penyanyi yang sama karena lagu yang di request judulnya enggak masuk playlist kali ini. Jadi kita gantiin tadi dengan penyanyi yang sama tapi dengan judul berbeda. Sekali lagi mohon maaf gitu ya. Oke. Okay. Baik, untuk next-nya mungkin bisa kita hadirkan. Oke. Okay. Baik, nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya, tapi kali ini kita hadirkan dulu gitu ya informasi terkait profil tim yang akan bertanding nanti ya pukul 00 waktu Indonesia Barat. Ya, di Senin 15 Juni 2026 ada mempertemukan Jerman dan juga Curaçao ya. Kalau kita berbicara mengenai dua tim ini agak jomplang gitu ya. Karena ini menjadi pertandingan salah satu laga yang hadir di grup E Piala Dunia 2026 ya. Kita tahu bahwa di atas kertas Jerman lebih diunggulkan karena pengalaman dan tradisi panjang mereka di turnamen ini gitu ya. Dan Jerman juga kan punya julukan tim spesialis turnamen gitu ya. Biasanya buat kejutan tuh di turnamen-turnamen besar seperti Piala Dunia ya. Sementara Curaçao sendiri hadir sebagai tim debutan yang menciptakan kejutan besar dengan lolos ke putaran final untuk pertama kalinya ya. Dan kita bahas soal Jermannya dulu ya. Salah satu perwakilan dari UEFA ya, Federasi UEFA dengan pelatihnya ada Julian Nagelsmann ya. Dan prestasi terbaiknya Jerman itu adalah juara 4 kali, yaitu di tahun 1954, 1974, 1990 dan yang terakhir juara itu mereka di kalau enggak salah 2014 ya. Dan soal penampilannya di Piala Dunia sendiri total 21 kali ya termasuk di tahun ini 2026 ya. Dan soal kekuatan tim dan jelas Jerman kaya akan pengalaman di turnamen besar ya. Dan diperkuat juga generasi muda berbakat Florian Wirtz, kemudian Yamal Musiala ya. Kemudian memiliki kedalaman skuad yang juga terbilang cukup baik di apa ya, semua lini gitu ya, mulai dari depan, tengah, belakang dan termasuk kiper ya, karena mereka masih mempertahankan Manuel Neuer ya. Dan perjalanan ke Piala Dunia 2026 sendiri ya, Jerman lolos sebagai juara grup A kualifikasi zona UEFA dengan 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Mereka mencatatkan 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali sepanjang kualifikasi ya. Kalau itu Jerman. Kita geser ke Curaçao sendiri ya, yang jadi salah satu perwakilan dari CONCACAF ya. Ada pelatih Dick Advokat ya. Dan prestasi terbaiknya di Piala Dunia ya tahun ini gitu ya, menjadi debut perdana mereka tampil di Piala Dunia 2026 ya. Dan juga perihal kekuatan tim sendiri, semangat juang tinggi sebagai tim debutan, kemudian banyak pemain berdarah Belanda yang bermain di Liga Eropa juga, dan organisasi permainan yang disiplin di bawah pelatih berpengalaman di Advokat. Dan soal perjalanan ke Piala Dunia sendiri, Curaçao mencatatkan sejarah sebagai negara terkecil yang pernah lolos ke Piala Dunia. Mereka
menjuarai grup kualifikasi CONCACAF dan tidak terkalahkan sepanjang putaran final kualifikasi. Wah, luar biasa juga ini Curaçao ya. Kemudian ada beberapa fakta menarik soal kedua tim ini ya. Jerman sendiri adalah tim dengan jumlah pertandingan Piala Dunia terbanyak kedua setelah Brazil. Sedangkan Curaçao menjadi negara dengan populasi sekitar 150 ribu jiwa yang berhasil menembus putaran final Piala Dunia, yang dimana sebuah rekor tersendiri dalam sejarah turnamen ya. Negara kecil yang hanya memiliki 150 ribu jiwa berhasil lolos ke Piala Dunia gitu ya. Nah, untuk Jerman sendiri lebih unggul tadi ya, dari segi kualitas skuad, pengalaman dan juga tradisi. Namun Curaçao berpotensi menyulitkan kalau mampu bermain disiplin dan juga memanfaatkan serangan balik dengan efektif. Ya, kita nantikan saja nanti bakal kayak gimana pertandingannya untuk Jerman dan juga Curaçao, yang bakal nanti kita juga siarkan di pukul 00 waktu Indonesia Barat di Stadion Hasan Pendengar ya. Menarik nih ya. Kedua tim yang secara apa namanya statistik jomplang banget gitu, tapi bakal seru tentunya nanti ya. Oke, selain daripada kedua tim yang bakal bertanding, nanti kita juga hadirkan profil dua tim lainnya yang bakal bertanding juga. Ya, ada Belanda dan juga Jepang mendengarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras, dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kali ini kita bahas ke tim yang bakal berlaga di pertandingan selanjutnya selepas Jerman lawan Curaçao. Ada big match yang sangat menarik ya, pertandingan antara Belanda dan Jepang yang menjadi salah satu laga paling menarik di grup F Piala Dunia 2026 ya. Kedua tim dikenal memiliki gaya permainan menyerang dan juga organisasi taktik yang kuat ya. Laga ini juga menjadi pertemuan dua kekuatan sepak bola yang konsisten tampil di panggung dunia ya. Dan grup F sendiri ini kan diisi oleh Belanda, Jepang, Swedia, dan juga Tunisia ya. Nah, kita ngomongin soal Belanda dulu ya. Tim oranye ini menjadi salah satu wakil konfederasi UEFA ya, ataupun Eropa ya, dengan pelatih yang masih tetap Ronald Koeman. Dan prestasi terbaik Piala Dunia yaitu runner up di tahun 1974, 1978 dan juga 2010 peringkat ya. Dan kekuatan tim sendiri memiliki pertahanan yang kokoh yang dipimpin Virgil van Dijk ya. Dan generasi muda berbakat seperti Xavi Simon, kemudian Jeremy Frimpong ya. Dan transisi menyerang yang cepat dan efektif. Ini juga jadi keuntungan dari tim oranye. Dan pengalaman menghadapi tekanan di turnamen-turnamen besar ini juga jadi kekuatan tim orange ya. Dan pemain kunci seperti Virgil van Dijk, kemudian Xavi Simon, Cody Gakpo ya, kemudian Jeremy Frimpong ya. Dan untuk lawannya sendiri adalah Jepang ya. Perwakilan dari AFC ataupun Konfederasi Asia ya, dengan pelatihnya ada Hajime Moriyasu. Prestasi terbaik Piala Dunia itu babak 16 besar sebanyak 4 kali ya, di tahun 2002, 2010, kemudian di 2018 serta edisi kemarin ya, di tahun 2022 Piala Dunia Qatar ya. Kemudian terkait dengan kekuatan tim sendiri, sudah pasti ya, disiplin taktik yang sangat baik ya. Kemudian banyak pemain yang berkarir di liga-liga top Eropa ya. Kecepatan serta mobilitas tinggi juga jadi hal yang menguntungkan untuk Jepang, terutama di depannya ya. Dan kuat dalam pressing dan serangan balik ya. Timnas kita juga merasakan hal tersebut gitu ya. Kemudian juga ada beberapa pemain kunci yang berlaga di klub-klub elit Eropa. Ada Kubo, kemudian Mitoma, Wataru Endo, dan juga Takehiro Tomiyasu ya. Dan juga ada beberapa fakta menarik soal kedua tim ya, yaitu Belanda yang belum pernah menjuarai Piala Dunia meski sudah 3 kali mencapai final ya, sehingga disebut juga tim spesialis runner up gitu ya. Kemudian Jepang yang menjadi negara Asia paling konsisten di Piala Dunia dalam 2 dekade terakhir, dan pertemuan ini diprediksi menjadi penentu persaingan juara grup F karena keduanya merupakan favorit untuk lolos ke fase gugur ya. Belanda sedikit lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan juga pengalaman di turnamen besar. Namun Jepang memiliki kemampuan memberikan kejutan seperti saat mengalahkan Jerman dan juga Spanyol di Piala Dunia 2022. Dan tren positif juga diperoleh dari beberapa friendly match yang mereka lakoni gitu ya. Dan jika Jepang mampu menjaga disiplin pertahanan dan memanfaatkan serangan balik, mereka berpeluang mencuri poin dari tim oranye, pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Vriend Klaus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.

Baik, pendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelagah biasa sebab menurut suara dari ruang geranda. Tapi sebelum itu kami ingatkan untuk jangan lupa menyaksikan ataupun menyimak pertandingan Piala Dunia lanjutan antara Jerman kontra Kroasia ya, saat lagi di tepat pukul 00.00

Kemudian di tepat pukul 3 waktu Indonesia Barat ada pertandingan antara Belanda melawan Jepang. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Barat ada partai Pantai Gading kontra Ekuador. Kemudian di pukul 9 waktu Indonesia Barat ada Swedia versus Tunisia. Pendengar ya, tentunya akan kami siarkan di Pro 1 RRI Bogor. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Mohon maaf bila salah-salah kata. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Di tepat pukul 00 kami akan ajak Anda untuk menyimak pertandingan antara Jerman dan Curaçao. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat beraktivitas di awal pekan yang masuk di hari Senin ya. Sekarang kita ada di hari ke 15 bulan Juni tahun 2026. Separuh perjalanan di bulan Juni ya, semoga masih tetap lancar untuk Anda di berbagai kesibukan ataupun aktivitas yang dijalani ya. Dan kemudian juga sehat walafiat, mudah-mudahan kita jalani awal pekan ini dengan suasana hati yang positif ya. Mudah-mudahan tidur Anda juga sudah cukup, istirahatnya juga mampu mengembalikan tenaga ya, yang mungkin selama minggu-minggu kemarin tuh banyak terkuras gitu ya. Dan di akhir pekan sudah istirahat yang cukup, maka hari ini kembali untuk menjalani berbagai rutinitas yang ada. Tentunya dari Pro 1 RRI Bogor akan menemani Anda rangkaian Bogor pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 nanti, yang akan kita isi dengan Mutiara Pagi. Kemudian juga ada informasi dalam Warta Berita Pagi Produksi RRI Bogor dan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Kami juga punya ulasan mengenai Piala Dunia nantinya ya, pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan dialog Asta Cita. Dan tentunya ada program Halo RRI yang siap menampung atensi pertanyaan keluhan Anda terkait dengan layanan publik, sosial ataupun kebencanaan ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan untuk Mutiara Pagi akan dibuka dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Debi Riani, Quran Surat Al-Hadid ayat 1 sampai 7.

0: Gila, macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk, depan sana kosong tuh.
1: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya, jalannya licin abis hujan begini.
0: Udahlah, kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
1: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
0: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
2: Ren, awas itu, Ren. Ada orang nyebrang, Ren.
0: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
1: Duh, kan, jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
0: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
1: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
0: Iya. Paham deh, maaf ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: persaudaraan adalah hal wajib bagi semua manusia. Karena persaudaraan atau hidup bersaudara itu hakikatnya indah, sehingga perlu dikukuhkan dalam kehidupan kita. Ibarat bunga yang beragam dan warna-warni di taman bunga, hidup harmonis memancarkan pesonanya yang memikat mata. Meskipun berbeda pandangan dan golongan, tetap memancarkan pesona keindahan, keharmonisan yang menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Maka, kuatkanlah persaudaraan, karena kita hidup bersama di tanah air tercinta, Indonesia.
1: Perbedaan adalah keragaman, baik dari fisik, pemikiran, pandangan. Setiap orang berbeda-beda dan tidak pernah sama. Itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam hadis, Allah Maha Indah dan menyukai keindahan karena keindahan tampak pada ciptaannya. Yang berbeda namun hidup harmonis, tanpa ada yang menindas atau berbuat jahat.
0: Perpecahan seringkali timbul karena tidak ada rasa persaudaraan yang mengakibatkan permusuhan karena berbeda pendapat. Padahal, rasa persaudaraan akan tampak bak harta berharga yang harus dijaga, jangan sampai rusak atau hilang.
1: Rasa persaudaraan sangatlah penting. Selain sebagai wujud keindahan, kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian. Dengan menjaga persaudaraan, membuat kita saling mencintai, menyayangi, menghargai, dan menghormati suku, ras, agama, serta tidak melihat derajat manusia, mana si kaya dan mana si miskin.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, saatnya untuk kami akan coba hadirkan kajian Mutiara Pagi. Di kesempatan pagi hari ini kita akan coba hubungi narasumber kita, yaitu Ustadz Mahfud Hidayat, ya, di edisi hari Senin. Insya Allah kita akan membahas mengenai menutup tahun dengan muhasabah, pendengar, ya. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kiai akan membawa banyak sekali pesan ataupun nasihat kebaikan untuk kita semua. Dan beliau sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, kita sudah kembali di hari Senin, Pak Kiai. Jadi bertemu lagi di udara untuk mendengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai, ya. Pagi hari ini berkaitan dengan tahun baru Islam. Seperti itu ya, Pak Kiai, ya?
1: Iya.
0: Iya, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, menutup tahun dengan muhasabah. Mangga untuk disampaikan kajiannya sambil kita juga membuka atensi di WhatsApp 081-5x4200 ataupun live chat RRI Digital. Silakan, Pak Kiai.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna mimman tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu wa akhtim lana bil husna waj'al khayra a'malina khawatimaha wa khayra ayyamina yawma nalqaka ya arhamar rahimin. Kaum muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah di hari Senin atau hari yang terakhir dalam kalender Hijriah 1447 ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bernafas, untuk menikmati hidup, untuk beribadah, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang makhluk atau manusia yang hidup, tentu kita memiliki tugas penting dalam menjalani kehidupan ini. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Para pendengar yang berbahagia, di dalam akhir tahun atau hari terakhir di tahun ini, tentu selayaknya kita bermuhasabah, berintrospeksi sejauh mana diri kita berada sekarang. Di dalam kaitannya dengan muhasabah ini, ya, dan kita memiliki sekaligus harapan besar di tahun yang akan masuk dalam kalender Hijriah yang baru, yaitu 1448, mulai nanti terbenam matahari di hari ini atau setelah adzan maghrib, maka kita memiliki harapan-harapan yang tidak hanya kita angan-angankan, melainkan kita berharap semoga menjadi kenyataan berupa lembaran-lembaran bersih, lembaran-lembaran baru, dan lebih baik dari yang sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah bahwa muhasabah itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Yang artinya wallahu alam bil murad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dilakukannya untuk hari esok. Potongan ayat ini menjadikan perintah yang jelas kepada kita sejauh mana kita beramal selama ini. Apakah banyak amal baiknya atau sebaliknya? Apakah kita kaitannya dengan ilmu banyak dimanfaatkannya atau banyak menjadikan orang sengsara? Dengan jabatan begitu pula, maka muhasabah yang paling penting ini tentu kita bertujuan bahwa kehidupan yang kekal itu adalah akhirat. Orang yang mempersiapkan segalanya untuk akhirat, yang itu perjalanan yang sangat-sangat panjang, maka dialah orang yang cerdas, orang yang bijak. Al-kayyisu mandana nafsuhu atau mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak, orang yang cerdas itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan dia melakukan atau mempersiapkan segalanya untuk kehidupan setelah kematian. Hadirin, hadirat, jamaah, para pendengar RRI Pros 1 Bogor, rahimakumullah. Yang kedua adalah kaitan dengan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Keberuntungan itu tergantung apa yang dilakukan ketika pergantian tahun. Kita muhasabah sangat penting. Namun yang lebih penting lagi adalah aplikasi atau follow up setelah muhasabah. Maka poin yang kedua adalah keberuntungan bagi orang yang membuka lembaran baru dengan lebih baik lagi. Ya. Artinya bahwa setiap orang pasti memiliki kesalahan. Tidak ada mungkin ya kecuali yang Allah kehendaki orang-orang tertentu, orang-orang pilihan, ya khususnya para nabi yang maksum, itu memiliki kesalahan baik lisannya maupun perbuatannya. Anggota tubuhnya dari atas mata, telinga, ya, dan seterusnya itu memiliki kesalahan, memiliki dosa. Namun orang yang beruntung adalah bukan menyesali, tidak hanya menyesali ketika dia di tahun yang lama, tapi dia menyongsong tahun baru dengan yang lebih baik lagi. Maka beruntunglah man kana yaumuhu khairan min amsihi, siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, huwa rabihun, maka dia orang yang beruntung. Yang kedua, yang ketiga adalah hijrah. Hijrah itu berarti meninggalkan. Memang zaman dulu ya hijrah identik dengan meninggalkan sebuah tempat. Kita tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya meninggalkan tanah kelahirannya di Mekah menuju Madinah, yang itu ditempuh tidak hanya satu hari, dua hari, bahkan beberapa hari lamanya, ya, dan menggunakan kendaraan seadanya ketika itu. Maka disinilah perjuangan. Hijrah itu meninggalkan, namun meninggalkan dalam arti yang positif. Ada kalanya meninggalkan sebuah tempat, ada kalanya juga meninggalkan sebuah keadaan atau kondisi. Maka zaman sekarang ini bisa jadi meninggalkan itu, kalau untuk tempat mungkin relatif semua tempat aman dan tentram. Beda halnya dengan kondisi Mekah saat itu yang mengancam keimanan umat Islam. Namun dalam hal kondisi bisa jadi keimanan kita tergerus, akhlak kita mengalami dekadensi atau penurunan apabila terus-menerus berada dalam lingkungan yang salah yang dapat mempengaruhi moralitas kita. Maka hijrah dalam hal ini tidak hanya tempat tapi juga keadaan. Al-muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sesungguhnya adalah yang meninggalkan semua yang Allah larang. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tersebut menjadi motivasi bagi kita bahwa memilih lingkungan itu adalah hal penting untuk perbaikan kita. Kita ingin tahun baru nanti 1448 membuka lembaran dengan yang lebih baik. Kalau ingin, maka harus ada perubahan dalam kondisi kita. Ya, kita dekati orang-orang yang baik, kita dekati orang-orang yang solih, kita berkumpul dengan mereka, saling mengingatkan, saling menasehati, saling memotivasi. Maka ini akan jauh lebih baik daripada kita berada dalam lingkungan yang sama apabila lingkungan itu menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan kita terperosok dalam kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Maka harus pindah kepada kondisi, kepada hal yang lebih baik. Yang keempat adalah waktu. Waktu itu bagaikan pedang. Al-waktu kasaif. Nah, apabila kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka waktu itu akan menghabisi kita. Maka disinilah poin yang ketiga, ya, waktu itu adalah modal dan itu nanti akan dihisab atau dipertanggungjawabkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir tentu kita menutup tahun dengan tobat. Taubatan nasuha. Menutup tahun tentu dengan banyak beristighfar. Banyak kita berdoa kepada Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an antara lain surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah, kembalilah kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan menjadikan kita di akhir tahun atau di penghujung tahun 1447 Hijriah ini, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita menyongsong masa depan atau tahun baru Hijriah dengan yang lebih baik lagi, dengan harapan-harapan yang baik, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mencapai apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin, amin, amin.
1: Demikian.
0: Ya, baik. Pak Kiai, tentunya jelang akhir tahun ya, banyak orang yang ingin memperbaiki diri. Dan kira-kira amalan apa nih yang memang bisa kita lakukan di hari ini sebelum masuk ke tahun yang baru?
1: Baik, amalan-amalan ya di hari ini, salah satunya Mbak Marisa, tentu kita perbanyak berdoa, beristighfar, ya. Dan istighfar ini tentu tidak hanya lisan. Istighfar yang tulus adalah berawal dari hati dan pikiran. Jadi kita hidupkan hati kita hidupkan pikiran kita, terucap dari lisan astagfirullahalazim, dosa sebesar apapun, kalau kita niat untuk tidak mengulanginya lagi, kita mohon kepada Allah, maka jangan putus asa. Allah akan berikan kepada kita rahmat dan ampunannya. Yang kedua, perbanyak sedekah. Khawatir selama satu tahun banyak harta yang kita lalaikan adalah hak-hak mereka, kita tunaikan. Ya, kalau itu hal-hal yang wajib, segera ditunaikan. Kalau itu yang sunnah, maka akan mendapatkan plus pahala dari apa yang sudah kita lakukan. Begitu pula silaturahim, ya kadang-kadang dosa itu tidak hanya kepada Allah, juga kepada sesama. Kita sambungkan kembali, kita pererat kembali persaudaraan dan kekerabatan kita, sehingga hal-hal yang memutus atau hal yang menghalangi kebaikan atau nasib baik kita, menghalangi keberkahan hidup kita, itu penghalang-penghalang itu roboh dengan kebaikan-kebaikan kita di penghujung tahun ini, sehingga terbukalah pintu keberkahan, pintu kebaikan, dan lebih baik dari yang sebelumnya. Wallahu'alam.
0: Baik. Mudah-mudahan untuk para pendengar juga bisa melakukan amalan-amalan tadi dengan baik ya, agar kita menutup tahun dengan pahala dan juga amal kebaikan yang mudah-mudahan dicatat dan menjadi bekal yang baik untuk di akhirat nanti. Baik, kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan para pendengar kita, Pak Kiai, di sapa satu persatu. Ada Bapak Andi Supriyadi di kawasan Bojong Kidul Kemang. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga kru RRI senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertanyaannya, refleksi dari tahun baru Hijriah dengan muhasabah diri. Bagaimana menyikapi jika seseorang memiliki pemahaman agamanya yang jauh lebih baik mungkin dari orang-orang lainnya, namun korupsinya juga tetap jalan gitu ya, tetap besar. Mohon pencerahannya Pak Kiai dari Bapak Andi Supriyadi, silahkan dijawab.
1: Baik, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Bojong Kidul Kemang. Tentang refleksi akhir tahun, kita tidak menutup mata bahwa pengetahuan seseorang ya tentang ilmu agama itu adalah terkadang tidak sejalan dengan apa yang dilakukan. Harusnya semakin tinggi pemahaman atau ilmu yang dia miliki, maka semakin tinggi juga akhlaknya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya dalam beberapa literatur khususnya kita mengetahui di dalam Al-Qur'an di surah Al-Jum'ah misalnya, Allah menyindir orang-orang yang membawa kitab Taurat atau kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah untuk mereka, ya. Orang Yahudi di antaranya itu apabila tidak dibaca, tidak diamalkan, ya mereka hanya mendapat kemuliaan kitab Taurat namun tidak mengamalkannya. Ilmu itu adalah memang bisa mengangkat derajat seseorang, namun ketika tidak diamalkan maka ilmu itu menjauhkan dia dari Allah dan itu menjauhkan dia dari rahmatnya. Maka kita harus takut. Al-Quran menggambarkan seperti keledai, kama salil himari yahmilu asfaro, membawa lembaran-lembaran buku keledai itu di punggungnya tanpa satu lembar pun dia mampu memahaminya. Ya, itulah gambaran sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, namun kita tidak mengamalkannya, maka itu tidak lebih dari seekor keledai yang membawa lembaran-lembaran kitab namun dia tidak bisa membacanya. Mudah-mudahan hal ini menjadikan sebagai cambuk bagi siapapun termasuk yang bicara dalam hal ini, bahwa ilmu yang nanti akan menyelamatkan adalah ilmu yang dimanfaatkan, yang lebih menjadi wasilah atau menjadi sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauhkan dirinya dari Allah sehingga melakukan yang dilarang, antara lain adalah korupsi. Korupsi adalah dosa yang besar, sehingga orang yang korupsi itu apabila dilakukan oleh orang yang berilmu, maka dosanya lebih besar daripada korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak berilmu. Wallahu'alam.
0: Baik, untuk Pak Andi Supriyadi sudah dijawab, dan sekarang kita ke Pak One di Ciparigi Bogor Utara. Kurang lebih esensi pertanyaannya, bagaimana seharusnya seorang muslim melakukan muhasabah secara berkala, terutama tahunan, agar keimanan dan amalnya terus berkembang, mampu menghadirkan hati dan juga pikiran yang jernih, serta fokus memperbaiki diri dengan mengendalikan reaksi, asumsi, dan rencana, bukan mengendalikan orang lain yang sesuai dengan ajaran Islam. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Pak Kiai. Mangga untuk ditanggapi, dan terima kasih juga untuk Pak Ono ya. Salam saya selalu juga untuk Pak Ono. Silakan, Pak Kiai.
1: Baik, terima kasih Pak Ono dari Ciparigi. Ini pertanyaannya bagus, tentang bagaimana muhasabah itu dilakukan secara berkala. Memang ibadah itu ada kalanya ibadah harian, seperti sholat 5 waktu. Ada ibadah yang sifatnya mingguan, ya seperti sholat Jumat. Ada juga yang tahunan, ya ada yang bulanan, ada yang tahunan, dan seterusnya. Nah, maka ibadah-ibadah itu dijadikan sebagai terminal atau sebagai pos, yang mana kita di setiap tempat itu sudah disiapkan oleh Allah tempat-tempat tersebut untuk kita muhasabah sebenarnya. Ya. Dan tentu manusia semakin jauh dari Allah dalam hal ini akan semakin jauh dari kebaikan dan kebahagiaan. Maka tidak bisa menutup diri bagi kita untuk senantiasa kita dekat kepada Allah melalui tempat-tempat atau terminal-terminal tersebut, baik yang harian, yang mingguan, yang bulanan, termasuk yang tahunan. Dan esensi daripada muhasabah adalah menghasilkan getaran dalam diri kita berupa penyesalan. Menyesali apa yang sudah dilakukan. Kemudian melakukan bahwa hal yang seperti itu adalah tidak baik. Ada ambil kesimpulan bahwa ketika menyesali sesuatu, yakinlah bahwa sesuatu itu tidak baik. Kenapa? Karena kalau tidak ada penyesalan, maka perbuatan dosa itu akan selamanya dianggap baik. Setelah itu baru kita tekadkan dalam diri kita untuk tidak mengulanginya lagi, sekaligus menggantinya dengan amal solih. Yang amal solih itu kita yakin menjadi kifarat atas dosa kita, menghapus dosa kita. Tidak perlu banyak menyesali, menangisi masa lalu, karena ada lembaran baru yang harus diisi dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam.
0: Baik, kemudian ada pertanyaan.

0: bahasa Arab yang artinya diharamkan. Ya, ada yang juga dimuliakan. Artinya adalah orang yang berada di bulan Muharram, ya, tentu dia tidak ingin untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah. Karena sudah di warning, ya, bahwa siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa di bulan yang itu termasuk Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, ya, maka dosanya dilipat gandakan. Nah, disinilah kita ingin bahwa Muharram ini atau bulan Muharram ini membawa kita pada perbaikan. Ya, tentu kita sadari betul seperti apa perbaikan yang harus kita lakukan. Ya, perbaikan-perbaikan yang kita sendiri mengetahuinya. Orang lain itu hanya menilai di luar, sementara kita tahu persis tentang diri kita dan hati kita. Maka menata hati itu terlebih dahulu, ya. Kemudian dari hati itu akan tergerak atau akan menjadi motivasi yang tinggi untuk, ya, membuka lembaran-lembaran baru di bulan Muharram atau di tahun baru dengan yang lebih baik lagi. Orang yang hebat itu bukan usianya yang panjang, melainkan orang yang kualitas amalnya itu bagus. Apalagi umurnya panjang, kualitas amalnya bagus. Itu adalah orang yang istimewa. Maka kita mohon pada Allah, semoga saat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan umur kita panjang, maka kita ingin juga oleh Allah digerakkan untuk semakin bagus, semakin baik amal ibadah kita, supaya menjadi orang yang istimewa yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, Pak Kiai, mungkin karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita beberapa menit ke depan, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar, ya, menjelang masuk di tahun baru Hijriah ini, supaya niat yang kita inginkan untuk bisa jauh lebih baik tentu bisa terlaksana, bukan hanya sekedar niat gitu ya, bukan hanya sekedar ucapan, tapi memang bisa dilakukan oleh hati yang tulus ikhlas, dan memang dalam perjalanan kita Allah selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Mangga Pak Kiai.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Marisa. Untuk ini kaitan dengan persiapan kita menjelang awal tahun baru, ya. Tentu kita ingin dosa-dosa kita diampuni Allah. Amalan-amalan para ulama bahkan dicontohkan oleh Nabi kita tentang sholat taubat, sholat hajat, ya. Sebelum kita berdoa, kita dengan melakukan dua rakaat sholat sunnah. Dalam hal ini, sholat taubat terlebih dahulu. Kemudian kita memohon kepada Allah, ya, beristighfar, bersolawat, agar dosa kita diampuni oleh Allah. Allah mudah saja mematikan kita. Allah mudah saja memasukkan kita ke dalam neraka. Namun kita tentu tidak menginginkan hal itu. Maka mohonlah, Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Pemberi Rahmat. Tidak ada satupun dosa kalau dia bertobat, melainkan Allah akan mengampuninya. Disitulah titik kelemahan kita. Kita mohon pada Allah, dan setelah masuk tahun baru ketika malamnya, kita mohon kepada Allah agar diberikan oleh Allah ketentuan-ketentuan yang baik, dimudahkan kita untuk menjadi orang yang baik. Tidak hanya kita, juga keluarga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa kita. Kita doakan semoga bangsa Indonesia, negara kita tercinta, lebih baik, ya, lebih sejahtera. Dan tentunya tidak hanya itu, kita mohon pada Allah, semoga kaum muslimin muslimat dimanapun berada, senantiasa oleh Allah berikan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk tema tahun ini atau tema mutiara pagi kali ini. Semoga kita bisa menutup tahun ini dengan muhasabah.

0: dan bisa menjadikan tahun depan penuh dengan keberkahan dan ketakwaan. Allahumma khlana hadzal 'am bil khairi wal maghfirati war ridwan. Ya Allah, tutuplah tahun ini dengan kebaikan, ampunan dan keriduan. Waftah lana al-amal jadid bil barakah wa taqwa wal ihsan. Bukakanlah lembaran baru tahun ini dengan keberkahan, ketakwaan dan ihsan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi bersama Kiai Haji Mahfud ya. Tentu doa yang bukan hanya untuk diri sendiri saja, ternyata juga bisa untuk kita panjatkan agar orang-orang sekeliling kita atau mungkin juga bangsa dan negara kita juga akan jauh lebih baik gitu ya. Dan pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian angka dalam kalender, tapi juga menjadi momentum untuk menengok perjalanan diri. Sudah sejauh mana langkah yang kita tempuh, kesalahan apa yang perlu diperbaiki, kebaikan apa juga yang perlu ditingkatkan, dan muhasabah mengajarkan kita juga untuk jujur pada diri sendiri. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung mendengarkan setia bersama Pro 1 RR Bogor. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Kiai tentunya penuh dengan kebermanfaatan ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Penegasan umur teknis yang sudah sesuai dengan Perda 20 tahun dan tentunya ada upaya-upaya tindak lanjut yaitu penegasan di lapangan.
2: Ini dengan ada bantuan kesehatan, dapat bagai kacamata gratis, gitu kan, itu merupakan suatu dominan buat masyarakat.
3: Dokumen-dokumen berhutang itu sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat. Yang kita hadir, kita usahakan padanya yang secepat, akurat, tepat, dan gratis. Tidak perlu biaya menyebabkan.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini, Senin 15 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Implementasi Perwali Penataan Angkutan Perkotaan Kota Bogor memperkuat sistem transportasi. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 diwarnai pengobatan gratis. Pembahasan Raperda Admindo Kota Bogor mencapai 80%. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, implementasi Perwali Penataan Angkutan Perkotaan Kota Bogor memperkuat sistem transportasi aman, nyaman, dan terintegrasi demi mewujudkan program Bogor Lancar. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
5: Implementasi peraturan wali kota perwali tentang angkutan umum di Kota Bogor menjadi langkah lanjutan dalam menjalankan peraturan daerah nomor 8 tahun 2023 tentang penataan angkutan perkotaan. Aturan tersebut diharapkan mampu menciptakan tertib hukum sekaligus memperkuat sistem transportasi yang aman, nyaman, dan berintegritas bagi masyarakat. Perwali akan mengatur berbagai aspek teknis penyelenggaraan transportasi umum mulai dari penertiban kendaraan, penataan trayek atau rerouting, hingga peningkatan kualitas armada angkutan kota. Selain itu, aturan tersebut juga akan mendukung integrasi layanan dengan moda transportasi seperti Transpakuan yang kini melayani sejumlah koridor utama di Kota Bogor. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujat Miko, menjelaskan bahwa regulasi teknis tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai program penataan transportasi. Menurutnya, pembatasan usia angkot, penertiban armada, dan peningkatan kualitas layanan merupakan bagian dari upaya menghadirkan transportasi umum yang lebih aman, nyaman bagi masyarakat.
6: Penegasan terkait umur teknis. Penegasan umur teknis yang sudah sesuai dengan Perda 20 tahun dan tentunya ada upaya-upaya tindak lanjut yaitu penegasan di lapangan umur teknis di atas 20 tahun tidak boleh beroperasi. Itu seperti itu, termasuk di dalamnya penegakan operasional penertiban yang di lapangan itu perlakuan-perlakuan apa yang dilakukan di lapangan itu juga diatur dengan perwali dalam hal penertiban umur teknis. Jadi termasuk rasionalisasi, termasuk leveling, rerouting itu diatur di dalam.
5: Wakil Ketua KNPI Kota Bogor, Desta Lesmana, menilai implementasi perwali menjadi langkah strategis dalam memperkuat kepastian hukum di sektor transportasi. Ia menegaskan bahwa keberadaan payung hukum yang jelas harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten sehingga penataan angkutan umum dapat berjalan optimal dan mendukung terwujudnya program Bogor Lancar bagi seluruh masyarakat.
7: Jadi dalam rangka memperkuat perwali yang sudah terbitkan ini, Pemkot beserta jajarannya dan juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kota Bogor, baik pemuda, tokoh ulama, dan lain-lain dalam rangka mengimplementasikan dan juga menegakkan apa yang sudah tertuang dalam perwali dan perda. Jangan ada keraguan lagi. Artinya dalam rangka program itu kita siap bersama-sama Pak Wali dalam rangka menegakkan perda dan perwali yang berkaitan dengan lalu lintas tersebut. Kita pemuda siap.
5: Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian dalam regulasi tersebut adalah pembatasan usia operasional angkutan kota maksimal 20 tahun. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan standar keselamatan dan kualitas pelayanan transportasi umum yang digunakan masyarakat setiap hari.
4: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 diwarnai pengobatan gratis dan pembagian sembako bagi ratusan warga di Megamendung Bogor. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
8: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ditandai dengan kegiatan bakti sosial pengobatan gratis dan pemberian sembako kepada kurang lebih 200 warga di halaman Mako Polsek Megamendung Polres Bogor pada Minggu 14 Juni 2026 pagi. Kegiatan tersebut mendapat kehormatan dengan hadirnya Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo yang menyapa langsung warga yang menjadi peserta program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Kegiatan tersebut berlangsung serentak di 34 provinsi di seluruh Indonesia dengan dukungan dokter polisi di masing-masing wilayah Polres penyelenggaranya. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto menjelaskan tidak hanya pemeriksaan kesehatan saja, dalam kegiatan tersebut juga diberikan bantuan 57 kacamata kepada warga yang memeriksakan kesehatannya termasuk bantuan sembako dari Kapolri.
9: Bapak Wakapolri, Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo dan beberapa petinggi lainnya dari Angkatan Akpol lulusan tahun 1990 Batalion Bira Brata melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan yang dilaksanakan di Kecamatan Megamendung. Adapun pada kesempatan ini dilaksanakan langsung bekerja sama antara Polres Bogor dengan Pusdokes dari Mabes Polri yang memberikan langsung layanan kesehatan. Ada beberapa loket baik pengecekan mata, kemudian pengecekan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh dokter-dokter dari Pusdokes Mabes Polri. Kemudian pada hari ini juga dilaksanakan bakti sosial kepada masyarakat Kecamatan Megamendung berupa 390 paket sembako, kemudian 390 paket lainnya, dan juga 200 paket kesehatan.
8: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Megamendung, Ibu Cucum dan Ibu Onis sangat terbantu dengan kegiatan yang diselenggarakan Polri di Kecamatan Megamendung. Keluhan sakit vertigo dan kurang darahnya ditangani dengan profesional oleh dokter polisi yang bertugas.
10: Ya, alhamdulillah sangat membantu. Pusing, ya gemeteran gitu. Alhamdulillah dikasih obat.
11: Saya vertigo.
10: Kedepannya tambah sukses aja.
11: Sehat selalu.
8: Selain kedua ibu-ibu tadi, warga lainnya Abdul Majid penderita diabetes pun mendapat atensi dari kegiatan pengobatan gratis, bahkan memberikan rujukan untuk penanganan penyakit penyerta diabetes yang dideritanya.
12: Ya, seperti saya kan benar-benar penyakitnya udah kronis, diabetes udah komplikasi. Ya, dengan adanya kegiatan ini kan mendukung buat masyarakat, membantu juga. Oh, sebelumnya belum pernah Pak, baru kali ini. Untuk bapak-bapak dari pihak Polri, Kepolisian Republik Indonesia, dengan adanya istilahnya Hari Bayangkara ini, dengan ada bantuannya kesehatan, dapat bagai kacamata gratis, gitu kan, itu merupakan suatu dominan buat masyarakat.
8: Kegiatan tersebut dihadiri Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Kepala BNPT Komjen Pol Purnawirawan Edi Hartono, Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto, beberapa petinggi Polri dari Akpol Angkatan 90, termasuk juga Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi.
4: Peringatan HUT Bayangkara atau Hari Lahir Polri ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli itu pun tidak hanya digelar dalam bentuk pengobatan gratis dan berbagi sembako di Polsek Megamendung Polres Bogor saja. Kegiatan serupa juga berlangsung di Polsek Caringin Polres Bogor, yakni program Bedah Rumah Asri Kapolres Bogor. Salah satu warga yang menjadi penerima manfaatnya adalah Ibu Nyai Jumina usia 67 tahun, warga RT2 RW1, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin yang hidup sebatang kara. Proses pembangunan rumah tidak layak huni itu pun disupervisi langsung Kabag Ops Polres Bogor Kompol Ari Trisnawati, disaksikan Kepala Desa dan Kapolsek Caringin.
13: Sedianya beliau yang hadir, saya mewakili karena beliau ada kegiatan di Medan.
14: Mohon bantuannya untuk pembangunan selanjutnya sampai nanti tiba di resmi, Pak. Sehingga program bedah rumah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat. Tapi kembali lagi, peran aktif dari Pak Kades lah yang dapat akhirnya masyarakat. Ya. Terima kasih buat jajarannya juga, Pak, ya.
4: Program tersebut juga langsung diberikan kepada penerima manfaat sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Kepala Bagian Operasional Polres Bogor itu pun menjamin kualitas bahan material yang digunakan untuk pembangunan rumah tidak layak huni tersebut dapat bertahan lama. HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Diwarnai kegiatan kemanusiaan, sosial keagamaan, hingga kompetisi kepemudaan serentak di Mabes Polri, hingga jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Pembahasan Raperda Admindo Kota Bogor mencapai 80% demi dorong transformasi layanan kependudukan berbasis digital. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
15: Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan atau Adminduk Kota Bogor terus berlanjut. Regulasi ini disiapkan untuk memperkuat pelayanan kependudukan sekaligus mendorong transformasi layanan yang lebih mudah dan berbasis digital bagi masyarakat. Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Adminduk DPRD Kota Bogor, Subhan, mengatakan pembahasan Raperda saat ini telah mencapai sekitar 80%. Salah satu poin yang dibahas yakni penguatan pelayanan di tingkat kelurahan serta penyederhanaan proses pengurusan dokumen kependudukan.
16: Untuk Raperda, Pansus Raperda Adminduk sudah beberapa kali melakukan rapat dengan bagian hukum dengan Dinas Dukcapil terkait. Itu sampai saat ini sudah hampir 80%. Jelas yang pertama itu memang Dukcapil nanti akan memberikan sedikit peluang atau wewenang itu di kelurahan. Yang kedua itu RT, pihak RT dan RW itu sekarang ini bertindak bukan aktif. Jadi nanti pihak warga itu dia tidak minta surat pengantar di RT/RW lagi. Kita tetap akan menekankan untuk masyarakat Kota Bogor khususnya itu untuk memiliki IKD yang memang sebagai administrasi kependudukan yang paling simpel dan paling administratif.
15: Selain itu, Pansus juga mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari upaya mempermudah akses layanan administrasi bagi masyarakat Kota Bogor. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setiabudi, menegaskan pentingnya mendekatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Menurutnya, dokumen kependudukan merupakan kebutuhan dasar yang harus dilayani secara cepat, akurat, dan tanpa biaya.
3: Pemerintah daerah meningkatkan pelayanan, dalam hal ini pelayanan Apindo kepada masyarakat. Kenapa? Kita tahu persis bahwasanya dokumen-dokumen kependudukan itu sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat. Dan kita hadir, kita usahakan pelayanan yang cepat, akurat, tepat, dan gratis. Tidak perlu biaya pendudukan.
15: Melalui penyempurnaan Raperda ini, pelayanan administrasi kependudukan di Kota Bogor diharapkan semakin efektif dan mudah diakses masyarakat, sekaligus mendukung percepatan transformasi layanan kependudukan berbasis digital.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pemerintah Kota Bogor terus melakukan evaluasi terhadap pembangunan trase baru Batu Tulis guna memastikan aspek keselamatan warga tetap jadi prioritas utama. Evaluasi dilakukan seiring proses pembangunan yang masih berjalan, terutama pada bagian ujung jalur trase yang dinilai memerlukan penyesuaian teknis agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan pihaknya mengusulkan pembebasan lahan di bagian ujung trase agar lebar jalan tetap konsisten dan tidak menyempit. Selain mempertimbangkan keselamatan teknis, penyesuaian tersebut juga dinilai penting untuk menjaga estetika kawasan serta mengoptimalkan manfaat infrastruktur yang telah dibangun.
17: Mungkin kita sambil berjalan proses pembangunan, sambil kita evaluasi ya langkah-langkah yang harus diambil, diantisipasi. Jadi saya melihat mungkin harus ada treatment teknis di ujung jalur trase baru. Sehingga nanti kalau misalnya ada pembongkaran, ini tetap warga ini kan harus aman. Ya, makanya saya usulkan untuk di sekalian aja dibebaskan, ya, agar nanti ujungnya tuh lebarnya kurang lebih sama dengan yang di depan. Jangan mengecil ke belakang. Ini salah satu evaluasi yang kita lakukan. Saya minta Pak Camat, Pak Lurah, dan teman-teman PUPR kembali menghitung, kemudian mengusulkan. Ya, nomor satu, pertimbangannya adalah pertimbangan keselamatan teknis ya. Kemudian yang kedua, tentu harus mempertimbangkan aspek estetika juga. Karena apa? Karena tadi ini udah dibangun dengan nilai yang cukup mahal, tapi kalau misalnya hanya menyisakan persoalan di kemudian hari, itu sayang. Ini kan kita bereskan sekarang.
4: Dedi Rahim meminta jajaran kecamatan, kelurahan, dan Dinas PUPR Kota Bogor untuk kembali melakukan penghitungan serta menyusun usulan teknis yang diperlukan. Menurutnya potensi masalah yang dapat mengganggu keselamatan dan kenyamanan masyarakat sebaiknya diselesaikan sejak sekarang agar tidak menimbulkan kendala di masa mendatang. Pemanfaatan dana desa berhasil atasi masalah air bersih di Bangun Jaya Cigudeg lewat pembangunan jaringan pipa pegunungan. Berikut laporan Yofri Haryadi.
8: Di tengah melimpahnya sumber daya alam di lembah dan kaki Gunung Salak di Kabupaten Bogor, ternyata tidak berbanding dengan terpenuhinya kebutuhan yang paling mendasar warganya, yakni air bersih. Hal itu bukan dikarenakan minimnya sumber air di sana, melainkan sistem distribusi dan rekayasa irigasi yang belum terpetakan dengan baik. Seperti yang dirasakan warga di Kampung Nanggung, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Melalui alokasi dana desa yang diajukan berkali-kali setiap tahun anggaran, akhirnya warga Desa Bangun Jaya memiliki fasilitas air bersih yang mengalir ke rumah mereka masing-masing. Meski anggarannya diambil dari dana desa, tata kelola serta pemeliharaan saluran air bersih tersebut dikompensasikan kepada penggunanya, yakni para kepala keluarga.
18: Karena air ini baru terlaksana tahun sekarang, padahal orang Kampung Nanggung Desa Bangun Jaya sangat membutuhkan sekali, pada akhirnya bahkan masyarakat juga sangat antusias semuanya pada pengen memasang. Tapi karena keterbatasan anggaran, terus terpasuk meteran, sampai sekarang belum ada lagi, jadi nunggu tahap 2. Jadi yang sudah terpasang itu 59 konsumen, jadi itu sudah jalan ke masing-masing rumahnya. Per konsumen itu dipungut biayanya 600.000 per konsumen. Yang mau pasang, walaupun duitnya tidak ada, baru ada separoh, tapi tetap aja Pak dipasang. Jadi tidak ada istilah misalkan harus lunas aja 600, tidak.
8: Dengan membangun jaringan pipa dengan jarak kurang lebih 1 km dari sumber mata air di pegunungan, Abah Uba ditunjuk sebagai pengelola jaringan air bersih di kampung-kampung di Desa Bangun Jaya Cigudeg. Sementara itu, Kaur Kesra Desa Bangun Jaya, Ujang Johan, mengatakan meski penyelenggara sumber air bersih dalam bentuk badan usaha, namun dirinya memastikan jika pelayanannya mengutamakan kemampuan ekonomi dan kondisi warga secara objektif.
19: Tetap yang pertama itu adalah memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Meskipun kita tahu setiap langkah yang kita lalui, itu pasti akan ada hal-hal yang mungkin sedikit menjadi problema, tapi kalau memang berdasarkan niat baik kita, harapannya bukan cuman ada SAB aja gitu, mudah-mudahan ada program-program lain. Dan kebetulan memang di Desa Bangun Jaya ini, di periode Bapak Haji Abdul Halim, alhamdulillah, kebetulan saya memang di Kesra gitu kan, jadi bukan cuman SAB selain air bersih aja, tapi dari segi sosial, yang salah satunya BPJS Jam Sostek yang memang alhamdulillah di pemerintahan Haji Abdul Halim ini sudah berjalan.
8: Air didatangkan dari sumber yang lokasinya lebih tinggi, sesuai prinsip gravitasi dan tidak memerlukan pompa mekanis. Jaraknya sangat jauh dan itulah alasan mereka menggunakan banyak pipa sambungan utama menuju bak penampungan di Kampung Nanggung. Untuk meminimalisir biaya pemasangan pipa yang digunakan adalah jenis pipa PVC yang rawan pecah atau patah. Warga dikenakan biaya Rp600.000 untuk menyambung pipa ke rumah mereka dari jaringan pipa utama.

0: Eh, warga Bogor, kita kan dulu waktu zaman TV belum banyak sering tuh mendengarkan secara langsung pertandingan bulu tangkis, pertandingan sepak bola, pertandingan yang disiarkan langsung oleh radio. Tegang juga, seru juga ya. Kita dengarkan bagaimana komentator atau pembawa acara sepak bola itu melihat secara langsung dari suatu pertandingan sepak bola. Kita akan merasakan itu nanti ya di World Cup 2026 bulan Juni sampai bulan Juli tahun 2026 di mana akan langsung disiarkan oleh RRI Kota Bogor. Sukses RRI. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. KONI Kabupaten Bogor perkuat sinergi dukung gelaran Bupati Cup Soina 2026 demi menjaring atlet menuju Pesona Skupang. Kontingen Kabupaten Bogor membidik gelar juara umum pada ajang Pop Wilda Jawa Barat 2026 di Kota Bandung. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Ini karena Bupati Cup yang pertama. Antusias peserta, alhamdulillah lumayan banyak.
3: Sinergi demi kemajuan olahraga inklusif di bumi Tegar Beriman kini terus diperkuat melalui kolaborasi nyata antar lembaga. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menghadiri langsung kegiatan Bupati Cup milik Special Olympics Indonesia atau SOINA Kabupaten Bogor di kawasan Gelora Pakansari Cibinong hari Minggu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Arif Rohmawan turut memantau jalannya pertandingan sekaligus berbincang bersama dengan Ketua Umum SOINA Kabupaten Bogor, Ahmad Azwari, terkait beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan. Kepada RRI, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan pihaknya siap memberikan dukungan penuh dan berkolaborasi untuk melahirkan atlet luar biasa.
4: Kita saya sangat luar biasa ya. Alhamdulillahnya kita punya kepala daerah yang sangat memang mendukung sekali terhadap keolahragaan. Tentunya kami KONI hadir ke sini bentuk support dan semangat kepada teman-teman SOINA. Pada prinsipnya KONI, SOINA, NPCI itu sama-sama ingin memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bogor dari keolahragaan. Kita tadi lagi ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Ketua, apa yang bisa kita kolaborasikan, apa yang bisa kita satukan untuk membuat Kabupaten Bogor ini lebih semangat untuk keolahragaannya ya.
3: Sementara itu, Ketua Umum SOINA Kabupaten Bogor Ahmad Azwari mengaku sangat bangga dengan tingginya antusiasme masyarakat dan berharap ajang ini menjadi jalan bagi lahirnya talenta-talenta baru di Kabupaten Bogor.
2: Ini Bupati Cup yang pertama. Kalau 2 tahun yang lalu kan di tahun 2024 kita pesokap. Ini karena Bupati Cup yang pertama. Antusias peserta, alhamdulillah lumayan banyak, 450 orang. Dan semoga nanti event Bupati Cup ini melahirkan talenta-talenta atlet berkebutuhan khusus yang bisa mewakili Kabupaten Bogor di tingkat Jawa Barat maupun tingkat nasional. Bupati Cup ini ada 4 cabang olahraga. Pertama badminton, tenis meja, terus boci sama atletik. Pelaksanaan kita cuma 1 hari. Sebenarnya ini ajang pertama kita, jadi kita mudah-mudahan di tahun besok kita bisa 2 hari atau 3 hari karena ini pesertanya 450 orang. Jadi untuk satu hari.
3: Bupati Cup 2026 ini merupakan gelaran perdana yang diikuti oleh ratusan atlet dari 7 klub anggota SOINA Kabupaten Bogor. Selain memeriahkan hari jadi Bogor ke-544, turnamen ini juga menjadi ajang seleksi atlet menuju Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS di Kupang Oktober mendatang. Kontingen Kabupaten Bogor membidik gelar juara umum pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah Daerah Popwilda Jawa Barat 2026 yang berlangsung di Kota Bandung pada 15 hingga 19 Juni 2026. Untuk mewujudkan target tersebut, Kabupaten Bogor menerjunkan atlet-atlet pelajar terbaik hasil seleksi ketat untuk berlaga di 5 cabang olahraga, yaitu bola basket, bola voli, sepak takraw, sepak bola, dan pencaksilat. Melalui persiapan matang dan program pembinaan berkelanjutan, pihak kontingen optimistis para atlet mampu tampil maksimal, menjaga sportivitas dan mengukir prestasi membanggakan bagi daerah.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda dan juga penata teknik Novel Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: info cuaca hari ini.
1: Melengkapi ragam informasi di Bogor pagi ini, kami hadirkan juga informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat. Dan untuk informasi selengkapnya, kami bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jawa Barat ya. Untuk informasi cuaca hari ini sepanjang hari Senin 16 Juni 2026, ini dia informasinya.
2: Hai Sobat RRI dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Ada baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perkirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk selengkapnya, informasi perkiraan cuaca dan peringatan ini dapat diperoleh di cuaca.bmkg.co.id. Semoga bermanfaat.

0: Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu, dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen, andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini, Pro 1 RRI Bogor.

pendengar, dan pagi hari ini tentunya juga sudah banyak yang akan bersiap-siap beraktivitas ya, berlalu lintas juga dengan menggunakan berbagai moda transportasi ataupun juga dengan kendaraan, baik itu secara pribadi ataupun dengan transportasi umum ya. Tentunya jika hari Senin, antisipasi kemacetan karena memulai hari aktivitas juga cukup padat gitu ya, maka antisipasi dengan adanya kemacetan atau titik-titik kepadatan di sejumlah wilayah Bogor akan coba kita pantau pagi hari ini dari beberapa titik ya. Kita coba pantau melalui Bogor Smart Windows pendengar. Jadi pagi hari ini untuk wilayah kota Bogor, kita mulai dulu dari arah kawasan Jalan Juanda yang mengarah ke BTM Bogor pendengar. Ternyata pagi hari ini jalanan cukup lengang, tidak terlalu padat ya di kawasan tersebut, jadi masih cukup kondusif, tidak ada kemacetan atau ketersendatan yang terjadi.

Kemudian bergeser juga nih dari arah Simpang Dermaga Kota Bogor ya. Sebentar. Masih agak loading juga nih, karena kan memang CCTV secara real time yang memang ditampilkan di Bogor Smart Windows ini tujuannya tentu untuk mempermudah masyarakat mengetahui kondisi jalanan yang ada di wilayah Kota Bogor ya. Baik, kita coba buka kembali. Ya masih belum terkoneksi rupanya ya. Kita bergeser dulu coba ke daerah lain. Untuk kawasan Tajur, Kota Bogor ya. Pagi hari ini juga ternyata kawasan masih cukup lengang, kawasan tersebut ya, dan memang terlihat dari sisi kedua arah tidak ada kemacetan yang terjadi, dan dari kecepatan yang terlihat kendaraan yang melintas pun masih dalam batas normal. Oke, terakhir ya, sebelum kita menuju Pro 3 RRI di kawasan Simpang Yasmin Kota Bogor atau di sekitaran Lotte Mart, pendengar, arus lalu lintas cukup ramai,

tidak menunjukkan kemacetan gitu ya, masih cukup kondusif apalagi dengan kondisi traffic light, kendaraan juga mematuhi lampu merah yang ada di sana ya, tidak ada yang menerobos dan masih cukup tertib dengan antriannya ya. Jadi itu beberapa pantauan arus lalu lintas di pagi hari ini pendengar, menuju pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka potensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tramadol, ketamin, hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik